0: Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, satu hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu
2: per kilo.
1: 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya? 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
2: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
0: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein, diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Disdankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Disdankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Disdankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah kita buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Total 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Disdankab Kota Batu Utami Kurniawati mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Sampai
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan. Edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
9: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun. Bagaimana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
10: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
12: Salah satu asesmen yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan FPRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap bakorwil yang ada 5 bakorwil.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
14: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
15: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
13: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Ritfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
20: Ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Dan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
22: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi. Kan? Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai, gitu kan? Jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi sebenarnya semuanya lancar, gitu. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuaca juga mendukung, gitu. Jadi semuanya mendukung dari pagi. Gitu.
21: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
23: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
24: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
21: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
0: Dinus Pos ini yang wujudnya game.
1: Universitas Dianus Wantoro Udinus resmi meluncurkan Dinus Pos yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
0: Di Nusport ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
1: Profesor Pulung menjelaskan platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
1: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Nduk, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baiklah, terima kasih masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kepolisian Resor Malang menyelidiki ledakan petasan yang terjadi di sebuah rumah warga di Desa Cenggolo, Kecamatan Kepancen, Kabupaten Malang pada hari Sabtu kemarin. Dalam peristiwa tersebut, pendengar, seorang pria pemilik rumah meninggal dunia usai mengalami luka bakar serius. Korban diketahui berinisial S, 48 tahun, warga Desa Cenggolo, Kecamatan Kepancen, Kabupaten Malang. Korban sempat menjalani perawatan di RSUD Kanjuruhan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar mengatakan bahwa peristiwa tersebut bermula saat warga mendengar suara ledakan dari dalam rumah korban sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Menurut Bambang, laporan tersebut kemudian diteruskan ke Polsek Kepancen. Petugas bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Malang selanjutnya mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan satu kaleng ember berisi petasan berbagai ukuran yang siap diledakkan di dalam rumah korban. Korban sendiri mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh, mulai dari kaki, tangan, dada, perut hingga wajah. Setelah menjalani penanganan medis sekitar 2 jam di RSUD Kanjuruhan Kepancen, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan pendengar, polisi sendiri masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap asal-usul bahan petasan tersebut, sekaligus juga memastikan ada tidaknya unsur kelalaian maupun pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
2: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono 10 dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan misalnya dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan Kediri menyapa pagi hari ini, pendengar. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Republik Indonesia menjamin penyediaan tenda cadangan tambahan di Padang Arafah guna mengatasi temuan defisit ruang istirahat jemaah menjelang puncak Haji Armusnah. Langkah mitigasi taktis tersebut diambil secara responsif untuk memastikan 203.320 jemaah haji reguler Indonesia mendapatkan fasilitas maktab yang layak, berkeadilan, serta ramah terhadap kelompok lansia, disabilitas, dan juga perempuan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memimpin inspeksi mendadak bersama jajaran Amirul Hajj lainnya, di mana Gus Irfan bersama tim bahkan menguji langsung kelaikan fasilitas dengan merebahkan diri bersama di atas kasur busa maktab demi menyukseskan visi tri sukses haji, khususnya dalam aspek sukses ritual. Informasi ini juga menjadi penutup jumpa kita pendengar dalam Kediri menyapa pagi hari ini. Dapatkan informasi lainnya juga melalui RRI, portal berita kami di rri.co.id, dan juga informasi-informasi lainnya nanti akan kami bagikan kepada Anda juga dalam Kediri siang ini nantinya. Baik pendengar, tepat pukul 8 nanti kita akan ikuti siaran langsung ibadah dari gereja ya, ibadah hari Minggu dari gereja di kawasan Pare, Kabupaten Kediri. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan siaran langsung dari Gereja GPDI Bukit Sion Nobo Desa Gadungan Kecamatan Pucu Kabupaten Kediri. Ibadah pagi di hari Ahad atau Minggu 24 Mei 2026 dengan tema keturunan Roh Kudus yang disampaikan oleh Pendeta Z Monim. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung ibadah gereja dari GPDI Bukit Sion Nobo, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat, kita akan ikuti siaran langsung dari Gereja GPDI Bukit Sion Nobo, Desa Gadungan, Kecamatan Poncu, Kabupaten Kediri, yang akan disampaikan oleh Pendeta Z Monim dengan tema Keturunan Roh Kudus hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung kami.

memberikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan memuliakan Kau lebih lagi. Mari yang siap untuk memuji, memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Haleluya.

Haleluya. Kami persilakan duduk kembali. Kita mau dipersiapkan firman Tuhan. Biarlah kita mau siapkan hati kita.

Pagi ini saudara, kita hanya bukan untuk memuji Tuhan, tapi kita akan buktikan bahwa Tuhan kasihnya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Takkan habis kasihmu bagiku. Haleluya Yesus.

0: Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah pagi ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh termaterai di dalam setiap hati kami. Dan terlebih-lebih kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini seruan doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
1: Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom, haleluya. Tetap semangat api Pantekosta tetap menyala di hati kita sekalipun dunia apapun ya, kondisi dunia terjadi, kadang lemah, kadang ya berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Tapi satu hal yang saya ingatkan kepada kita, bahwa kekuatan manusia itu ada dalam rohnya. Kalau rohnya lemah, tubuhnya lemah, pikirannya lemah, karena di dalam hati manusia itu ada roh dengan jiwa. Ya, kalau sisi rohnya lemah, pasti tubuhnya lemah. Rohnya kering, pasti tubuhnya lemah. Segala sesuatu ada pengaruh dari dalam. Oleh sebab itu di hari Pantekosta ini, inilah hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, hari keturunan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama hari pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Judulnya adalah Pentakosta. Dengan hitungan ketiga, ya saudara, sudah 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran di... Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus.

Ya, saudara-saudara, abad pertama, maksud saya abad pertama di tahun 30 terjadi peristiwa yang namanya Alkitab mencatat sebagai sejarah, bahwa turunlah Roh Kudus seperti tiupan angin keras lalu nyala-nyala lidah api. Nah, sampai sekarang Bapak Ibu, saya kasih tahu Bapak Ibu sudah lihat di YouTube ya, tempat Roh Kudus turun di Yerusalem di sana, saudara, itu menanti. Kalau banyak orang itu sih kayak ya, baruangan ibadah ya, gereja begini. Jadi ada satu tempat yang sembunyi ya. Jadi ini mic-nya ya. Obor itu dimasukin di dalam. Menunggu waktu-waktu turun, tiba-tiba api turun membakar obor itu. Wow, semua orang bersorak. Sampai sekarang itu masih terjadi tempat itu, di mana Roh Kudus turun dengan api yang membakar. Api itu nyala, lalu semua orang berkumpul di situ, diberikan api satu dengan yang lain. Anehnya Bapak Ibu, api itu enggak bakar. Enggak bisa dibakar apa, tubuh itu enggak bakar, rambut itu enggak bakar. Segala sesuatu enggak bakar. Apinya sekarang, saudara, sudah saudara lihat di YouTube. Tempat di mana sejarah mencatat abad pertama tahun 30 terjadinya pencurahan Roh Kudus ini. Amin Bapak Ibu. Nah, apa manfaatnya Roh Kudus turun ke atas kita? Itu janji daripada Tuhan. Janji daripada Tuhan, kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara, ya, satu hal yang saya mau sampaikan kepada, ada semangat baru, sukacita yang melimpah-limpah. Oleh sebab itu, ketika masalah terjadi dalam hidup kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, dekat dengan Tuhan. Saudara dan saya harus alam yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Kepenuhan Roh Kudus ini sudah dibuatkan oleh Nabi Yoel pasal 2.

belajar dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Jadi gelarnya itu sudah gelar dokter gitu ya. Dokter sekarang bilang dokter pelayanan di misi, karena pelayanan misinya. Lalu mereka mengukur dari pendidikan umum. Da sekolah SD, SMP, da kuliah di mana? Da belajar kuliah bahasa. Tapi kok bisa bicara bahasa kita? Itu yang membuat kaget. Karena kepenuhan Roh Kudus, da sadar lagi mereka bicara. Ingin mau tahu, tiba-tiba Petrus berdiri. Petrus sudah menyampaikan, ya. Dia berdiri menyampaikan tentang apa? Injil. Semua yang mereka ucapkan, Petrus rangkumkan semuanya lalu sampaikan kepada ribuan orang itu datang. Menyampaikan tentang Yesus Kristus, menyampaikan tentang nubuatan Yoel. Ini harus digenapi. Dan dia sampaikan terus-menerus sampai di dalam, saudara lihat di pasal 2 tadi ayat 38. Mereka mendengar firman itu, ayat 38 bilang begini, untuk menerima karunia itu ada syaratnya. Ayat 38 Kisah Rasul 2 tadi ya, saudara, ayat 38. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, saudara, ini ayat 39 dan 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi ada persyaratannya. Mereka ingin menerima karunia seperti itu. Bagaimana kami bisa melakukan? Petrus bilang bertobat dulu, baru kamu dibaptis. Setelah dibaptis lalu menerima karunia rohani itu. Jadi persyaratannya begitu, bertobat, dibaptis. Kadang-kadang kita sudah dibaptis tapi belum bertobat. Kenapa? Karena dilihat kita belum memiliki karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh Kudus itu, saudara, contoh Kisah Rasul pasal 19 itu menjelaskan, pada waktu Paulus datang mengunjungi jemaat di Efesus. Efesus itu ada di Turki. Dulu itu abad-abad pertama itu daerah Kristen yang luar biasa pertumbuhannya. Abad pertama ya, ada 7 jemaat yang dalam Wahyu bilang itu ada semua di Turki. Bapak Ibu, di sana dikatakan Paulus datang hanya 12 murid. Mereka baru dibaptis melalui baptisan Yohanes. Petrus, Paulus tanya, kamu dibaptis? Sudah baptis belum? Ya, kami dibaptis tapi baptisan Yohanes. Oh, kamu harus dibaptis ulang lagi. Jadi pada waktu itu ada baptis ulang lagi. Hanya Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena baptisan Yohanes adalah bagi orang yang sudah percaya, bagi orang Yahudi. Tapi baptisan Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah bagi mereka yang baru percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru harus dibaptis. Karena mereka ini bukan orang Yahudi, tapi orang, sekarang saya katakan orang Turki. Ya, jemaat 12 orang. Begitu dia baptis, saudara, lalu Paulus mendoakan 12 murid itu. Tiba-tiba mereka menerima karunia, karunia nubuatan dengan karunia bahasa roh. Itu pasal 19 Kisah Rasul itu. Jadi Paulus itu juga menekankan tentang baptisan, tentang kepenuhan Roh Kudus. Jemaat harus alami karunia-karunia rohani. Ketika Paulus mendoakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, mulai berkata-kata dengan bahasa roh, ada yang nubuatan, 12 murid. Nah, dari situ mulai terpancar jadi jemaat yang besar. Jemaat Efesus itu punya sekolah misi dibangun sampai satu Asia mereka bisa memberitakan Injil mereka. Dan Asia itu dikatakan mereka bisa mendengar firman dari 12 murid.
ketika mereka dibaptis menerima karunia-karunia. Jadi karunia Roh Kudus kita terima bukan untuk suatu kebanggaan, tapi untuk pergi beritakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya. Bagaimana kita terima? Tadi dikatakan kamu bertobat dulu, dibaptis, buka hati. Jadi kita harus memiliki hati yang haus dan lapar akan kerinduan kita kepada Roh Kudus. Jadi saya mau katakan, firman Tuhan bilang kalau penyembahan kita mau menjadi sempurna, yaitu mulai dari hatimu, saudara. Bukan karena kita ini berdiri melayani karena bisa, bukan. Orang yang mengatakan semuanya profesional apapun itu di dunia luar, bukan di dalam gereja. Kalau di dalam gereja, pelayanannya harus dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya ada alirannya, ada rasanya. Kalau di dunia luar sana itu profesional kerja mereka, ya. Kalau di dalam gereja, penyembahan itu pertama adalah kita ini alami dulu dari roh dulu. Hati kita harus menyembah dulu, baru orang lain merasakan. Kita menularkan berkat penyembahan kepada orang lain. Kemarin saya katakan, kemarin di Yunani ada seorang leadership ujian penyembahan. Dia itu punya waktu berdoa kepada Tuhan, menyembah berjam-jam di hadapan Tuhan. Ketika dia menyembah, Tuhan kasih lirik lagu. Lalu dia pada waktu ibadah itu, dia hanya memimpin dengan lirik lagu yang Tuhan kasih dalam penyembahan itu. Jadi roh kita harus dibentuk jadi penyembah dulu, baru kita bisa alami namanya jamahan. Kalau enggak ada, enggak bisa. Pada waktu dia naikkan satu pujian, setiap orang yang ada di kursi jatuh satu persatu. Hadirat Allah luar biasa terjadi. Kenapa? Karena hatinya mereka serahkan ke Tuhan. Kadang hidup kita mau kasih sama Tuhan itu seperti itu. Hati yang Tuhan minta, hati mau kasih sama Tuhan dengan cara apa? Dengan cara kita menyembah Tuhan. Hati kita dibentuk jadi penyembah dulu. Kalau hati kita enggak dibentuk jadi penyembah, susah, saudara. Itu yang kita hadapi kendala. Kita maunya mau pelayanan dulu, tapi kita belum beres dengan hatinya. Oleh sebab itu tadi dikatakan Petrus, ku bertobat dulu, selesaikan dalam hatimu masalah, supaya kamu akan menerima karunia Roh.

0: Jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Tahukah kalian, pada tahun 1955, Indonesia sudah mampu membuat film animasi loh. Namun, saat itu animasi hanya dalam wujud dua dimensi tentang kampanye pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, disitulah tonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Pada era 2000-an, animasi semakin populer karena sudah menggabungkan dua dimensi animasi dengan tiga dimensi animasi. Oke teman-teman, ketemu lagi di Jelajah Ilmu selanjutnya ya. Hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Semua kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu nggak sih, ternyata di balik diamnya sehelai kepompong tersembunyi proses yang mengubah seekor ulat menjadi kupu-kupu loh. Ulat yang tadinya merayap pelan membungkus diri dalam cangkang tenang yang dinamakan kepompong atau pupa. Di dalamnya tubuh ulat perlahan larut dan mulai membentuk organ-organ baru seperti sayap, antena, bahkan warna-warni yang memukau. Selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, tidak ada yang terlihat dari luar. Tapi di dalam sana, ada kehidupan yang sedang dibentuk ulang. Lalu, saat waktunya tiba, kepompong itu retak. Dan lahirlah makhluk baru, yaitu kupu-kupu. Ringan, anggun, dan siap untuk terbang tinggi. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya!

0: Selamat pagi adik-adik semua, kembali di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam program kesayangan kita semua, yaitu Idola Indonesia Layak Anak. Edisi hari Minggu 24 Mei 2026 bareng sama Kak Rifki Royan di sini. Nah, adik-adik pendengar semua, di kesempatan pagi hari ini Idola Indonesia Layak Anak akan menghadirkan salah satu siswa berprestasi dari SDN Pare 1 yang bernama Aska Fortunio Gianlis, dan juga nanti bersama dengan Ibu Guru Pendamping Ibu Twinedi Enggarista SPD. Nah, untuk pertama ini kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana cerita atau kisah dari Aska Fortunio Gianlis.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Adil Fonda hadir kembali menjumpai adik-adik semuanya di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di akhir pekan ya, hari Minggu ya. Ya kan, memani pendengar semua ya. Dan kita memasuki penyajian Idola Indonesia Layak Anak yang nantinya kita akan berdialog ya adik-adik semuanya ya, bersama dengan salah satu siswa berprestasi yang ada di SDN Apare 1 ya. Bersama dengan sang guru pendamping nantinya ada Kak Aska Fortunio Gianlis ya. Gianlis ya. Bersama dengan siswa berprestasi dari SDN Pare 1 Kediri, bersama dengan Kak Aska Fortunio Gianlis, di mana Kak Aska ini menjuarai Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang akan mengangkat topik yaitu si kecil pencinta ilmu. Nanti akan didampingi oleh sang guru pendamping yaitu ada Bapak Twinedi Enggarista SPD. Baik, di pengunjung mikrofon sudah ada Kak Aska. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Aska.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Kak Aska, sehat?
2: Sehat.
1: Sehat. Oke, Kak Aska, boleh tanya enggak sih? Kak, sejak kapan kamu menyukai pelajaran sains sih, Kak?
2: Sejak TK. Dulunya dipaksa teman saya sama mamahnya itu dipaksa ikut lomba sains. Lama-lama
1: kok suka gitu ya?
2: Iya.
1: Kok suka gitu ya? Oke, baik. Lalu kenapa kamu kok lebih suka sains ketimbang mata pelajaran lain? Kan banyak tuh mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PPK, ada PKN, ada olahraga. Itu kenapa?
2: Karena sains itu menurut saya lebih mudah pelajarannya.
1: Lebih mudah ya pelajarannya. Oke. Pak Rista ya, lebih mudah katanya Pak ya. Oke, baik. Ada gak sih pengalaman unik Kak Aska ketika kamu mengikuti semua lomba ataupun yang di dinas kabupaten ini ya, sehingga kamu mendapat juara satu itu gimana? Gitu. Sempat grogi apa enggak? Sempat grogi, nervous atau lupa materi? Sempat kayak gitu enggak?
2: Aku dulu pernah waktu itu aku lomba enggak dapat juara, nangis di jalan sampai rumah. Kalau juara satunya itu agak deg-degan gitu.
1: Agak deg-degan.
2: Iya.
1: Pas kamu tahu juara satu, dapat hadiah enggak dari mama?
2: Dapat.
1: Oke, baik. Lalu gimana sih pengalaman kemarin ikut lomba sains di dinas pendidikan kabupaten Kediri? Pengalaman gimana?
2: Pengalamannya ya saya suka hasilnya. Saya akan tetap mempertahankan juara dan nilainya.
1: Oke. Lalu kemarin yang ikut lomba itu ada berapa orang? Berapa anak?
2: Banyak
1: gitu ya, dari semua SD yang ada di Kabupaten Kediri. Wow.
2: Ada yang di kota lain.
1: Ada di kota lain juga. Oke, baik. Lalu kamu merasa minder nggak?
2: Ya, enggak.
1: Enggak. Oke, enggak. Lalu proses kamu latihan itu gimana, Kak?
2: 5 sampai 4 hari sebelum lomba itu udah belajar di tempat les.
1: Oke.
2: Terus belajar disiapin sama Putria.
1: Terus
2: belajar sains. Kisi-kisinya udah dikirim. Pelajarannya itu dicariin di pertanyaan itu soalnya di mana.
1: Oke. Terus ada lagi? Udah itu aja. Oke. Proses latihannya itu kamu belajarnya setiap hari dari pagi sampai malam atau enggak?
2: Biasanya pulang sekolah itu belajar di les.
1: belajar di les aja berarti.
2: Iya.
1: Malam-malam nggak belajar?
2: Nggak, tapi kalau di les itu pelajarannya lumayan sulit-sulit.
1: Lumayan sulit-sulit. Oke.
2: Okay. Kalian tambah-tambahan, okay. Bagi-bagian
1: juga. Bagi-bagian juga ada, sayan juga ada. Oke.
2: Okay. Tapi kalau waktunya lomba saja.
1: Pas waktunya lomba aja. Oke, okay, baik. Kamu dapat teman baru enggak di sana kemarin?
2: Ya.
1: Pas lomba di Dinas Kabupaten Kediri?
2: Enggak, tapi ada enggak. Temanku yang ikut.
1: Tapi ada teman yang ikut juga dari sekolah lain. Apa dari sini?
2: Dari sekolah lain.
1: Dari sekolah lain. Oke, okay, baik. Lalu kemarin kan sudah juara satu.
2: Ya.
1: Kak Aska udah puas enggak sih sama juara itu?
2: Sudah puas.
1: Ada rencana mau nambah lagi enggak?
2: Ya ada, minggunya lagi mau nambah matematika sama sains.
1: Oh, mengembangkan di matematika juga tetap iya, juga sainsnya juga tetap ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Target kedepannya ada enggak? Kamu targetnya apa?
2: Ada basket juga. Bahasa Inggris.
1: Oke. Okay.
2: Bahasa Indonesia.
1: Oke. Okay. Tapi kamu udah siap kalau itu ada lomba?
2: Duh.
1: Kamu pengen ikut juga?
2: Duh.
1: Jadi enggak cuma sains aja.
2: Enggak.
1: Pengen ikut lomba bahasa Indonesia, pengen juga.
2: Iya.
1: Pengen lomba bahasa lomba matematika, pengen juga ikut juga. Oke, baik. Lalu gimana nih peran dari orang tua, dukung enggak dengan bakat kamu?
2: Ya, didukung.
1: Didukung.
2: Diantar les, mau bayar uang les, diantar basket. Mengantar les juga.
1: Okay.
2: Yang paling penting didoakan.
1: Didoakan sama orang tua. Oke. Okay. Nah, kamu kan ini udah juara ke Aska ya. Respon teman-teman tuh gimana?
2: Senang juga, bangga. Kan biasanya kan aku minta tolong aku bawain piagamnya, dibawakannya di kantor ini ditaruh mana. Kalau udah tahu tempatnya itu, ya udah terbiasa.
1: Oke. Okay. Baik, itu aja. Terima kasih Kak Aska ya.
2: Sama-sama.
1: Nah, kita doakan mudah-mudahan adik-adik semuanya ya. Kita doakan Kak Aska bisa lebih berkembang lagi ya, lebih banyak lagi prestasinya. Oke, okay, terima kasih Kak Aska. Baik, pendengar semuanya, saat kita akan break sejenak ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya. Setelah lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana.

semua. Kembali lagi di Jelajah Ilmu. Pernah lihat tumbuhan tumbuh subur? Pohon yang tinggi? Atau bunga yang mekar indah? Itu semua terjadi karena tumbuhan punya sistem hebat di dalam tubuhnya. Air dan nutrisi itu masuk dari akar loh. Akar menyerap air dan mineral dari tanah, seperti sedotan kecil yang bekerja tanpa henti. Lalu, air dan nutrisi masuk ke atas lewat batang. Mereka berjalan melalui pembuluh bernama exhalem. Sampainya di daun, air dan nutrisi ikut proses penting bernama fotosintesis, dengan membuat makanan untuk seluruh bagian tumbuhan. Setelah itu, makanan dibagikan lewat pembuluh bernama foliem. Akar, batang, dan bunga semua kebagian energi. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

0: adik-adik semua. Kembali lagi di Jelajah Ilmu. Tahu enggak sih, ternyata awan mendung itu terbentuk dari uap air. Jadi, uap air di udara naik ke atmosfer dan berkumpul dalam jumlah besar. Nah, itu dapat membuat awan semakin tebal. Ketika uap air berubah menjadi tetesan air karena suhu yang lebih dingin di atas, maka terbentuklah awan. Dan saat tetes air itu menyatu dan makin berat, jadilah turun hujan. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, adik-adik masih di Idola Indonesia Layak Anak ya, program kesayangan kita semua di kesempatan Minggu pagi. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Aska Fortunio Gianlis ya, yang sudah bercerita tentang prestasinya yang ikut juga membanggakan sekolahnya di SDN Pare 1 Kabupaten Kediri. Tadi bagaimana Aska senang dengan pelajaran sains ya. Selanjutnya kita akan dengarkan bagaimana guru pendamping dari Aska ya, ikut mendampingi juga memberikan arahan terkait dengan apa yang disukai dengan Aska. Kita akan dengarkan masih bersama dengan Kak Aril Fonda dan juga guru pendampingnya Twinedi Enggarista SPD.
3: Baik pendengar 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi ya di segmen pertama adik-adik semuanya ya, kita sudah berbincang dengan Kak Aska Fortunio Gianlis ya, yang mana Kak Aska ini adalah pemenang juara 1 Olimpiade Sains di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang mana kita akan berdialog bersama dengan sang guru pendamping, yaitu ada Bapak Twinedi Enggarista SPD. Halo, assalamualaikum Pak Arista.
4: Waalaikumsalam.
3: Oke, Pak Arista, sehat Pak Arista ya?
4: Sehat.
3: Sehat.
4: Semangat
3: ya? Semangat, baik. Pak Arista, anak ini atau si Aska nih Pak Arista ya, kan masih kelas 2 SD ya Pak ya, tapi ya, prestasinya segudang Pak ya, ya. Lalu bagaimana Bapak menilai seorang Aska nih Pak?
4: Ya, kalau saya lihat itu Aska ini anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian semangatnya juga tinggi di dalam hal sains terutama. Jadi dia ini suka belajar dan suka mengerjakan tugas. Semangat pokoknya anaknya di dalam kelas.
3: Ketimbang itu dengan anak rekan-rekan sekelasnya, apakah Aska ini siswa yang menonjol?
4: Ya, kalau dibanding dengan yang lain ya pasti tentunya setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing ya Pak.
3: Kelebihan dan kekurangan.
4: Kelebihan dan kekurangan masing-masing, minat dan bakat masing-masing. Kalau dalam hal sains terutama itu Aska yang paling menonjol.
3: Memang paling menonjol ya, di dalam kelas
4: dalam
3: ya.
4: Hal sains, dalam tapi saya tidak bilang kalau dalam anak-anak semua hal lain ya, tidak dalam semua hal. Anak-anak lain juga menonjol, tapi dalam hal yang lain
3: juga. Oke. Baik, dalam kesehariannya di sekolah Pak Arista, Aska ini sosok yang seperti apa? apakah menonjol ataukah bahkan ada dua-duanya, dari non akademi juga menonjol juga
4: ya, balik lagi karena di sekolah ini memang bukan hanya hal akademik tetapi juga karakter Pak.
3: Oke.
4: Kalau saya lihat Aska ini juga anak yang sopan, santun, mudah diarahkan, patuh sama bapak ibu guru. Itu selain hal non akademik sangat menunjang dalam hal pembelajaran karena memang hal itu sejalan bersama dengan hal akademik Pak. Hal non akademik itu seperti itu.
3: Siap. Lalu dalam melakukan pendampingan Pak Rista ya terhadap Aska dan juga siswa-siswa yang lainnya, pola seperti apa Pak yang dilakukan oleh para guru untuk mengembangkan potensi siswa terutama?
4: Ya, kita pasti melihat dari anaknya sendiri karena setiap anak itu mempunyai perlakuan yang sendiri-sendiri. Kalau mempunyai bakat, minat khusus ya kita arahkan sesuai bakat dan minatnya. Okay. Kalau Aska ini ya kita arahkan, oh dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, oh dia cocok belajar sains, ya kita beri motivasi, kita beri semangat, kita beri afirmasi positif, kita beri apresiasi. Dalam hal itu kami sebagai guru dan sekolah mendukungnya.
3: Mendukungnya. Oke. Okay. Oh, untuk dalam segi materi pembelajaran, apakah ada yang dibedakan? Maksudnya dalam artian, saya Aska ini kan memang punya potensi yang sangat luar biasa. Apakah materinya lebih diperdalam lagi ketimbang siswa-siswa lainnya? Karena kan terkait dengan mengikut lomba dan sebagainya.
4: Kalau di sekolah tetap sama, tetapi kami sebagai guru memberi tugas tambahan biasanya Pak. Okay. Kalau yang mempunyai bakat khusus, jadi ada tambahan tugas yang berbeda dengan teman yang lain. Dan kami juga memperlakukan sama dengan yang lain. Mungkin yang lain juga ada yang berbeda, kami juga melakukan perbedaan diferensiasi Pak. Okay. Seperti yang didengungkan oleh pendidikan kita sekarang.
3: Baik, intinya adalah bobotnya semuanya sebenarnya sama, cuma hanya dikasih bobot tambahan untuk materi pembelajarannya lebih terfokus lagi dengan bakat di setiap siswa yang dimiliki gitu ya.
4: Gih, Pak Arista, betul. Ya? Itu pembelajaran diferensiasi.
3: Oke, baik Pak Arista, kendala apa Pak Arista yang biasanya dialami dalam melakukan pendampingan kepada siswa terutama Aska ini?
4: Kalau kendala sih sepertinya tidak ada di sekolah nggih. Tetapi kalau saya lihat itu memang di sekolah itu belajarnya itu terbatas dengan waktu.
3: Oke.
4: Nah, maka kami sarankan untuk ada belajar tambahan di luar, mungkin seperti les atau di rumah juga. Kami bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung.
3: Oke.
4: Karena di sekolah itu tantangannya, keterbatasannya adalah waktu belajar di sekolah. Seperti itu, Pak.
3: Oke. Lalu adakah treatment khusus yang diberikan kepada para siswa untuk mencetak seperti Aska yang lainnya?
4: Ya, yang pasti kami CN Pari 1 memberikan contoh waktu upacara. Kami memberi apresiasi kepada anak yang berprestasi. Harapannya adalah supaya menjadi motivasi bagi anak-anak lain supaya berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik. Seperti itu Pak.
3: Oke. Lalu untuk kedepannya bagaimana para guru mengembangkan potensi siswa walaupun tidak semua memiliki bakat di bidang akademik tentunya?
4: Ya, yang pasti kita sebagai guru itu harus memotivasi siswa kita, memberi afirmasi positif supaya anak itu menjadi percaya diri. Saya rasa semua anak mempunyai potensi yang besar. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu mengembangkan, memaksimalkan potensi yang ada. Itu menurut saya.
3: Oke. Baik, dalam melakukan pendampingan, pola seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa? Adakah polanya?
4: Ya, polanya hampir sama dengan yang lain. Kalau saya itu menerapkan evaluasi secara pribadi. Setiap anak saya evaluasi secara sendiri-sendiri. Jadi kami menanganinya pun juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak. Seperti itu. Dan juga tentunya kami terus memotivasi kepada siswa supaya semangat, karena semangat itu penting di dalam belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi itu juga sangat penting supaya anak-anak bisa berprestasi di dalam pendidikan.
3: Oke, Pak. Berbicara terkait dengan kondisi tadi, Pak Rista bilang kondisi anak memang berbeda-beda. Otomatis ada kondisi di mana-mana, di mana ketika anak itu sedang down atau sedang apa namanya, sedang malas-malasnya mungkin. Nah, sebagai guru pendamping gitu kan, apa nih yang dikasih, sentilan apa atau wejangan apa yang dikasih pada para siswa? Misalkan Aska, pernah nggak kayak gitu?
4: Ya, memang mungkin bukan hanya Aska saja ya Pak. Okay. Mungkin kita sendiri sebagai orang dewasa pasti pernah up and down.
3: Ya,
4: yang penting kita sebagai guru itu terus mendampingi.
3: Terus mendampingi.
4: Terus ya? Mendampingi, kita mengerti kondisi anaknya. Mungkin lagi sakit itu juga kelihatan down.
3: Okay.
4: Mungkin lagi sehat, lagi semangat, lagi kurang, itu kita tetap mendampingi, mengarahkan pelan-pelan. Dan yang penting itu tidak dipaksa Pak. Karena kalau tidak anak dipaksa itu pasti nanti akan tidak baik. Yang penting kita mengerti, mendampingi, mengarahkan, memberi semangat. Kalau memang waktunya down ya kita tunggu dulu. Pasti kita semua mengalami up and down itu Pak. Seperti itu.
3: Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan berada di masa down, kita bicara masa down, masa down anak kan kita kan kadang-kadang gak tahu nih.
4: Nah ya,
3: kita harus jujur-jujur aja. Misalkan ada yang males mau belajar, adanya pelariannya adalah ke HP misalkan agar tidak stres. Nah itu gimana?
4: Ya, kalau saya itu memberi motivasi, mungkin seperti memberikan arahan bagaimana kalau kamu tidak belajar, apa yang terjadi, memberi pengertian-pengertian kepada anak supaya mengerti.
3: Mengerti. Kalau misalkan dikejar target-target dalam artian waktu lomba itu sudah mau dekat nih, terus dia masih tetap down, gimana? Adakah solusi? Harus lebih bersabar seperti apa guru ini?
4: Nah itu pasti tidak hanya peran seorang guru Pak. Okay. Pasti kami bekerja sama dengan orang tua ya?
3: Okay.
4: Dengan guru les, untuk meningkatkan apa namanya motivasi anak ini supaya lebih semangat. Ini mau lomba bagaimana seperti itu. Kita jadi, bekerja sama.
3: Oke, jadi kerjasama ya, jangan diambil sekolah diambil sendiri, berat gitu ya. Oke, baik, terakhir Pak Risma, menjadi support system dalam menunjang prestasi anak itu kan sangat penting Pak ya. Sejauh ini bagaimana peran dari sekolah khususnya guru pendamping menjadi support system bagi anak itu sendiri?
4: Ya, support system dalam hal sekolah itu kami memberi apresiasi kepada anak yang berprestasi, terutama waktu upacara. Kami mengumumkan di dalam upacara bahwa anak ini berprestasi dan memberi selamat, difoto, kemudian kami kirim di medsos kami SDN Paris 1, baik Instagram, TikTok dan lainnya. Nah itu memberi semangat kepada anak supaya tetap mempertahankan prestasi dan meningkatkan.
3: Dan juga bisa menjadi contoh
4: teladan bagi yang lain.
3: Bagaimana caranya saya bisa menjadi seperti apa yang saya lihat di foto itu?
4: Nah itu Pak, ya. Pak maksud saya.
3: Itu ya.
4: Ya okay. Betul sekali.
3: Baik Pak Rista, nggak kerasa ya kita sudah di pengunjung segmen closing statement seperti apa Pak Rista yang bisa dibagikan?
4: Closing statement untuk anak-anak semua, semangat di dalam belajar, milikilah rasa ingin tahu yang tinggi dan berprestasilah.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Rista untuk dialognya. Baik pendengar, dengan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Idola Indonesia Layak Anak ya, bersama dengan Kak Aska Fortunio Gianlis, mana Kak Aska adalah sang peraih juara 1 Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga bersama dengan sang guru pendamping yaitu Bapak Tunedi Enggaris atau Pak Rista ya, SPD ya, yang mengangkat topik yaitu si kecil pecinta ilmu. Mudah-mudahan dialog kita bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi ada pendengar semuanya ya, kita akan bergeser untuk menyimak dinamika olahraga sentra akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi

Adik-adik, jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Kali ini, kakak akan jelaskan mengenai sejarah singkat permainan tradisional lompat tali. Merupakan permainan yang terbuat dari karet gelang yang digabungkan dan disusun panjang. Permainan ini sering dimainkan oleh anak-anak perempuan. Sejarah permainan lompat tali sudah ada semenjak Belanda menjajah Indonesia. Awalnya, permainan ini dimainkan oleh anak-anak Belanda yang ada di Indonesia. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu ya.

Baik, pada demikianlah penyajian Indonesia layak anak atau idola edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan idola pagi hari ini. Kediri siang ini nanti akan ditemani oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Juga ini jadi akhir jumpa kita di kesempatan pagi hari ini. Saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

105 FM RRI Pro 1 Kediri, informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di kebersamaan Kediri siang ini bersama saya Lia Aulia menemani Anda di akhir pekan ya, Minggu 24 Mei 2026 ya. Kita akan membersamai Anda dengan informasi-informasi yang tentunya akan menemani pagi hari Anda, akhir pekan Anda ya, sambil beraktivitas ya, atau mungkin sambil juga menikmati waktu santainya berwisata ria mungkin di beberapa lokasi wisata yang ada di wilayah Kediri dan sekitarnya ya. Di pagi hari ini informasi cuaca pukul 10 lebih 12 waktu Indonesia Barat terlihat agak redup ya, siang hari ini agak sedikit redup. Tapi nanti kemungkinan hujan atau turun atau tidak, nanti kita akan update informasi terkini ya. Anda juga dapat bergabung untuk memberikan informasi-informasi terkini terkait informasi

0: lalu lintas, cuaca, atau mungkin event-event yang ada di wilayah Kediri, terus juga harga bahan pokok yang lagi di pasar mungkin untuk belanja mingguan. Bisa di line telepon kami 0384310108 atau bisa di SMS WhatsApp-nya di 0812-3460-289, 0857-2535-2550.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar informasi dari atlet tenis di Kota Kediri rontok, beberapa atlet memilih untuk berpindah domisili. Kini hanya tersisa satu atlet yang diproyeksikan bisa bermedali pada pekan olahraga provinsi Porprov tahun depan adalah Fauzia Yahya, yang saat ini menjadi satu-satunya atlet tenis lapangan Kota Kediri yang turut dalam program pemusatan latihan kota atau PUSLATKOT. Tayal Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Pelatih Kota Kediri harus bekerja lebih keras untuk Porprov tahun depan. Aji Kusmanto, sang pelatih, mengaku harus berkeliling ke klub-klub tenis yang ada di Kota Kediri. Kini ia memboyong sebanyak 7 atlet potensial untuk dibina. Semuanya menjalani program latihan yang sama dengan atlet PUSLATKOT. Maksudnya, 7 atlet tersebut akan disodorkan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Kediri untuk mengikuti program PUSLATKOT tahap kedua, sebab KONI masih akan menambah jatah atlet PUSLATKOT di 2027 nanti. Yang mana atlet yang bisa mengikuti program PUSLATKOT tersebut wajib melampirkan data-data prestasinya. Ia berencana akan memberangkatkan ke 8 atlet untuk event tersebut, yang mana hasilnya nanti akan dilaporkan ke KONI Kota Kediri. Sementara terkait kejuaraan provinsi, pihaknya belum mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Ada pertandingan satu minggu dan ada master dari pihak Pelatih Jawa Timur yang mengadakan, dan tentunya lebih lanjut Manto menerangkan semua atlet menjalani latihan secara rutin sebanyak 6 kali dalam seminggu. Pada Rabu dan Sabtu ia menambah program latihannya dengan meningkatkan fisik pemain, yang mana kekuatan fisik menjadi salah satu aspek dalam penting yang dimiliki oleh atlet tenis lapangan. Dalam Porprov tahun depan, Manto mengaku belum menargetkan medali emas, melainkan perak atau perunggu, pasalnya para juara biasanya sudah terlihat dari ajang-ajang sebelumnya.

0: Lah, nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, ini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Gubernur Jawa Timur Hoifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan sosial untuk warga penerima manfaat di Kota Kediri dengan harapan bisa membantu mereka. Gubernur Jawa Timur mengungkapkan pilar kesejahteraan sosial ini adalah kepanjangan tangan ke pemerintah untuk menjangkau pemberian bantuan. Harapannya bantuan diserahkan hari ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Pramesawati mengatakan kehadiran Gubernur ke Kediri menjadi semangat sekaligus bentuk perhatian nyata kepada masyarakat Kota Kediri, khususnya bagi kelompok rentan dan para pejuang kesejahteraan sosial. Wali sapaan akrabnya mengungkapkan bantuan sosial dan tali asih diberikan kepada berbagai kelompok penerima manfaat dan pilar kesejahteraan sosial di Kota Kediri. Ia mengatakan bantuan ini penting untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, penguatan semangat, perhatian, dan keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini juga selaras dengan komitmen pemerintah Kota Kediri dalam menekan angka kemiskinan, memperkuat perlindungan sosial sekaligus membangun fondasi ekonomi masyarakat yang lebih mandiri dan produktif. Pemerintah Kota Kediri terus berupaya mewujudkan Kota Kediri yang maju melalui pembangunan ekonomi yang merata, serta meningkatkan produktivitas sumber daya manusia agar kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih luas. Dan saat ini juga sedang melakukan verifikasi dan validasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN yang terintegrasi dengan data daerah. Program ini akan memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, dan sesuai dengan kondisi real masyarakat saat ini. Wali Kota juga berharap bantuan sosial yang diberikan hari ini dapat dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, sehingga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dirin juga memberikan apresiasi kepada para pilar kesejahteraan sosial, baik TKSK, pendamping PKH Plus, Tagana, maupun seluruh relawan sosial. Ia juga berharap kegiatan ini membawa keberkahan dan semakin perkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin baik, khususnya di Kota Kediri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono 10 dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan misalnya dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Pendengar sudut baca yang dihadirkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Sarpos Kabupaten Kediri di kawasan kuno kini menjadi daya tarik baru bagi masyarakat. Tidak hanya menghadirkan ratusan koleksi buku, program tersebut juga menyediakan kegiatan mewarnai gratis untuk anak-anak sehingga membuat suasana literasi terasa lebih santai dan ramah keluarga. Setiap harinya jumlah pengunjung yang datang mencapai 100 orang bahkan lebih. Ya, pengunjung berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Banyak orang tua memanfaatkan fasilitas tersebut untuk membaca buku sambil menemani anak mereka. Ramawati Puspa Palupi, petugas di Sarpus Kabupaten Kediri, mengatakan sudut baca ini sengaja dihadirkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Mereka mengusung konsep yang lebih dekat dan mudah dijangkau warga. Lebih dari 500 buku dihadirkan dalam sudut baca tersebut. Koleksi buku disesuaikan dengan minat pembaca dari berbagai kelompok usia agar pengunjung merasa nyaman. Selain menjadi tempat membaca, sudut baca ini juga menjadi ruang interaksi masyarakat. Ibnu Abbas, salah satu pengunjung warga Gabru Gurah, mengaku sengaja datang untuk melihat koleksi buku yang tersedia. Ia memiliki ketertarikan pada novel dan juga buku sejarah, ya. Dan juga sementara itu ada Tira Ayu warga Kwadungan Ngasem yang menilai keberadaan sudut baca tersebut memberikan suasana baru bagi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan sudah dua kali datang program seperti ini, menurutnya bagus, ya, bisa menjadi alternatif hiburan edukatif bagi keluarga di beberapa lokasi festival seperti kuno kini.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Bu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah nggak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan nggak laku, nggak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Pendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Bayer menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: To the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell

0: pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
1: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
0: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia.

Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky

Masih dari Super League mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya di

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United

0: United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata pemain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi champion.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang

0: sepak bola nasional, kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk.
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Bram Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian kekateran di akhir, beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, Anda kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita Kediri siang ini, ya. Sebelum kita lanjutkan dengan informasi-informasi lainnya, kita akan kumandangkan azan duhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya tepat pukul 11.31 waktu Indonesia Barat.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Baik, pendengar Prosa TRRI Kediri, ya, Anda masih bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita Kediri siang ini. Sebelum kita lanjut ke program selanjutnya, kita hadirkan informasi dari pemerintah Kabupaten Kediri yang mengapresiasi kegiatan literasi bedah buku bertema refleksi Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di Gedung Nusantara Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan yang digagas program studi psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri ini dinilai mampu untuk memperkuat kewawasan kebangsaan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme melalui budaya literasi di kalangan generasi muda. Bupati Kediri Handita Himawan Pramana melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Sony Subroto Heri Laksono mengatakan kegiatan literasi seperti itu penting untuk memperluas perspektif generasi muda sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi bangsa dan juga negara. Menurutnya budaya menulis dan literasi perlu terus diperkuat di tengah perkembangan zaman karena mulai melalui literasi ini masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan tapi juga membangun cara berpikir yang lebih terbuka dan bijak. Sony menambahkan kegiatan literasi semacam ini diharapkan dapat diperluas hingga ke desa-desa lain di Kabupaten Kediri. Upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan peran perpustakaan daerah melalui penyediaan koleksi buku yang lebih lengkap hingga pengembangan pojok baca di masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kediri Sri Ilham Wahyu Subekti melalui Hendro Hari Mulyono menyampaikan bahwa momentum refleksi Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pengingat penting membangun generasi bangsa melalui literasi. Menurutnya, perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat membaca buku, tapi juga memiliki peran strategis dalam menyebarkan wawasan kebangsaan dan memperkuat karakter nasionalisme. Baik, pendengar, sesaat lagi nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari, ya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami untuk menikmati lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani siang hari Anda.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Sugeng siang, sugeng Pak Mirat RRI Pro 1 Kediri ya. Kita berjumpa lagi di acara Skoci Selandung Keroncong dan Campur Sari ya, bersama Celia oleh menemani Anda ya, kurang lebih sampai dengan tadi jam 1 siang ya. Oke, boleh merapat tuh request lagu-lagu keroncong atau campur sarinya ya siang hari ini. Langsung saja karena memang sudah ada yang tersambung ya di siang hari ini. Halo, Sugeng siang Skoci.
1: Senandung keroncong campur sari Mbak Lia.
0: Iya, iya. Pripun pawartosipun Baukeng?
1: Sehat, litar mendung Mbak Lia.
0: Litar mendung. Ya ya ya ya.
1: Alhamdulillah. Aduh sih aduh adem ngaten enak Mbak Lia.
0: Mumpung ya. Adem gitu ya.
1: Ini minta lagu Mbak Lia.
0: Lagune nopo?
1: Kidung apa namanya? Kidung Pasir Putih di Mas Tejo.
0: Kidung Pasir Putih, nggih. Salamnya kagem sinten.
1: Salamnya kagem sedaya mawon mangke dateng rendang mawon kita salam-salam Mbak Lia. Sampun matur suwun. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Matur suwun Mbak Ugeng. Salajengipun. Halo, Sugeng siang Skoci.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Skoci.
2: Skoci, Senandung Keroncong, Campur Sari.
0: Campur Sari, injih.
2: Tersenggi artosipun Balia.
0: Alhamdulillah, sehat luar biasa.
2: Injih.
0: Niki nambi, nambi nopo, siang-siang, panas-panas.
2: Lagunya atau mbak?
0: Lagunya nopo.
2: Lagunya apa ya mbak? Mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan.
2: Tanpa udan.
0: Oke, versi campur sari ya.
2: Oke.
0: Jadi kalian sinten toh?
2: Kali kula mbak.
0: Oke.
2: Lagi kali kula nih.
0: Oke, sinten namine?
2: Pak M. Aji.
0: M. Aji?
2: Nggih.
0: M. Aji.
2: Nggih.
0: Dari?
2: Dari rumah aja, Mbak.
0: Iya, rumahnya di mana?
2: Di Parit ini.
0: Oke. M. Aji.
2: Iya.
0: Oke, baik. Siap, siap, siap. Sama ada salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua fan RRI kemawon. Mangke wonten rendang mawon.
0: Oke. Ya, siap siap siap baik. Terima kasih. Waktu
2: itu nonton dah.
0: Nonton, nonton pasti aku. Nggih.

0: salajengipun wonten WhatsApp. Halo, sugeng siang, Skoci.
1: Sugeng siang. Skoci senandung karo oncang campur sari.
0: Injih. Pripun yang perba sehat?
1: Alhamdulillah, pangestu wilujeng sehat selalu, Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Dengan
1: ngoten nggih sehat selalu nih
0: Mbak. Sehat luar biasa.
1: Semangat. Iki tulung agung bentar Mbak hari ini.
0: Bentar ya.
1: Oke.
0: Okay. Apa? Tapi kan kemarin hujan ya? Beberapa hari lalu.
1: Kemarin kayak kok ndak
0: toh, Mbak.
1: Mbak cuma mendung-mendung aja belum.
0: Mendung-mendung turun aja. Oke, baik. Siap. Requestin apa nih yang perba?
1: Ini lagunya tak minta itu Rondo Banyuwangi aja ini.
0: Rondo Banyuwangi.
1: Iya, campur sehari tidak salah itu. Ya.
0: Inci Rondo Banyuwangi siap. Salamnya kakek Sinten. Jadi kakek
1: sebenarnya yang Sinten nih kawan. Kok enggak kasih Mbak Lia?
0: Sinten?
1: Yang Sinten nih kawan tuh dia.
0: Mbak Uga bukan?
1: Yang nomor kali ini kakek Sinten nih
0: nomor kali.
1: Enggak.
0: MAG katanya.
1: Atau saya yang Tioko nama Sinten nih.
0: Enggak, pasti Tioko leres.
1: Enggak.
0: Ini yang enggak ngaku-ngaku kayak gitu ini.
1: Lah nggih katanya sampun supe kinten jenengan. Heeh. Boten nomor lampon yang Tioko.
0: Nggih.
1: Yang siang, Pak Sekarti ngaten sama utama keluarga. Bu Sita, Bu Eli, Bu Edi selamat siang sehat selalu. Bu Mercy juga begitu. Lek dur monggo lek dur nggih. Kita ngali Mbak Lia, telepon Pak selamat selamat siang sehat selalu. Pak Mariono, kita mau teman-teman dan juga selamat siang sehat selalu.
0: Okay.
1: Dan sebagai mawon, kami dengan Ali Gendi, selamat siang. Kakak Mbak Lia, mau terima kali pun. Suun Mbak Lia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Eyang Purba wonten Tulung Agung ya.

0: Inje, wonten WhatsApp. Kita sapa dulu ada Pak Tarji di Centong Lahan Harjo Pelemahan. Sekoci senang dikeroncong Campur Sari. Mau request lagon Sidang Peng Songo versi Campur Sari kagem engkang siaran sugeng ayah cibahan matur sembah nuwun. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tarji ya. Segeng ayah cibahan uki kagem pamidangat sedaya kemauan ya, yang mungkin minggu hari ini juga masih giat mencari pundi-pundi rupiah ya. Oke, baik, selanjutnya kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, segeng siang Skoci.
1: Segeng siang Skoci, senandung keroncong lan campur sari.
0: Inje, boba ni pripon kabare?
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Aulia juga diberi kesehatan kepada Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin, amin. Inje, niki requestan apa Bobani tembang Campur Sari?
1: Tak eling-eling saking mantos.
0: Tak eling-eling, Inje. Salame kagem.
1: Ki salame Kang Nembe mandap kalau yang berbong ya. Sang sedoyo kemawon pamidang Campur Sari.
0: Inje, oke. Okay.
1: Matur sembahan pun wedalipun.
0: Inje. Matur suwun ugi pepani wonten Pelem nggih. Ya, baik. Kita putarkan lagu-lagu Campur Sari dan keroncongnya yang mungkin baru saja bergabung ya, untuk nomor kontaknya Rere Kediri di SMS WhatsApp-nya kita sudah berganti di nomor 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Kita putarkan tembang pertama atau lagu pertama dari Kidung Pasir Putih dari Tejo.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Ya, Rondo Banyuwangi Jito Sumarji featuring dengan Beta yang baru saja kita hadirkan ke ruang dengar pendengar semuanya siang hari ini, asli di edisi Skoci selain keroncong dan campur sari ya. Kita sapa lagi pendengar yang mau bergabung, bisa di 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya ini di nomor 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Jadi di dua nomor baru ya, saya ulangi, di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Ya, Skoci selalu kerajaan campur sari dari Pak Mariono di Tulung Agung. Minta diputarkan lagu campur sarinya Lugeting Asmoro versi Sasha Arkisna ya. Sama buat Bu Sita, Bu Eri yang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama kalian ya. Selamat bertugas dan diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin. Oke, selanjutnya masih di WhatsApp. Selamat siang Balia, requestnya Gagal Enjang Rina Aditama. Terima kasih, selamat beraktivitas dari Mas Aryo di Tulung Agung. Oke, terima kasih Mas Aryo di Tulung Agung. Ini warga-warga Tulung Agung ramai-ramai ya. Oke, semoga sehat selalu pendengar semuanya yang siang hari mungkin baru saja bergabung di Skoci ya. Tadi sempat redup untuk cuaca di Pare ya. Tadi di Blitar juga katanya mendung-mendung manja. Di Pare tadi sempat redup sebentar, terus di jam 12 lebih malah mentereng lagi. Jadi tambah semangat untuk beraktivitas ya siang hari ini. Yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang lagi berwisata, selamat berbahagia, bersenang-senang bersama dengan orang-orang terkasih. Biasanya waktu minggu digunakan buat kumpul-kumpul bareng gitu ya, cari-cari kuliner atau mungkin ke beberapa ke festival ya. Sekarang banyak festival, terus ada kayak maraton gitu ya. Jadi bisa 5 kilo, bisa 7 gitu ya. Kecil-kecilan ya, tapi banyak begitu. Ada beberapa event melari yang ada di Kediri begitu. Tapi biasanya kalau lari pagi ya. Oke, baik. Kita masih akan menemani pendengar semuanya. Kita putarkan lagi lagu-lagu keroncong campur sarinya siang hari ini. Tetap di Skoci, senang keroncong dan campur sari.

Ya, Sasa Arkisna dengan Lungiting Asmoro yang mengantarkan kita di 56 lepas dari jam 12 siang ya. Dan satu lagu terakhir nanti dari Mantos dengan Tali Iling. Untuk lagu yang belum terputar kami mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Mungkin nanti bisa bergabung di Skoci edisi esok hari atau juga nanti bisa bergabung di Rendang ya, lagu-lagu dangdut akan siap menemani pendengar semuanya pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, dalam formasi dan inspirasi.

0: Khas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri.
2: Gubernur Jawa Timur Hofifah Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar raton tebu di Kabupaten Kediri. Pada agenda terlaksana hari ini bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar raton tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar raton tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kita melakukan bongkar raton ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
2: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Pada kesempatan ini, pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk waspada karena pada hari yang sama terlihat pula antrian kendaraan berat di pabrik gula Merican Kota Kediri dan pabrik gula Pesantren Kediri karena memang saat ini mulai melakukan penggilingan tebu. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri Junianto mengatakan, dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
4: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu.

0: Bundoho. Seperti itu.
1: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Mrican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
2: Peringati Hari Kebangkitan Nasional Masa UIN Syekh Wasil Kediri gelar talk show Kuatkan Keberagaman. Heri Santo melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri menggelar kegiatan talk show yang mengangkat tema semangat baru dalam menguat solidaritas melalui inklusivitas di Balai Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini menjadi wadah refleksi bersama tentang pentingnya menjaga persatuan dan keberagaman di tengah masyarakat yang majemuk. Acara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh mahasiswa, pihak desa, kecamatan, Puskesmas, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan stakeholder terkait yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Ketua Pelaksana Kegiatan Muhammad Fatku Rizki Ramadhani, mahasiswa Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri menjelaskan, talkshow menghadirkan narasumber Laila Nadlifah, seorang difabel yang merupakan penulis buku berjudul Aku Memang Beda. Tujuan kegiatan salah satunya yaitu untuk memberikan dukungan dan semangat kepada sahabat disabilitas untuk terus berkarya.
4: Kenapa kegiatan ini tercetus? Itu karena sempat adanya Mbak Laila itu mengalami masalah penurunan motivasi atau keinginan dalam menulis. Adanya kegiatan ini diharapkan itu sebagai bentuk motivasi, pengingat bahwa Mbak Laila sendiri itu memiliki potensi atau bakat yang dimana itu menulis. Berarti Mbak Laila itu tahu akan kemampuan dirinya.
3: Sementara Kepala Desa Kuadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Abdul Kamid mengatakan pelaksanaan talkshow merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kehadiran narasumber dari anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi para peserta.
5: Harapannya dengan adanya kegiatan ini akan semakin memotivasi kita semuanya untuk terus berkarya apapun profesinya. Di dunia manapun, dalam artian kita bekerja di lintas sektor, tetap bersama-sama dan kita kuatkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan kita melalui satu kolaborasi yang harmonis di antara semua anak bangsa.
3: Fatku Rizki menambahkan talkshow tersebut juga untuk membangun kesadaran generasi muda agar terus menumbuhkan sikap toleransi, solidaritas, dan saling menghargai antar sesama khususnya dengan disabilitas. Dukungan kelompok sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mengeluarkan kemampuannya serta berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan tersebut diharapkan para sahabat disabilitas di Kabupaten Kediri yang selama ini masih kurang percaya diri dapat termotivasi, serta masyarakat umum diharapkan dapat mendukung dan tidak memandang sebelah mata sahabat disabilitas karena semua memiliki bakat dan potensi yang sama. Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar, Anda masih di Lintas Kediri Siang. Kaidah 7 Madin mengajak generasi muda di Kediri untuk tingkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Kita ikuti laporannya bersama Ayu Citra.
1: PT Kaidah 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas Kaidah 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
6: Kami bersama-sama dengan Matim ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini. Dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan. Ya, perkereta apian di perlintasan sebidang maupun yang dijaga maupun tidak dijaga.
1: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik Marin, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri yang lokasinya ini berdekatan dengan

0: 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar informasi dari UIN Syekh Wasil Kediri, soroti penyandang disabilitas butuh dukungan masyarakat untuk kembangkan potensi diri.
2: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
3: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
2: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis, yaitu diantaranya buku kalbu, sekat rindu atau antologi puisi, dan sebuah buku yang membahas tentang pengalamannya dengan judul Aku Memang Berbeda.
4: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang youtuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
2: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Laila juga telah mengikuti komunitas Sang Juara selama kurang lebih 8 tahun serta aktif dalam berbagai kegiatan organisasi disabilitas di beberapa daerah seperti Kediri, Surabaya, dan Malang. Dirinya pernah menjabat sebagai ketua internal Sang Juara dari mahasiswa psikologi UIN Surabaya dan aktif mendampingi serta memotivasi para difabel yang berfokus pada pengembangan diri untuk terus bertumbuh. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang.

0: rumah makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Baik, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Halo, selamat siang ya semuanya. Senang sekali saya Lia masih setia menemani pendengar semuanya di Kediri siang ini. Kita masuk di rendang ya, sedap gurih wenak pol. Baik ya, lagu-lagu dangdut siap mengamankan siang hari Anda. Siap menemani pendengar semuanya di 0354 310 1108, atau bisa di SMS WhatsApp-nya 0812 3460 0289, atau 0857 2535 2550. Baik, pendengar di ujung telepon, halo. Selamat siang rendang.
1: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Enak pol. Apa kabar Bunda Sita?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Mbak.
0: Kabarnya baik. Oke, gimana ini? Mau request apa Bunda Sita?
1: Requestnya dari Roma.
0: Roma.
1: Judulnya Beku.
0: Judulnya?
1: Beku.
0: Beku dari Roma ya. Irama. Oke.
1: Okay. Ya. Salamnya buat Pak Setioko. Maaf Pak Setioko, Romanya saya minta dulu ya sementara ini. Buat Pak Tarjit, Pak Uco, Ledul, Pak Agus, Bobo Bani, yang Purbo, yang Rahmat, Mbak Ugeng, Pak Mariono, Pak Karyoto, ada Pak Pandi, ada Pak Slamet, ada Pak Sukarji, ada Pak Tarji, ada Mama Wanda, ada Ibu Rini, Bu Eti, Bu Rahayu, Bu Velia, Bu Utri sekalian, dan semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Mbak Lia, terima kasih atas waktunya. Semoga selalu sehat sekeluarga. Mm-mm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tumben ini Bunda Sita yang pertama ya. Oke, rukasnya beku dari Roma Irama. Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat siang rendang.
2: Sedap, gurih, enak tenan, Mbak Lia,
0: enak pol, iya betul.
2: Iya, orang tua gampang lupa Mbak Lia.
0: Enggak apa-apa, saya juga sering kok ya.
2: Ini minta lagu Mbak Lia.
0: Lagunya apa?
2: Jangan tunggu lama-lama, Ajeng sama Brudin.
0: Jangan tunggu lama-lama, dari?
2: Iya, Mbak Ajeng sama Brudin.
0: Oke. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Bu Eti, Bunda Tinta, sama Bunda Lili, Bopo Bani, Pak Setioko,
0: okay.
2: Pak Munoto, Ledul, Pak Uco, Mas Jainal Abidin,
0: okay.
2: Pak Sukarji, dan semuanya. Terima kasih ya Mbak Lia.
0: Iya baik. Terima kasih kembali Mbak Ugeng di Blitar. Jangan kau mencoba. Baik, dari Blitar sudah merapat. Selanjutnya kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang.
3: Rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol ya. Gimana ini? Sehat.
3: Alhamdulillah di kawasan Gura cerah banget.
0: Cerah banget ya.
3: Oh iya Mbak Lia, nomornya yang satunya kok nggak bisa ya Mbak ya?
0: Iya, kan pakai nomor yang ini, pakai nomor baru.
3: Oh, berapa nomornya?
0: 0812
3: 0812 ya.
0: 3460 0289
3: 0289.
0: Iya, atau satu lagi juga ada.
3: Berapa?
0: 0857
3: 0857
0: 2535
3: 2550. Yang iya. Tadi berapa simpatannya tadi? 081
0: 2 2 3 4 60 0289
3: 0289. Oh iya.
0: Oke. Jadi ada 60.
3: Ya. Oh iya betul.
0: Oke.
3: Belakangnya 0289 ya.
0: Betul.
3: Betul betul.
0: Baik.
3: Angkanya kok tak telepon tadi kok enggak bisa nomornya.
0: Iya ya.
3: Aku requestnya enggak.
0: Mau requestnya apa?
3: Negara Angin bisa enggak?
0: Negara Angin bisa.
3: Dari Deni Taknan.
0: Oke, siap.
3: Untuk Mbak Lianya bertugas, salamnya untuk semuanya aja tanpa kecuali Mbak Lianya.
0: Iya, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya kita sapa lagi. Halo. Selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, sedap, gurih, enak pol, Mbak Lia.
0: Enak pol, ya. Gimana Pak? Sehat saya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Monoto gimana di kota?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya
0: cerah. Belum mendung?
1: Belum.
0: Kayaknya udah mendung ini daerah apa? Selatan sana ini kelihatannya.
1: Kemarin hujan lebat kemarin.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Sampai hujan lebat sampai banjir.
0: Iya. Baik. Oke, mau request apa Pak Monoto lagunya?
1: Sekuntum mawar merah dari Rita.
0: Sekuntum mawar merah. Oke.
1: Salam-salam Mbak Lia ya.
0: Nggih.
1: Tadi ada Mbak Ugeng, ada Pusita, Putra Anggura, terus ada Pak Slamet, ada yang Purbo,
0: okay.
1: Pak Mariono, Pak Karyoto, terus ada itu siapa itu Lekdur,
0: okay.
1: Ada Pak Agus, ada Pak Sukarji, Pak Tarsi, ada Bopo Bani. Ada Pak
0: Setioko, siap.
1: Ada Bu Eti, Pak Zainal Abidin, ada Bu Farida, ada Bu Sri sekalian, Bung Freddy, ada Pak Widi di Tokyo, ada itu Kak Diona di Kupang, ada Mbak Bina-Bina. Dan semua tanpa terkecuali Mbak Lia.
0: Oke, okay,
1: ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan
0: siap.
1: Semua selalu diberikan kesehatan dan selalu halangan apapun.
0: Amin.
1: Mbak Lia juga begitu sekeluarga. Selalu diberikan kesehatan, tidak ada suatu halangan apapun.
0: Oke, baik.
1: Pulang hati-hati,
0: siap. Baik.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum dari siapa ini? Elvi ya, ada jadi Elvi ya. Elvi Otorita tadi. Oke, baik. Selanjutnya kita coba sapa lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat
0: rendang.
2: Siang Mbak Lia. Rendang sedap, gurih, enak epol.
0: Iya, gimana ini kabarnya Pak Zainal?
2: Alhamdulillah sehat semua.
0: Sehat Mata semua.
2: Cerah ini suka cerah panasnya pol juga ini panasnya
0: tadi. Iya sama, tapi di sini udah agak mendung ini menuju sore hari.
2: Mulai panas pagi. Sampai sore.
0: Iya. Ini kegiatannya apa kalau Minggu Pak di sana?
2: Udah di rumah aja. Di rumah aja, kemana-mana.
0: Mamang cucu belum? Mamang cucu?
2: Oh iya, cucu udah 6.
0: Oh, udah 6. Waduh, luar biasa.
2: Kelas 1 SMP mau kelas 2 ini.
0: Iya, baik. Requestnya apa, Pak Zainal?
2: Surga Dunia.
0: Surga Elvi Sukaisi. Dari Elvi, okay, siap.
2: Salamnya buat Pak Sukardi, Bu Eti, Pak Setioko, Pak Mariono, Bung Pani, Pak Kereto, Pak Munoto, Mbak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tardi, Ibu Farida, okay. Mbak Rini, Bunda Rini Ariani, Vina, Mbak Vina, Pak Ucok, dan semuanya aja.
0: Okay,
2: buat Mbak Lia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Balikpapan ya. Selanjutnya masih di ujung telepon. Halo. Selamat siang, rendang.
1: Kok request?
0: Iya benar, request dangdut.
1: Oh, request. Aku
0: dangdut. Gurih. Sedap, gurih.
1: Sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Aduh.
1: Lali Bali ya.
0: Iya nih, saking lamanya Pak Uco ini.
1: Iya, iya betul.
0: Sehat ya Pak Uco tapi?
1: Alhamdulillah sehat, waras, semangat baik.
0: Mantau terus ya.
1: Iya no, terus.
0: Oke. Okay.
1: Sehat Bali ya.
0: Sehat luar biasa. Amin, teman-teman RKDI juga sehat semuanya. Requestnya apa Pak Uco?
1: Durian jatuh.
0: Durian jatuh.
1: Iya.
0: Oke, durian jatuh. Mau menyapa siapa hari ini?
1: Salamnya untuk Pak Arifin tadi ya, Jainal Arifin. Juga ada Pak Sukardi, Bu Sinta, Pak Ugeng, Pak Slamet. Terus kuwabe Mbak Lia.
0: Iya, oke, siap.
1: Kita ada yang ketinggalan, semuanya saja.
0: Semuanya,
1: makasih siap. Mbak Lia.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Pak Uco, terima kasih. Dan juga pendengar yang sudah merapat ya. Nanti di WhatsApp kita bacakan di segmen selanjutnya. Yang mau request nanti juga kita masih buka ya, di nomor yang baru 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550 ya. Lagu pertama dari Roma Irama dengan Beku.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya oleh di rendang request dangdut sedap gurih wena po. Baik ya, kita masih akan menemani pendengar semua yang mau request lagu-lagu dangdut bisa bergabung siang hari ini ya. Di tengah cuaca hujan, pare diguyur hujan di jam 2 siang. Jadi udah gak sumuk lagi, udah dingin di luar ya. Oke, kita sapa. Halo, selamat siang rendang.
1: Halo, selamat siang rendang. Sedap gurih wenak pol.
0: Sedap gurih wenak pol. Oke, gimana?
1: Selamat
0: siang. Ketemu lagi ya.
1: Ketemu lagi.
0: Alhamdulillah. Waduh, Tulung Agung panas. Di Pare deres ya, banget nih hujannya.
1: Masuk hujan di sana ya.
0: Hujannya deres banget ini di Pare, bah.
1: Malah wenak ya nih.
0: Wenak ini adem ya.
1: Nanti itu loh malah buanak ya tadi ya.
0: Nanti tak sebul situ ya, tak sebul nih itu ya.
1: Ya. Ya nanti lagunya apa? Lagunya Anugerah Cinta aja.
0: Anugerah Cinta dari siapa?
1: Yang kau belum, Mbak. Saya kurang paham itu.
0: Oke, baik, siap.
1: Ya dan nanti lagunya ini kan untuk Pak Slamet, sekarang makamnya selamat siang, sehat selalu keluarga. Selamat untuk Pak Marian di Karawaru, juga selamat siang, sehat selalu keluarga. Lagi Mama Wanda, ayo Mbak, ya tunggal Mbak Nia, cepat semangat juga, selamat siang. Selamat untuk Pak Karyo, selamat siang. Dan lagi Pak Agus, Pak Lido, selamat siang. Dan lagi tadi Pak Selko, selamat siang juga. Dan lagi Pak Ka, siapa itu? Pak Starby, selamat siang. Bu Barbie, Bu Hati, Bu Sita, Mbak Nia dan semua saksi pendengar di selamat siang.
0: Baik.
1: Terus suun Mbak Lia.
0: Iya, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang perbari Tulung Agung. Selanjutnya, halo, selamat siang rendang.
2: Siang rendang rekuas jambut enak tenang.
0: Iya, sedap gurih enak pol.
2: Hujannya deras.
0: Iya, hujannya deras betul di Pare. Waduh, ini kayak diguyur.
2: Iya.
0: Dirapel 3 hari langsung ya.
2: Suara di radio namanya kalah.
0: Oke, di fullin ya. Oke, requestnya apa Pak Sioko?
2: Request lagu aja Mbak.
0: Apa?
2: Request lagu.
0: Iya, lagunya apa?
2: Perbedaan dan yang koplo.
0: Perbedaan, oke. Perbedaan, siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya untuk Mama Wanda, Budini Aryani, Mbak Kawang, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, Mbak Fina-Fina, juga Bu Ii, Bu Farida, dan ada juga Bu Eti, Mbak Sutardi, Pak Monoto, Amat, Teng, siapa ini? Pak Tutut, Pak Tiono, lalu ada juga Ahmad, Pak Dainal, dan semuanya, Pak. Suaranya kalah dengan hujan.
0: Kalah ya, Pak. Karena hujan deras lumayan luar biasa ini.
2: Kan makanya kurang dengar banget.
0: Iya, oke, okay, baik.
2: Ada kan lagi ya?
0: Ada.
2: Udah kita cerita lain dari aja bergabung Pak kalau begitu.
0: Oke, okay, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hujannya luar biasa deras sekali. Jadi yang arah siang hari ini arah ke Pare ya, siap-siap hujan, kena hujan yang pakai kendaraan roda 2 atau mungkin pakai mobil ya. Ini cuacanya memang tiba-tiba hujan gitu ya. Tadi sempat mendung tapi mendungnya enggak yang kayaknya belum deh kalau hujan. Ternyata hujan deras. Oke, kita sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang rendang.
1: Siang kembali Mbak Yaya. Rendang kecil gendut, enak, tenan.
0: Sedap, gurih, enak, Pol.
1: Sedap, gurih, enak,
0: Pol. Iya. Ini dengan?
1: Gimana punya Pak Mbak?
0: Kabar baik, ini dengan ibu siapa?
1: Bunda Lili.
0: Oh, Bunda Lili. Australia,
1: Australia.
0: Australia, luar biasa. Panas ya sana ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke.
1: Mana ke diri gimana, Mbak? Hujan.
0: Hujan deras ini Pare sih tepatnya.
1: Oh, iya iya. Moga-moga ke Malang Selatan.
0: Iya tak sebul sana nanti ya.
1: Request lagi ya, Mbak ya.
0: Requestnya apa?
1: Bersabarlah dari Tasya Rusmala.
0: Bersabarlah.
1: Bersabarlah.
0: Bersabarlah dari Tasya. Oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamin derek Mbah Sugeng niku wau. Ugi matur sembah nuwun. Salamipun Mbah Sugeng sampai kangen ndak mana-mana tak cari enggak ada. Kebeneran ndak sini. Terus Pak Setiopo.
0: Iya,
1: Selamat siang. Matur sembah nuwun kagem yang nyalam-nyalam. Kagem Mbak Yaya Sugeng tugas matur sembah nuwun wedale.
0: Iya, baik.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya masih di ujung telepon ya. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang. Rendang.
2: Selamat siang menjelang sore, Mbak Lia. Rendang request dangdut. Sedap.
0: Sedap.
2: Gurih, enak pol, okay, Mbak Lia.
0: Enak pol, siap. Pak Tarji, apa kabar?
2: Kabarnya baik, sehat, semangat.
0: Sehat, semangat, baik. Luar biasa. Hari ini ya. Ini mau request apa lagunya Pak Tarji? Kalau sempat nanti kita putarkan.
2: Buku harian dari Itje Trisnawati.
0: Buku harian dari Itje Trisnawati. Oke, salam buat siapa?
2: Ya, salamnya buat Mbak Lili tadi, juga Pak Ujung, juga yang korban, terus Pak Bani, Pak Sutardi, semuanya saja Mbak Lia. Itu pun cuacanya lagi hujan, bersama rendang tetap semangat, sehat, bahagia, Mbak Lia juga demikian.
0: Okay.
2: Berkah barokah kegiatannya, rezekinya juga berkah barokah, keluarganya bahagia. Matur nuwun waktunya Mbak Lia.
0: Iya, oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Tarji. Baik, saya coba sapa dulu di WhatsApp ya. Assalamualaikum Mbak Lia dari Ica Aprilia. Request yang terbenci dan rindu versinya Silvi dan Gary. Salam Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febira, Tinya Skalisa dan semua pendengar Pro Satera Rikidi. Terima kasih Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, masih di WhatsApp, rendang request dangdut sedap gurih enak pol dari Pak Marion itu aku minta diputarkan lagu pop dangdut koplonya Sewu Siji dari Saka. Salam buat Pak Sekarji, Pak Selamat, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Syoko dan Pak Zainal Abidin Lek Dul dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kalia bersama dua darah cantik selamat bertugas. Dua darahnya enggak ada. Saya sendiri ya hari Minggu, teman-teman magang libur ya Pak Mariono. Oke, terima kasih, nanti ditunggu lagunya ya.

Baik, hujannya semakin deras ya. Kita sambil temani pendengar semua sambil menikmati pemandangan hujan di luar sana. Ini bagi wilayah Pare aja, tapi kayaknya menyebar ya. Nanti sepertinya menyebar ke beberapa daerah ini di sekitaran Pare, karena di sekitar Kabupaten Kediri, karena memang dari informasinya juga terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Ngancar, Kepung, Puncu, Kayen Kidul, Badas, Pelemahan, Papar, dan juga Pagu. Ya, jadi dapat meluas juga, berpotensi meluas di wilayah sekitarnya. Oke, kita putarkan lagu-lagu dangdutnya lagi ya, tetap bersama kami dari Tasugiyarto dengan Sekuntum Mawar Merah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Rendang Sedap Gurih Wenakpol ya. Ada beberapa lagu lagi yang memang di request ya oleh pendengar kita, tapi sayangnya karena memang sudah merapat di jam 3 sore ya, mohon maaf sekali untuk beberapa yang request mungkin lagunya belum kita putarkan. Ada seperti Bunda Lili tadi ya, terus juga ada ini Utinya Aska Alisa, terus ada Ayu Febria juga ya. Terima kasih yang sudah bergabung siang hari ini ya, mohon maaf sekali untuk waktu yang memang belum meridoi kita ya untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Nanti Azan Asyar akan berkumandang pukul 14.52 waktu Indonesia Barat ya. Saya pamit undur diri sekalian ya di Kediri siang ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ya, kita bertemu lagi di edisi selanjutnya. Selamat sore.
1: Oke, bersama Vanetta kita mau bercerita tentang ada di atas, ada di bawah, sebuah perbedaan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore, saya Aska Ariska temani Anda semuanya menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi-informasi menarik untuk Anda di sepanjang sore ini. Begitu juga Anda bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi informasi-informasi penting di sekitar Anda melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Kedengar pemerintah Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan menjelang puncak penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Otoritas tempat memperketat akses masuk ke Makkah dan seluruh kawasan suci, khususnya bagi individu yang tidak memiliki izin resmi sebagai jamaah haji. Langkah ini ditegaskan oleh Letjen Muhammad Al-Basami, Direktur Jenderal Keamanan Publik sekaligus Ketua Komite Keamanan Haji dan Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dalam konferensi pers gabungan Komandan Pasukan Keamanan Haji di Pusat Operasi Keamanan Terpadu Makkah. Legend Al-Basami menyatakan bahwa Kerajaan Saudi telah mengerahkan SDM dan juga material dalam jumlah besar demi memastikan keselamatan para jemaah haji mulai dari kedatangan hingga kepulangan. Nah, upaya ini pendengar meliputi pengamanan menyeluruh di kawasan pusat kota, pencegahan tindak kriminal, pemberantasan pencopetan, dan pengaturan arus lalin di titik-titik padat jamaah. Selain itu, pihak keamanan Arab Saudi juga meningkatkan kewaspadaan ataupun juga pengawasan ya terhadap potensi pelanggaran aturan haji. Nah, pemerintah setempat menegaskan bahwa aparat aktif memantau dan menindak kampanye haji palsu, termasuk agen perjalanan domestik ilegal. Legend Al-Basami juga menegaskan bahwa individu yang tertangkap mengangkut jemaah tanpa izin resmi dapat dipidana hingga 6 bulan penjara dan denda 50 ribu rial Saudi atau sekitar 235 juta per pelanggar. Kemudian penyitaan kendaraan yang digunakan untuk pelanggaran, warga negara asing juga akan dideportasi dan dilarang masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun lamanya.

Apa itu NPWP? Secara sederhana, apa itu NPWP dapat dijelaskan sebagai nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP untuk setiap warga yang menjadi wajib pajak. Ketika seseorang bertanya apa itu NPWP, maka jawabannya adalah NPWP adalah nomor identifikasi yang digunakan untuk mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang atau badan usaha. Membahas apa itu NPWP tidak lengkap tanpa memahami fungsinya. Berikut sejumlah fungsi penting NPWP. 1. Identitas perpajakan untuk setiap wajib pajak. 2. Syarat administrasi dalam pembuatan rekening bank. 3. Syarat pengajuan kredit dan KPR. 4. Syarat bekerja di perusahaan formal. 5. Pengajuan program pemerintah seperti insentif dan bantuan. Dan 6. Pengendalian pajak oleh pemerintah. Dengan fungsi penting tersebut, memahami apa itu NPWP menjadi hal wajib bagi setiap warga negara.

Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan memang seringkali terlihat dramatis, seolah-olah bumi tiba-tiba menganga dan menelan apapun di atasnya. Namun, secara geologis, ini adalah proses alami yang bisa dijelaskan dengan logika sains. Secara sederhana, sinkhole adalah depresi atau lubang di permukaan tanah yang terjadi karena hilangnya lapisan pendukung di bawah permukaan. Bayangkan sebuah atap rumah yang tiang penyangganya keropos. Lama-kelamaan atap tersebut pasti akan runtuh. Begitu pula tanah. Sebagian besar sinkhole terjadi di daerah dengan struktur geologi yang disebut karst. Karst adalah wilayah yang didominasi oleh batuan yang mudah larut oleh air seperti batu kapur, gypsum, atau garam. Sinkhole terjadi karena tanah kehilangan penyangga di bawahnya. Secara alami, ini biasanya menimpa wilayah berbatu kapur yang perlahan larut oleh air hujan hingga membentuk rongga rahasia di bawah tanah. Begitu rongga itu terlalu besar atau air tanah di dalamnya surut drastis, permukaan tanah di atasnya pun ambles karena gravitasi. Selain faktor alam, aktivitas manusia juga sering menjadi pemicu cepatnya. Misalnya, kebocoran pipa air bawah tanah yang terus-menerus mengikis tanah di bawah aspal, atau penyedotan air tanah secara besar-besaran yang membuat tekanan di bawah permukaan hilang. Intinya, tanah runtuh karena pondasi bawahnya sudah keropos atau hanyut. Baik

Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada ratusan warga Kota Kediri di Balai Kota Kediri Sabtu kemarin. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat rentan mulai dari buruh pabrik rokok, kemudian lansia, penyandang disabilitas, hingga keluarga penerima manfaat program sosial lainnya. Total bansos yang telah digelontorkan Pemprov Jatim untuk masyarakat Kediri mencapai 1,819 miliar rupiah. Bantuan ini pendengar meliputi asistensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD, kemudian program Keluarga Harapan Plus, bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi buruh pabrik rokok lintas wilayah, hingga bantuan kewirausahaan inklusif produktif. Selain itu, Pemprov juga telah menyalurkan bantuan zakat produktif, bantuan kemiskinan ekstrim, serta tali asih bagi para pilar sosial seperti KSK dan Tagana sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka di tengah masyarakat.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Dengan salah satu fenomena iklim skala besar El Nino akan terjadi di Indonesia. Dilansir dari WHO, pendengar, El Nino ini adalah fenomena iklim yang terjadi secara alami yang melibatkan fluktuasi suhu laut di Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan juga timur, ditambah dengan perubahan atmosfer di atasnya. Nah, dampak dari setiap peristiwa El Nino ini tergantung juga pada intensitas, durasi, waktu perkembangannya, dan interaksi dengan mode variabilitas iklim lainnya. Sementara itu, pendengar, dari BMKG sendiri, Sekretaris Utama BMKG Guswanto mengatakan bahwa dinamika atmosfer kalau melihat per April kemarin serta dampak historis El Nino terhadap berbagai sektor dan juga anomali iklim yang berpotensi meningkatkan resiko karhutla, hal itu disebabkan Indonesia tengah memasuki musim kemarau. Kalau berdasarkan rilis BMKG pada April 2026, kondisi iklim mengglobal masih berada di fase insonetral hingga pertengahan tahun 2026 nanti. Sementara itu, hasil analisis BMKG di bulan Maret, mendengar, menunjukkan adanya kecenderungan transisi menuju fase El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat. Dan sementara itu juga dari Wakapolri Dedi Prasetyo menyebut penting ya untuk melakukan kolaborasi lintas sektor guna menghadapi potensi karhutla di tahun 2026. Dengan saat ini menunjukkan pukul 15.55 menit ya, sesaat lagi pukul 16 kita akan bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Tetaplah bersama dengan kami di Kediri sore ini.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Januar Fahmi melaporkan.
2: Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo Abdillah Nasi memastikan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di 80 desa akan dilakukan secara ketat dan menyeluruh. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa berjalan aman, jujur, dan kondusif. Menurutnya, DPRD Sidoarjo terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi pelanggaran maupun gangguan keamanan selama tahapan pilkades berlangsung. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat, panitia setiap pemilihan hingga pengawasan di tingkat desa menjadi kunci utama menciptakan pilkades yang tertib dan demokratis.
3: Agar tahapan-tahapan dalam proses pilkades itu terus berjalan sesuai dengan timeline-nya, ya. Yang kedua adalah dari sisi penganggaran, ya alhamdulillah kita juga sudah mengalokasikan anggaran sekitar 23M ya. 23M untuk pelaksanaan pilkades ini.
4: Ini untuk pilkades ini ya, Pak.
3: Untuk pilkades ini ya. Nah, yang penting kami ingin terus melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, dari mungkin aparat keamanan, kepolisian, BMD, dan seluruh teman-teman di lapangan, agar pelaksanaan pilkades ke depan ini pelaksanaan yang bermartabat dan tentu saja adalah demokratis.
2: Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait juga dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan yang berlaku, mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga pencoblosan yang berlangsung pada hari ini. DPRD Sidoarjo juga mengajak seluruh calon kepala desa dan masyarakat untuk menjaga suasana tetap damai serta mengedepankan persatuan. Pilkades serentak diharapkan mampu melahirkan pemimpin desa yang berkualitas dan membawa kemajuan bagi pembangunan desa di Kabupaten Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dua calon kepala desa di Jambangan Sidoarjo yang merupakan suami istri membuat sebagian masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkades hari ini. Farida Husnia melaporkan.
5: Sebagian masyarakat desa Jambangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo tidak menggunakan hak pilih mereka di pilkades hari ini. Karena dua calon kepala desa di Jambangan, baik itu nomor urut 1 dan 2 merupakan pasangan suami istri, Pak Sutri. Salah satu warga perumahan di desa Jambangan, Sidoarjo, Siti mengatakan percuma memilih karena hanya dua kandidat.
6: Dua kandidat tapi suami istri. Jadi ya kita percuma, nggak ada saingan lagi. Kalau yang dicoblos perempuan, yang jadi yang dicoblos perempuan, yang jadi perempuan.
5: Sementara itu, sosiolog Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Abdus Sair meyakini tidak hanya satu desa saja yang memiliki calon kepala desa dengan status Pak Sutri.
7: Kalau benar dugaan saya, itu nggak ada calon. Calonnya cuma tunggal. Nah, kalau begitu kan nggak jalan demokrasinya. Karena itu satu-satunya jalan adalah suaminya atau istrinya dinaikkan. Sehingga ketika ada dua calon, proses demokrasi itu terus berjalan. Kalau enggak, dia kan harus dipending terlebih dahulu.
4: Kenapa sih, Pak, tidak ada yang berani untuk jadi calon?
7: Nah, ini perlu pendalaman lebih jauh ya. Tapi kalau kita belajar pada kasus-kasus di tempat lain, yang semacam itu bisa jadi karena ada tekanan-tekanan ya, bisa jadi ya. Terus pun nggak usah maju, tak kasih duit misalnya kayak gitu. Nah, di kasus-kasus tempat lain kan ada ya, yang begitu sebetulnya. Dan mohon maaf, yang pilkades itu juga preman-preman lokal kan juga banyak bermain, dan kadang itu yang digunakan oleh calon-calon yang dimainkan agar tidak ada calon yang mungkin potensial, mungkin secara ekonomi tidak mampu, tapi secara kapasitas dia mampu, kemudian masuklah preman-preman lokal ini agar dia tidak maju gitu. Itu bisa terjadi.
5: Di Pilkades Kabupaten Sidoarjo hari ini juga ada generasi muda yang menjadi calon pemimpin salah satu desa. Sosiolog UWKS Abdul Sahir mengatakan hal ini cukup baik karena memberikan ruang untuk anak muda bisa tampil sekaligus merasakan bagaimana menjadi pemimpin di tingkat desa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Ani Hasana melaporkan.
8: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
9: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
8: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
10: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
8: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
0: Bupati Pasuruan tegaskan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 harus bersih, bebas penyimpangan, dan semua anak harus sekolah. Emil Akbar melaporkan.
11: Seleksi penerimaan murid baru jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Pasuruan dimulai. Bupati Pasuruan Rusdi Suteja menegaskan proses pelaksanaan sistem penerimaan murid baru harus bersih, jujur, bebas dari penyimpangan, praktik titipan, pungutan liar, dan yang terpenting, semua anak harus sekolah. Kepada seluruh kepala sekolah, panitia, operator, dan seluruh jajaran pendidikan, Mas Rusdi meminta agar senantiasa memegang teguh integritas dan selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
12: Acara deklarasi integritas SPMP yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, kami mengapresiasi dan didukung semua elemen. Kami berharap ini menjadi solusi penerimaan murid baru yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, untuk SPMP, untuk penerimaan murid baru itu gratis tanpa ada pungutan apapun. Kami berharap semua sekolah di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan menjalankan dengan baik.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Tri Kristi Astuti berharap kepada para orang tua agar tak khawatir putra-putrinya tidak dapat bersekolah, sebab pemerintah memastikan akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak-anak bangsa.
13: Untuk wali murid, jangan khawatir tidak bisa diterima, asalkan memenuhi persyaratan. Apabila apabila memang pada saat pendaftaran memang mendaftar di akhir-akhir, ya pastinya akan didahulukan yang pertama. Cuman itu aja, jangan khawatir anaknya tidak sekolah, karena pemerintah pasti akan memfasilitasi. Kalau mentok misalnya ke swasta dengan kondisi ekonomi yang memang membutuhkan uluran tangan kita, kita siap memfasilitasi.
11: Diketahui pelaksanaan SPMB jenjang SMP negeri mulai dibuka tanggal 8 Juni 2026 dan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPMB. Seluruhnya tanpa dipungut biaya spesial pun dan melalui 4 jalur, yakni prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili. Emil Akbar melaporkan.
0: UIN Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Heri Susanto melaporkan.
14: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
15: Mereka secara

0: kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diridhoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Program Mama Mau Naik Kelas merupakan inisiatif strategis pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
3: Program Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas besutan Kofifah Mama Mau Naik Kelas sukses mendongkrak rasio kelulusan siswa di Madura yang diterima di perguruan tinggi negeri. Jumlahnya mencapai 44,64%, jauh melampaui rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 27,20%. Dari angka 29.000 siswa yang diterima di Jawa Timur, 12 sekolah di Madura berhasil tampil sebagai role model sekolah percontohan Mama Mau Naik Kelas, salah satunya SMA Negeri 1 Sampang. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Masudi Hadi Wijaya menyampaikan keberhasilan SMA 1 Sampang akan segera direplikasi sekolah lain pada tahun ajaran berikutnya.
4: Keberhasilan program itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Mengapa kok SMA 1 itu? Ya, berarti SMA 1 ada peningkatan yang signifikan. Nanti kan sampai tahun depan, terus nanti akan ke event-event yang lain, penyadaran kepada masyarakat biar bisa melanjutkan kuliah.
3: Dari 3 sekolah pilot project di Sampang, Capdindik Sampang akan segera menerapkan model eligible mapping bagi sekolah di sekitarnya. Saat ini ada 3 sekolah percontohan yang sesuai dengan lokasi, yaitu Sampang Barat di SMA 1, Sampang Timur di SMA 3, dan Sampang Utara di SMA 1 Ketapang. Ditargetkan awal tahun ajaran baru, semua sekolah di sekitar pilot project sudah menerapkan model pendampingan eligible. Peluang masuk perguruan tinggi negeri akan semakin besar diterima dengan kepatuhan mapping analisis data rapor eligible dengan kesesuaian pilihan jurusan dan universitas. Ima Fadila melaporkan.

0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, menjelang puncak Haji Armusna, jemaah kloter 61 Jombang ikuti kegiatan ngabur bersajadah. Ane Kusuma melaporkan.
1: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
2: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
3: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk

0: menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
2: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Oni Arianto melaporkan.
3: Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera dan beberapa kota di Jawa Timur Jumat malam belum dapat dipastikan sebagai peristiwa blackout nasional. Wakil Rektor 4 Institut Teknologi PLN ITPLN, Dr. Insinyur Ahsin Sidki, Minggu siang menegaskan penetapan status blackout merupakan kewenangan Kementerian ISDM dan PLN. Ia menjelaskan gangguan listrik di satu kawasan belum tentu dapat dikategorikan sebagai blackout. Menurutnya, blackout terjadi ketika sistem kelistrikan secara menyeluruh mengalami kegagalan operasi. Ahsin mencontohkan peristiwa blackout juga pernah terjadi di sejumlah negara lain. Ia menyebut kota Sydney di Australia serta Portugal dan Spanyol pernah mengalami pemadaman besar akibat gangguan sistem kelistrikan. Terkait kondisi di Jawa Timur dan Sumatera, Ahsin mengatakan pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari PLN.
4: Di luar negeri juga waktu saya ke Australia juga terjadi blackout di Sydney ya. Kemudian juga belum lama ini kan seluruh negara Portugal dan Spanyol ya terjadi pemadaman. Nah, itu yang dinamakan blackout karena sistemnya secara utuh gitu memang jatuh. Nah sekarang yang di Jawa Timur kita belum tahu gitu ya, tetapi setidaknya kami yang di Jakarta kan masih aman ini. Nah kalau yang blackout itu sesuai dengan keterangan dari PLN, itu tergantung nanti kasusnya, tetapi kalau memang cadangan panas masih ada, dalam arti yang pembangkit-pembangkit tadi host bisa beroperasi sendiri, sehingga kalau nanti transmisinya siap langsung masuk, ya gak lama sebenarnya ya.
3: Ahsin menambahkan sistem pembangkit di Sumatera pada dasarnya cukup aman karena mayoritas menggunakan bahan bakar batu bara. Kendati demikian, pembangkit listrik tenaga uap juga membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali beroperasi setelah padam total. Ahsin menyebut pembangkit listrik tenaga air menjadi salah satu andalan dalam percepatan pemulihan sistem. Beberapa PLTA besar di Sumatera dinilai mampu memasok daya lebih cepat ke jaringan listrik. Oni Arianto laporkan.
2: Untuk memastikan kelayakan kondisi kesehatan hewan kurban serta stabilitas harga, DPRD Magetan melakukan tinjauan langsung ke pasar hewan. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
5: Komisi B DPRD Kabupaten Magetan bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Disenakan serta Disperindak melakukan inspeksi lapangan ke pasar hewan Plausan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban, kelayakan ternak yang diperjualbelikan, hingga memantau stabilitas harga di tingkat pedagang. Mereka meninjau langsung aktivitas jual beli di pasar hewan terbesar di wilayah barat Magetan tersebut. Selain memeriksa kondisi ternak, rombongan juga berdialog dengan para pedagang dan peternak terkait perkembangan harga serta daya beli masyarakat menjelang Idul Adha. Ketua Komisi B DPRD Magetan Rita Haryati mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap sektor peternakan dan perdagangan hewan kurban. Menurutnya pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapat hewan kurban yang sehat dan layak.
6: Kita Komisi B ini berkunjung mengunjungi pasar hewan Plausan yang mana sebentar lagi kan menjelang hari raya Idul Adha kurban. Jadi kami datang berkunjung itu untuk memastikan bagaimana apakah hewan yang ada di sini itu sehat. Dan kita melihat bagaimana ekonomi bisa tumbuh di sini. Terlihat dari apa jumlah sapi yang ada dan yang keluar. Jadi banyak sapi yang terjual di sini. Dan kita tadi juga bertanya kepada pedagang, harga sapi hari ini lumayan tinggi sehingga itu bisa menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat. Harga jualnya alhamdulillah tahun ini lumayan tinggi, meningkat daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tadi juga sudah koordinasi sama Dinas Peternakan, alhamdulillah juga sapi itu posisinya sehat.
5: Selain memantau harga, Komisi BDPRD Magetan juga menyoroti pentingnya pengawasan kesehatan hewan untuk mencegah munculnya kembali kasus PMK maupun penyakit menular lainnya. Komisi B berharap pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin oleh petugas dari Disnakan Magetan terhadap ternak yang masuk maupun diperjualbelikan di pasar hewan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Petugas kesehatan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mengencarkan pemberian vaksinasi bagi hewan ternak menjelang Hari Raya Kurban. Eka Wulan melaporkan.
7: Petugas kesehatan hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dispertahankan Ponorogo gencar melaksanakan pemeriksaan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebagai upaya mencegah masuknya penyakit mulut dan kuku PMK maupun lumpy skin disease LSD atau penyakit kulit menular hewan yang akan disembelih pada Hari Raya Kurban. Medik veteriner ahli muda Dispertahankan Ponorogo Dr. Hewan Roy In Umaya mengatakan hasil pemeriksaan hingga saat ini menunjukkan hewan ternak baik kambing maupun sapi dalam kondisi sehat. Meski begitu, pihaknya berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan vaksinasi.
8: Jadi untuk PMK dan LSD sendiri itu dikarenakan penyebabnya adalah virus, Mbak. Jadi wabahnya juga belum berhenti dan juga belum dinyatakan bebas. Itu kita melakukan kegiatan vaksinasi PMK. Kita pencegahan aja. Dan itu pun juga kita laksanakan di semuanya, jadi di semua desa-desa, dan itu sudah terjadwal, sudah ada jadwalnya masing-masing.
7: Dokter Hewan Roy In mengungkapkan pemeriksaan antemortem itu dilakukan menyasar pasar hewan maupun di lapak-lapak dadakan penjual hewan kurban di sejumlah titik lokasi. Pemeriksaan melibatkan tim kesehatan dari 5 puskeswan yang mengampu 21 kecamatan. Menurut Dokter Hewan Roy In, pemeriksaan hewan ternak itu akan dilakukan hingga hari Tasyrik atau 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Itu karena tidak semua masjid musola di Ponorogo menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha atau 10 Zulhijjah 27 Mei 2026. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
2: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Rizky Darmawan melaporkan.
9: Dinas Pariwisata Kota Batu kembali menggelar kegiatan Fun Trip Desa Wisata sebagai agenda tahunan promosi pariwisata daerah. Kegiatan ini melibatkan asosiasi pariwisata, pengelola desa wisata, hingga para konten kreator Semalang Raya. Pejabat fungsional Dinas Pariwisata Kota Batu, Katarina Diana Rahmani, mengatakan Fun Trip Desa Wisata bertujuan mengenalkan potensi wisata baru di Kota Batu. Menurutnya, sejumlah destinasi alam yang belum banyak terekspos dipilih dalam kegiatan tahun ini. Katarina menjelaskan, rute yang dipilih tahun ini berbeda dibandingkan sebelumnya. Dinas Pariwisata Kota Batu sengaja menghadirkan destinasi alam baru agar semakin dikenal oleh masyarakat luas.
10: Dan untuk yang kali ini kami sengaja mengundang para konten kreator yang ada Semalang Raya. Seperti itu. Harapannya dengan kita memilih rute baru yang ada di tempat di Kota Batu ini, destinasi baru yang belum terekspor ini bisa dikenal oleh seluruh masyarakat khususnya Kota Batu dan Malang Raya. Jadi memang sengaja kami pilih trek pertama itu adalah Mendagian, Gunung Bokong, Buta dan Panderman ini karena di sini memang masih baru ya.
9: Destinasi wisata tersebut sebenarnya sudah cukup dikenal oleh wisatawan luar daerah, namun masih banyak masyarakat lokal yang belum mengetahui potensi wisata alam tersebut. Selain memperkenalkan wisata alam, kegiatan ini juga bertujuan mendukung promosi UMKM lokal di kawasan desa wisata. Dinas Pariwisata Kota Batu berharap Fun Trip Desa Wisata dapat menciptakan paket wisata baru yang lebih beragam. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, Brace Junior Brando di laga menghadapi PSM Makassar mengantarkan tim berjuluk Laskar Sape kerap bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Berikut laporan Tago Anovantrian.
12: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
13: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik.
12: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
14: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
12: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
11: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Tumenggungan Kabupaten Lamongan selengkapnya akan disampaikan Farin Regi.
15: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur kini menjadi tumpuan harapan baru bagi warga setempat. Kehadiran koperasi ini dinilai mampu memutus rantai tengkulak bagi petani melon, sekaligus menghidupkan ekonomi pedagang kecil. Uniknya, lokasi koperasi yang berdekatan dengan pemakaman dan kebun ini justru membuat kawasan tersebut tak lagi angker. Keberadaan KDKMP tersebut terletak di Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan Kota, kini menjadi angin segar bagi perekonomian warga. Samsuri, petani melon sekaligus juru kunci makam, meluturkan kehadiran koperasi yang berdiri di sebelah area perkebunan ini sangat dinanti. Warga menaruh harapan besar agar seluruh hasil panen melon nantinya dapat langsung diserap oleh KDKMP. Dengan adanya sistem satu pintu di koperasi, harga jual melon diharapkan bisa lebih stabil, sehingga petani terhindar dari permainan harga oleh para tengkulak.
16: Karena senang, masyarakat ini malah senang.
17: Apalagi nanti harganya murah juga, gimana?
16: Iya.
17: Belanja ke sini.
16: Saing dengan Indomaret.
17: Sudah berapa lama, Pak? Jadi juru kunci makan?
16: Ya, sekitar 8 tahun. 9 tahun.
17: 9 tahun. Ya. Terus sebelahnya ini kan ada tanaman melon, Pak.
16: Ya.
17: Ini kita nantinya dijual ke koperasi gitu ya?
16: Iya.
17: Rencana begitu.
16: Rencana besok kita jual ke koperasi kalau sudah buka.
15: Kemudian Heni, pemilik warung di sekitar makam, menyampaikan dampak positif juga dinantikan oleh para pedagang kecil dan pemilik warung. Lokasi koperasi yang berada dekat dengan pemukiman dirasa sangat memudahkan warga untuk mendapatkan akses logistik. Ia berharap KDKMP yang akan resmi dibuka pada Agustus mendatang bisa memangkas biaya operasional dalam mendapatkan bahan dagangan.
18: Sangat bermanfaat, Pak. Karena apa? Karena lokasinya kan memang tempatnya dekat dengan makam. Kebanyakan kalau makam itu kan serem, Pak. Nah, sebelumnya memang nggak pernah serem saya, soalnya kan pasti ramai. Apalagi kalau ada koperasi ini kan tambah ramai.
19: Ini sebagai pedagang kecil, khawatir nggak, Bu, nanti kesaingan, Bu?
18: Nggak, Pak. Soalnya saya kan jualan seperti kayak yang minuman, makanan, dan bahan-bahannya kan pasti kalau lebih murah kan saya pasti beli di koperasi itu.
19: Kayak gas gitu.
18: Iya.
19: Lebih dekat juga ya?
18: Iya, lebih efisien waktu juga, Pak.
15: Menariknya, lokasi KDKMP yang berdekatan dengan area pemakaman umum sama sekali tidak dipermasalahkan oleh warga sekitar. Justru dengan adanya aktivitas koperasi dan penataan kawasan yang baik, area pemakaman umum tersebut kini tidak lagi terlihat seram maupun angker. Sebaliknya, kawasan ini kini berubah menjadi lebih hidup dan ramai oleh aktivitas perekonomian warga.
2: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.

Dari sore ini masih dengan saya Aska Aris yang menemani Anda semuanya pendengar ya. Untuk sore ini Anda juga masih bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar terkini di sekitar Anda berkaitan dengan cuaca, trafik, atau mungkin juga agenda-agenda masyarakat ya, peristiwa-peristiwa penting di sekitar Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289, atau di 0857253525050.

Pendengar Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia maksud kami merilis surat terbuka melalui akun Instagram resminya @idai kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayani. Idai mengungkapkan dalam rilisnya mengenai resiko pemberian susu formula pada anak-anak dan mengingatkan BGN mengenai peruntukan susu formula yang sesuai dengan rekomendasi dokter dan juga para medis. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pripim Basaroh Yedwarso menyampaikan bahwa IDAI mengapresiasi besar program MBG yang bertujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Namun IDAI melihat juga ada anomali kritis yang perlu segera dibenahi dalam petunjuk teknis penyediaan gizi yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, pendengar, Pripim juga menyebutkan juknis tersebut memfasilitasi distribusi suplemen lanjutan usia 6 hingga 12 bulan dan formula pertumbuhan usia 12 hingga 36 bulan secara massal tanpa didasari penapisan indikasi medis yang ketat. IDAI menilai praktik ini secara fundamental beresiko menjadi disrupsi terhadap angka keberhasilan ASI eksklusif serta mendistorsi pemanfaatan pangan lokal yang selama ini menjadi fondasi utama penanganan stunting berbasis bukti. Sementara itu, pendengar, Ketua Satgas ASI IDAI Dr. Naomi Esternita juga mengatakan bahwa menurutnya ASI bukan hanya sekedar makanan. Di dalamnya ada ratusan komponen bioaktif yang bekerja melindungi bayi dan juga anak-anak. Nah, ASI ini juga berfungsi ya sebagai zat kekebalan tubuh dari ibu, bakteri baik untuk usus, juga sebagai sinyal pertumbuhan otak. Menurutnya, ASI adalah yang terbaik yang bisa dibuat manusia saat ini, serta tidak ada satupun dari komponen ASI di atas yang bisa digantikan, termasuk juga sufor, kecuali ada indikasi medis. Ketua Unit Kerja Koordinasi Nutrisi dan Penyakit Metabolik IDAI, Dr. Yoga Devaira juga mengingatkan pangan lokal lebih ampuh untuk mencegah stunting.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Bertanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri, Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang Laulita, dongeng tradisi masyarakat Pamona, Poso, Sulawesi Tengah. Pendengar, Poso adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang kaya akan sejarah, tradisi, dan juga kebijaksanaan lokal. Namun di balik kekayaan itu, ada kenyataan lain yang perlahan-lahan terjadi. Tradisi lisan mulai jarang disampaikan, dan cerita rakyat yang menjadi warisan pengetahuan nenek moyang kian hilang ditelan zaman. Salah satu kekayaan budaya yang hampir tidak lagi banyak dikenal anak-anak muda hari ini adalah Laulita, dongeng tradisi masyarakat Pamona. Padahal cerita-cerita ini pernah menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan pendidikan nilai di tengah masyarakat Poso. Dalam tulisan Laulita Antara Mitos dan Logos yang diterbitkan oleh Institut Mosintungu, Laulita digambarkan bukan sekedar dongeng tetapi juga bagian dari ilmu pengetahuan. Laulita adalah cara leluhur menjelaskan fenomena alam, sejarah pembentukan wilayah, relasi manusia dengan lingkungan, dan proses terbentuknya peradaban di sekitar Danau Poso.

Anda kembali mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Pendengar Lolita, dalam konteks ini adalah bukan hanya mitos tetapi arsip intelektual yang merupakan cara generasi terdahulu untuk menafsirkan realitas dan menyampaikan ilmu pengetahuan sebelum sains modern hadir sebagai bahasa formal. Lolita adalah bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Poso. Mendongeng atau Mo Lolita adalah kebiasaan yang diwariskan turun-temurun dari menidurkan anak hingga memberikan nasihat ketika mereka beranjak dewasa. Pada tahun 1932, Nicolaus Andriani mendokumentasikan 150 Lolita dalam buku Bare E. Verhalen atau Lolita to Pamona. Cerita-cerita ini pendengar memuat narasi tentang terbentuknya Danau Poso, hubungan manusia dengan alam, hingga peristiwa bencana alam. Namun meskipun jumlahnya cukup besar, sangat sedikit yang masih dituturkan secara langsung hari ini. Cerita rakyat dari daerah lain justru lebih dikenal oleh masyarakat Poso ketimbang cerita tradisi dari tanah kelahirannya sendiri. Sosok seperti Malin Kundang atau Putri Salju lebih dekat diingatan, sementara Lolita tentang Imbu Naga, penguasa Danau Poso, justru semakin jarang terdengar. Padahal pendengar, dongeng tradisi ini berfungsi untuk menjaga ingatan tentang sejarah, kemudian juga filosofi, identitas budaya, dan kebijaksanaan lokal. Tanpa dituturkan kembali, pengetahuan itu perlahan hilang bersama waktu serta para penjaga tradisi yang mulai menua. Sementara itu, pendengar, berkaitan dengan hal ini, Lolita dianggap sebagai jendela menuju masa lalu atau arah menuju masa depan yang menyimpan ilmu pengetahuan, moral, filosofi, dan sejarah yang seharusnya tidak hilang begitu saja. Baik pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara di edisi hari ini ya, Minggu 24 Mei 2026. Kita makin tahu dan mengenal banyak hal tentang Indonesia.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng Bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP sampai enggak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan Bapak toh?
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasi gorengnya. Enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Sepekan.
1: Dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK.
2: Alhamdulillah kami terakhir masih bulan apa itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya, yeah. Ini sudah berkat sudah mau masuk di 21 dan rencana dalam dekat sudah mau kita limpahkan ke Jakarta.
3: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge.
0: Seri berita, hingga pertengahan Mei 2026, penyaluran vaksinasi PMK tahap 2 di Jombang mencapai 65%. Wujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. BNN Kabupaten Kediri ingatkan masyarakat waspadai kandungan narkoba pada rokok elektrik atau vape, terutama pada generasi muda. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Aska Ariska. Pendengar, hingga pertengahan Mei 2026, penyaluran vaksinasi PMK tahap 2 di Jombang mencapai 65%. Laporan Anda, Kusuma.
4: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan tambahan tersebut, total alokasi vaksin PMK yang diterima Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2026 ini mencapai 43.000 dosis. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang. Ia pun mengimbau agar seluruh peternak selalu bekerja sama secara kooperatif, khususnya ketika petugas turun ke lapangan untuk menyalurkan vaksin kepada hewan ternak.
1: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali, dua kali, harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan, welcome saja. Apalagi gratis, kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
5: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, wujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Laporan Ayu Citra.
6: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Ia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah masuki tahap P21.
7: Alhamdulillah kami terakhir masih bulan apa itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk P21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita libatkan ke kejaksaan. Waktu itu kami mohon untuk seluruh masyarakat Kota Kediri, Kota Kediri semakin lama semakin maju, bertambahnya mahasiswa yang masuk ke sini merupakan pangsa pasar ya. Jadi mohon untuk kepedulian seluruh masyarakat jaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
6: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
8: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir, ganja.
6: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda Oharda sebanyak 13 perkara, lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum Kamnektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya Tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
0: BNN Kabupaten Kediri ingatkan masyarakat waspadai kandungan narkoba pada rokok elektrik atau vape, terutama pada generasi muda. Laporan Heri Susanto.
9: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
3: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika, apa namanya, ketamin dan etomidin.
9: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
10: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
9: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
0: Pem- Pemerintah daerah didesak optimalkan dana desa untuk amankan pangan hadapi kemarau 2026, informasinya disampaikan Santia.
11: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskom Nasi Indonesia, Pak Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi risiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
12: Karena apa? Ini pangan penting loh. Kemarau panjang kayak gini kalau sisi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Ekonomisos bisa terganggu gitu ya. Nah untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
11: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Santia melaporkan.
0: Tahun ajaran baru 2026-2027, Unhasi Jombang terapkan kurikulum kampus berdampak. Informasinya disampaikan Anda Kusuma.
13: Universitas Hasyim Asyari Jombang akan menerapkan kurikulum kampus berdampak.

0: kami mengalami peningkatan dari sisi pendaftar ya. Ini sampai gelombang 2 kemarin sudah sekitar 600 pendaftar dari kami dari gelombang 2 kemarin, 1 dan 2. Sekarang ini kan masuk periode 3. Biasanya ada 4 periode. Kan kalau tahun kemarin itu kurang lebih sekitar 700 ya, dari semua periode 700-800 dari semua periode. Sekarang ini adalah dengan kampus berdampak. Kalau dari sisi pembelajaran, kita sekarang itu lebih menekankan pada kurikulum OB. Basisnya adalah outcome, lebih kepada project, bagaimana mahasiswa itu dilatih, ya, tidak hanya sekedar teori, tetapi lebih kepada prakteknya yang dibanyain.
1: Sementara itu, alumni Prodi KPI Unhasi, Helvi Livia Putri, menilai bahwa sistem pembelajaran yang diterapkan kampus telah mengikuti perkembangan dunia kerja saat ini, terutama di bidang media digital dan juga teknologi informasi.
2: Kalau dari saya sendiri cukup relevan, karena memang basic saya literasi dan kepenulisan, sehingga kebetulan sekarang ini saya bisa masuk di media salah satu pesantren terbesar di Jawa Timur, yaitu Pesantren Tebu Ireng, dan juga menjadi wartawan di sana.
1: Selain menerapkan kurikulum baru, Unhasi juga masih membuka periode ketiga penerimaan mahasiswa baru atau PMB tahun akademik 2026-2027 hingga 30 Juni 2026 mendatang. Unhasi juga menyediakan berbagai program beasiswa, mulai dari KIPK, Beasiswa Gusolah Foundation, kemudian beasiswa prestasi, hingga bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Di samping itu, Unhasi juga membuka program rekognisi pembelajaran lampau bagi masyarakat pekerja yang belum memiliki gelar sarjana maupun magister dengan sistem perkuliahan yang lebih fleksibel. Ana Kusuma melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Sepekan Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Di tengah kondisi geopolitik, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Selengkapnya bersama Ayu Citra.
4: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahaya Putra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri, Kamis 21 Mei 2026. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
5: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
4: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penampilan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Penyelidikan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
6: Artinya secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor orang, ada yang tidak. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain memang. Seperti itu.
4: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri luncurkan program Satu Guru, Satu ATS untuk tekan angka putus sekolah. Hari Susanto kembali menyampaikan.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri meluncurkan program Satu Guru, Satu ATS atau Anak Tidak Sekolah sebagai langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah. Program tersebut mulai dijalankan pada Mei 2026 dengan melibatkan guru dari berbagai jenjang pendidikan serta dukungan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di tingkat kecamatan. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pemuda Olahraga Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Abdul Khalik, hari ini menjelaskan para guru juga ditekankan mendatangi keluarga yang berpotensi ATS. Dengan upaya tersebut diharapkan dapat menekan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kediri, sehingga setiap tahunnya jumlahnya semakin berkurang.
8: Untuk ATS, di bulan Mei ini Dinas Pendidikan sudah meluncurkan program Satu Guru Mencari Satu ATS. Nah, untuk bulan Juni-Juli nanti, teman-teman guru juga masih dilibatkan

0: keluarga-keluarga yang berpotensi untuk ATS. Nah, diharapkan angka ATS di Kabupaten Kediri betul-betul bisa ditekan semaksimal mungkin, yang hari ini sudah ada di angka 6.000 dari 11.550.
1: Sementara Guntur Silasukma, penilik pendidikan nonformal Kecamatan Pare dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, berharap PKBM dapat aktif dalam mendukung menurunkan angka anak tidak sekolah, karena PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal di masyarakat yang menyediakan program pendidikan kesetaraan, yaitu paket A, B, dan C, serta pelatihan keterampilan untuk membantu masyarakat meningkatkan potensi diri.
2: Harapannya teman-teman PKBM semakin intens untuk berkoordinasi dengan ID desa, dengan kecamatan. Insya Allah kami sudah programkan di Kecamatan Pare sendiri untuk teman-teman di guru khususnya nonformal minimal membawa satu ATS setiap guru. Seperti BBB, anak belum pernah bersekolah sama sekali, ternyata ketika kita pantau di lapangan, ternyata rata-rata didominasi oleh anak-anak disabilitas yang dari kecil tidak bisa BB. Namun kita sudah arahkan untuk berada di rumah-rumah stimulus, dan untuk NSN-nya kita coba untuk masukkan di pendidikan nonformal.
1: Abdul Khalik menambahkan, program Satu Guru Satu ATS bertujuan agar setiap guru memiliki tanggung jawab sosial dengan mendampingi minimal satu anak yang tidak bersekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan baik melalui sekolah formal maupun jalur pendidikan kesetaraan. Melalui program tersebut, guru tidak hanya mengajar di kelas tetapi juga menjadi penggerak untuk mengembalikan anak yang putus sekolah agar memiliki masa depan yang lebih baik. Heri Susanto melaporkan.
3: Dengan demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Beritaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di petang hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026. Saat ini sudah menunjukkan pukul 18.31 menit ya. Dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Eks Musa, Eksplorasi Musik Indonesia.

Eksmusa, pendengar di petang hari ini saya ajak Anda untuk mengenal tentang Ratih Purwasih ya. Jadi dia adalah seorang penyanyi yang sangat tenar, sangat terkenal di era 80-an. Terlahir sebagai adik dari seorang penyanyi kondang, Endang Estaurina, boleh jadi membuatnya menjadi punya jalan yang sangat bagus, punya jalannya lebih mudah untuk berkarir di industri musik nasional. Tidak heran dengan ketika merilis album pertama bertajuk Antara Benci dan Rindu tahun 1986, sosok Endang masih perlu ditampilkan di back cover untuk memperlihatkan bahwa mereka berdua memang kakak beradik. Meskipun kakak beradik, karakter vokal mereka sebenarnya berbeda. Endang dikenal karena power suaranya yang kuat, sementara suara Ratih cenderung lirih dan memang menjadi pas untuk genre pop manis ala pencipta lagu handal Obi Mesa yang memang lagi booming saat itu. Lagu andalan ciptaan Obi pun langsung meluncur manis di pasaran. Boleh jadi karena baris lirik awal yang catchy ya. Lagu ini menjadi hits besar yang langsung bawa nama Ratih menjadi penyanyi yang banyak disukai. Kemudian album-albumnya meledak dan disebut-sebut lagu yang ia nyanyikan sampai saat ini identik dengan nama Ratih Purwasih. Seperti halnya lagu Hitam Putih Fotomu, kemudian lagu Inginnya Begini Jadinya Begitu, tadi yang baru saja kita putarkan juga untuk Anda ya. Ada juga lagu Bosas yang pernah ia nyanyikan adalah Cinta Yang Nyata, yang kalau kita mendengarkannya, aduh enak sekali itu ya. Jadi suara Ratih ini enak didengarkan di telinga pecinta musik Indonesia, tidak hanya pada era 80-an ya, tapi juga sampai dengan hari ini dengan sajian suara khasnya seorang Ratih Purwasih.

Antara Benci dan Rindu dari Rati Purwasi atau yang dikenal banyak orang dengan judulnya Yang Hujan Turun Lagi. Anda masih mendengarkan Ex Musa Eksplorasi Musik Indonesia. Setelah meraup sukses di album Antara Benci dan Rindu, pendengar, Rati kemudian merilis album keduanya dan masih berkolaborasi dengan Nobi Mesa yang memberinya lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Masih di tahun yang sama, tahun 1986, di mana lagu Kau Tercipta Untukku ini menjadi hits besar kedua Rati dan mengangkat namanya melambung lebih tinggi.

Kalau kita bicara tentang sosok Rati Purwasih, banyak album solo yang sudah ia keluarkan ya, dari tahun 86 sampai dengan tahun 99. Kemudian juga ia sempat berduet juga di album duetnya yang dirilis di tahun 92, 93 dan juga 94. Tahun 92 ia berduet bersama dengan kakaknya Endang Estaurina. Kemudian tahun 93 pun juga sama, ia masih menggandeng Endang Estaurina. Dan di tahun 94 ya, dia menyanyikan Malioboro bersama Niki Ukur. Dia juga menerbitkan ada single judulnya Aku Menanti di tahun 87 dan Hitam Putih Fotomu di tahun 89 yang merupakan album spesial dari seorang Rati Purwasih. Dan pendengar, demikian Exmusa di petang hari ini, eksplorasi musik Indonesia tentang Rati Purwasih. Dan pastikan Anda terus bersama dengan kami, karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan program Maltiga Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Kemudian nanti juga kita masih akan terus menghadirkan segmen-segmen terbaik untuk Anda semuanya di Kediri malam ini. Hitam Putih Fotomu, Rati Purwasih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebelakang.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Fair dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten, setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis, Lura Hendro, menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo dari Enyos. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Amulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cing? Emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cing?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
7: Emas apa aja yang ada di sini cing?
5: Yang 423.375.
7: Emas 99 berapa cing?
5: 92.550.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatima, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak diopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah. Penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadi ngeren partai.
11: Anu sekali menggiling kah setiap itu?
10: Mani tepang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan dua aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kan kada kau dipapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga bandingnya itu naik justru macam?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap jaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 47-48 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi tidak kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi, Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan.

0: guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
1: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini, sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang, alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
0: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Yang gak laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
5: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W

diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai dapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026.

0: Madrid yang berada di zona degradasi. Pada laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
0: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang

berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri malam hari ini dari rekan Askar Rizka dan di edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Saya akan membesarkan pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti akan saya sajikan ada drama radio, ada galeri komunitas, dan juga ada musik tepi zaman. Dan pendengar ya, di drama radio kali ini kita akan dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Pontianak dengan judul Cinta Berlabuh di Negeri Jiran. Selamat mendengarkan.
1: Sanggar Angkasa RRI Pontianak mempersembahkan Cintaku Berlabuh di Negeri Jiran dengan para pemain Erna sebagai Amira, Budi sebagai Ahmad, Indra sebagai ayah, Iin sebagai emak, Mbak Is diperankan oleh Eva, Ipang diperankan oleh Awan, teknik dan montase Aldo Barreto, naskah ditulis oleh Mariani dengan sutradara Nani Saputra.

0: Apa? Kau mau kerja ke Malaysia?
1: Iya ya, Mira pengen kerja ke Malaysia. Mira udah tanya ke tempat pengurusan tenaga kerja tentang syarat-syaratnya ya.
2: Mir, kau tak takut? Banyak tenaga kerja perempuan kita yang terlantar di sana.
1: Mak, gak semua mereka seperti itu. Itu terjadi karena mereka gak memenuhi syarat sebagai TKW, tapi nekat dengan cara ilegal.
0: Dahlah mak, biarkan dia aja. Dia tuh udah dewasa. Asal jangan kalau ada apa-apa, nah, dia nyusahkan kita ya.
1: Mak, ayah, Ivan, Mira pergi dulu ya. Doakan Mira lancar di sana.
2: Mira, hati-hati kau di tanah orang nak. Pandai-pandai kau bawa diri kau nak.
0: Dah, pergilah. Dah kemauan kau ya.
2: Ayah, kenapa bah? Anak udah mau pergi, masih gak kayak gitu.
1: Dah apa mak. Ayah, Mira minta maaf udah ngecewakan ayah. Tapi Mira tetap minta ayah selalu mendoakan Mira setiap waktu. Ya.
3: Amira, kamu tuh kerjanya kok gak bener sih?
1: Gak bener apa lah mbak. Saya udah menyelesaikan tugas saya.
3: Kamu itu baru ya di sini. Jangan banyak gaya. Kalau saya ngomong itu didengar.
1: Tapi mbak.
3: Sudah sana. Dasar malas.
1: Ya Allah, kenapa Mbak Is kok kayaknya benci sekali ya sama aku.
4: Amira, hei, kenapa kau ngelamun kat situ?
1: Tuan Ahmad, maaf, saya tidak tahu kalau tadi tuan di sini. Ada yang tuan perlukan?
4: Tak payahlah. Saya cuma herankan kau ni. Suka sekali saya datang menung. Ada apa, Mira?
1: Tidak ada apa-apa, Tuan Ahmad.
4: Amira, saya tak suka kalau ada orang yang bekerja di rumah saya, tapi dia tersiksa. Kalau kau tak suka kerja kat sini, sanalah pergi. Pergilah balik.
1: Tidak, Tuan. Saya suka kerja di sini. Benar, Tuan.
4: Okeylah, Amira. Tapi saya tak mau lihat awak sedih. Oh iya, saya nak makan sayur yang awak masak semalam. Bisa ke masakkan saya?
1: Bisa, Tuan. Sebentar ya.

0: gimana ya kamu cari perhatian Tuan Ahmad? Sampai-sampai Tuan Ahmad gak mau makan masakan saya lagi.
1: Maaf mbak, saya gak pernah punya niat kayak begitu.
0: Allah dasar, awas kamu ya. Jangan sampai karena kamu aku dikeluarkan. Awas kamu.
1: Rupanya Mbak Is cemburu karena Tuan Ahmad lebih memilih masakan aku ketimbang masakannya. Tapi aku harus gimana?
0: Amira, kamu dipanggil Tuan Ahmad.
1: Ya Mbak.
2: Amira, kamu punya waktu tak?
1: Waktu? Waktu apa maksudnya Tuan?
2: Ayah Mira, begini. Saya ini nak minta awak kawankan saya ke kat library.
1: Maksud Tuan, perpustakaan. Kenapa mesti saya Tuan?
2: Karena saya tahu awak ini suka membaca. Jadi kalau awak sedia, jom kita pergi.

0: Semakin dekat saja kamu dengan Tuan Ahmad. Kamu kasih apa dia?
1: Ya Allah Mbak, kok tega nuduh saya seperti itu?
0: Ya iyalah, saya saja ini sudah kerja lama sama Tuan Ahmad, tapi gak pernah mendapatkan perlakuan istimewa kayak kamu. Jangan-jangan kamu apa-apakan ya Tuan Ahmad.
1: Terserahlah Mbak, yang pasti aku gak pernah seperti tuduhan Mbak Is.
0: Ya, dasar perayu laki-laki.
1: Mbak Is, jangan seenaknya ya, jaga mulut Mbak itu.
2: Amira, kenapa lagi awak nih? Sedih sangat.
1: Tuan Ahmad, saya...
2: Adalah, saya dah cakap dengan awak nih, jangan panggil saya tuan, cukup dengan Ahmad saja. Atau abang.
1: Bang Ahmad, mungkin lebih baik saya berhenti bekerja di sini.
2: Apa pasalnya Amira? Apa salah saya nih?
1: Enggak bang, abang dan ma abang enggak ada salah. Kalian baik, cuman...
2: Amira, saya tak nak keluarkan kau dari rumah ni. Saya dah sayang sama awak. Saya pun dah cakap dengan mak saya, kalau saya ni nak akan lamar awak ni jadi istri saya.
1: Bang, tak mungkin bang.
2: Tak mungkin apa Amira? Mak saya dah setuju. Dan dia tu sebenarnya dah suka dengan awak. Awak tu cantik, rajin, pintar pula. Mau ya Amira?

0: Udah lah, Mak. Jangan kau pikirkan si Mira tuh. Dah 2 tahun dia tak ada ngasih kabar ke kita. Tak hidup ke, mati ke dia.
1: Ayah. Ayah tuh jangan ngomong kayak gitu ya, ya. Amira tuh sehat-sehat.
0: Serah dia nak sehat ke apa ke. Anggap dia bukan anak kita, Gi.
2: Ya, Mak. Saya dapat kabar nih tentang Kak Amira.
1: Kabar apa, Pan?
2: Mak, kawan Ipan tuh punya pembantu baru. Dia pernah kerja sebagai TKW di Malaysia. Dan kebetulan satu tempat dengan Kak Mira. Dia yang ngasih tahu keadaan Kak Mira.
1: Bagaimana keadaan kakak kau tuh, Pan?
2: Kata dia Kak Mira baik-baik ya, Mak, di sana. Tapi Kak Mira udah nikah dia di sana dengan orang Malaysia.
0: Apa? Dasar anak tak tahu diuntung. Dia kira dia siapa bisa nikah ndak ngasih tahu orang tua? Hah? Apa dia malu punya orang tua kampung kayak kita nih, Mak?
1: Ayah, ngapa pula ayah marah-marah? Bukannya malah bersyukur anak kita selamat, ada yang melindungi dia di negeri orang.
0: Pokoknya ayah ndak terima dia sebagai anak.

0: Halo, Assalamualaikum. Ini benar nomornya Tuan Ahmad?
1: Halo, ya benar. Ini siapa ya?
0: Maaf Pak, ini saya adiknya Kak Amira.
1: Benar ke ini adiknya Amira? Amira itu istri saya. Berarti awak ni adik ipar saya ya?
0: Oh, kalau gitu saya panggil abang lah ya. Boleh saya bicara sama Kak Amira?
1: Boleh-boleh, sekejap.
2: Irfan, ya Allah, kakak rindu, Fan.
0: Oh, Kak, apa kakak tak pernah kasih kabar kami di sini? Sampai nikah pun kakak tega tak ngasih kabar sama ayah, sama mak.
2: Kakak takut, Fan. Ayah pasti tidak setuju kakak nikah dengan orang luar. Karena prinsip ayah dari dulu, kakak harus nikah sama orang kita.
0: Iya sih, Kak, ayah marah. Parah besar dia. Tapi kakak harus juga perhatikan mak. Emak tu dah rindu dah benar sama kakak tu. Jadi saran saya bagus kakak balik jak lo. Sebentar jak.
2: Kakak takut, Fan.
1: Amira, saya lihat awak ni teruk sangat. Daripada awak terus sedih kerana rindu sama keluarga, jomlah kita balik.
2: Saya takut, bang. Ayah pasti sangat marah.
1: Jangan awak takut, Amira. Ada saya. Nanti saya jelaskan semuanya.
2: Bang Ahmad, ikut saya pulang kampung ya?
1: Iya, saya nak ikut awak.
2: Abang tak takut dengan ayah saya?
1: Apa pula? Apa pasal? Saya lebih takut kalau awak ketemu dengan pacar lama awak di kampung tahu.

0: Perkenalkan saya Ahmad. Saya suaminya Mira. Saya minta maaf. Mira, sudah lama saya ajak balik. Tapi dia takut ayah sama mak marah sama dia.
1: Ayah, maafkan Mira ya. Mira anak durhaka ya. Ayah, maafkan Mira ya. Jangan diamkan Mira kayak gini ya.
2: Mira, Mira anak ayah. Sebenarnya ayah rindu kau nak.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Galeri Komunitas malam hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2020. Nah, di malam hari nanti ya, kita akan berdialog dengan tema membangun komunitas positif sebagai ruang aman untuk bertumbuh. Nanti bersama Kak Dwi Hasna Latifani ya, dari founder Pihati dan Kuspes ID. Nah, di malam hari ini sudah terhubung dengan Kak Hasna. Kita sapa dulu, selamat malam Kak Hasna.
1: Halo, selamat malam Kak Fauzi.
0: Nah, gimana ini kabarnya di malam hari Kak Hasna?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Fauzi gimana kabarnya malam ini? Aman
0: Alhamdulillah, ya? Nah, di malam hari Kak Hasna, sebelumnya bagi pendengar yang ingin bertanya terkait tema kita di pagi hari ini, nanti bisa di line telepon di 0354 310 1108, dan juga di nomor WA kami ada di 081 234 600 289, dan juga nomor IM3 kami 0857 2535 255 255. Dan Kak Hasna, ini di awal ini boleh nih diberikan pengantar ini, dan juga nanti perkenalan ya terkait komunitas apa ini, founder Pihati dan juga Kospes, dan juga diberikan sedikit statement nih terkait tema kita di malam hari ini Kak Hasna. Silakan Kak Hasna.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Fauzi atas waktunya. Mungkin kita perkenalan dulu ya, soalnya kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya, gitu.
0: Mantap.
1: Oke, betul. Oke, jadi buat Sobat RRI Kediri, sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Hasna Latifani Hidayatillah atau biasa dipanggil Hasna. Jadi mungkin mau sedikit cerita juga terkait background saya sebelumnya ya. Jadi memang kebetulan saya belajar di bidang psikologi dengan concern mental health. Terus selain itu saya juga sempat bekerja di bidang HR atau Human Resource Development, khususnya di bagian rekrutmen dan juga people development selama kurang lebih 2 tahun. Jadi dari situ mungkin nanti kita mau sedikit sharing terkait dari hasil belajar psikologi dan juga pengalaman profesional gitu ya di bidang HR gitu sih Mas Fauzi.
0: Baik Kak Hasna, nah ini terkait fenomena saat ini ya, generasi sekarang ini, kenapa isu mental health dan support system ini menjadi penting untuk kita bahas ini di malam hari ini Kak Hasna?
1: Oke, jadi mungkin kita mulai dulu ya, kalau misalkan di psikologi sendiri, kalau saya boleh sedikit sharing gitu ya, kalau di psikologi itu kan kita mempelajari terkait dengan perilaku manusia. Terus di situ akhirnya mulai beberapa tahun ini isu-isu mental health itu mulai sering dibicarakan oleh orang-orang atau lebih tepatnya generasi-generasi milenial dan Gen Z ke bawah ya, atau mungkin awareness terkait mental health ini sudah lebih banyak orang-orang aware terhadap isu mental health ini. Jadi kalau melihat dari isu yang cukup berkembang belakangan ini gitu ya, hal ini tuh cukup relate gitu sama tema kita malam ini tentang komunitas dan juga ruang bertumbuh. Kalau kita lihat di masyarakat Indonesia saat ini, sebenarnya isu mental health kan kayak tadi ya udah banyak banget dibahas dan cukup mendapatkan perhatian. Tapi di sisi lain masih ada nih stigma terkait kesehatan mental yang cukup kuat. Contohnya misalkan nih akan ada stereotip ya, atau mungkin anggapan kalau misalkan kita menyuarakan atau menyampaikan apa yang kita rasakan, akan ada judgement atau mungkin penilaian kalau kita ini mungkin lemah atau mungkin tidak bersyukur gitu ya, dan lain sebagainya. Terus juga kalau kita lihat lagi di era sekarang nih kan semuanya serba digitalisasi gitu. Semua orang bermain sosial media, lihat berita apa segala macam itu lewat handphone gitu ya. Dimana orang-orang juga dengan mudahnya bisa memposting atau membagikan kegiatan-kegiatannya atau mungkin achievement-nya di sosial media, yang mana secara tidak langsung dan tidak kita sadari itu tuh bisa memicu atau memunculkan tekanan sosial, dan akhirnya kita jadi kadang ngerasa membandingkan diri dengan orang lain atas apa yang kita lihat di sosial media gitu. Nah, terus juga dari situ secara nggak sadar mungkin kita ada rasa atau lelah gitu ya secara emosional, tapi takut juga kalau untuk menyampaikan itu karena nanti dibilangnya kayak tadi ya nggak bersyukur atau mungkin dianggapnya tidak bekerja sekeras yang lainnya dan lain sebagainya gitu. Jadi disitulah sih intinya nanti kenapa support system dan komunitas ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi cukup penting gitu ya, untuk membantu kita untuk bisa membersamai kita dalam kondisi-kondisi yang kurang oke, sehingga harapannya adanya komunitas nanti itu bisa membantu orang untuk merasa diterima, didengar, dan juga tidak merasa sendiri dalam menjalani proses kehidupannya. Iya. Kurang lebih kayak gitu sih Kak Husen.
0: Iya, baik. Kak Husen, nah ini di malam hari ini ya, sebelum nanti kita membahas terkait seberapa penting komunitas dalam kehidupan ini boleh diceritain dulu ini. Tadi kan di bawah tadi kan ada dua komunitas ya. Ini founder Pihati dan juga Kospas. Ini itu komunitas itu gimana itu, Kak Husen?
1: Oke, jadi ya tadi ya masuk lagi ke komunitas gitu. Mungkin kalau boleh sedikit cerita tentang Bihati IDN dan juga Good Space IDN sendiri itu seperti apa gitu ya. Jadi kayak yang tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit gitu. Karena saya punya background pendidikan di psikologi, jadi harapannya apa yang saya pelajari ini bisa jadi bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Nah, Bihati ini sebenarnya adalah platform psikologi yang harapannya nantinya di sini adalah ruang untuk self growth atau self development. Harapannya nanti setiap individu yang mungkin ada terasa tadi ya mungkin kesepian atau mungkin cemas atau mungkin sedang tidak tahu nih arah hidupnya seperti apa. Nah, itu bisa di-sharingkan di platform Di Hati ini. Nah, kalau untuk Good Space sendiri ini lebih sebenarnya komunitas sih Kak Fauzi. Jadi sebenarnya ini saya bangun komunitas ini sama partner saya yang kebetulan waktu itu kita lagi kerja di bidang HR. Dan awalnya kita tuh sempat ngerasa kayak pekerjaan di corporate kan cukup kadang rutinitasnya padat ya. Dan kadang kita sebagai manusia wajar sekali kalau merasa mungkin saat bekerja tuh ada perasaan burnout atau mungkin lelah secara emosional dan lain sebagainya. Dari obrolan itu terus kita merasa bahwa kayaknya orang-orang yang merasa kayak kita juga gak sedikit deh. Gimana ya caranya kita bisa release kalau kita burnout atau mungkin kita lagi lelah secara emosional, ada ruang yang bisa membuat kita ngerasa jauh lebih baik gitu. Nah, dari situ akhirnya kita diskusi, akhirnya nyiptainlah si ruang ini ya, Good Space ini, dengan harapannya adanya komunitas ini bisa membantu orang-orang yang mungkin merasa kehilangan arah, merasa kelelahan emosional atau mungkin ngerasa burnout, itu bisa sedikit lebih baik ketika kita bersama-sama melaluinya melalui aktivitas-aktivitas yang ada gitu. Karena memang Good Space ini harapannya adalah bisa memberikan aktivitas positif di mana itu bisa membuat rasa kebermaknaan hidup kembali menjadi muncul lagi dan juga bisa berdampak untuk orang di sekitar kita. Kurang lebihnya kayak gitu Kak Fauzi.
0: Ya, baik Kak Husen. Nah, ini terkait tadi ya komunitas dua tadi. Nah, ini kan rata-rata ini pada saat ini yang dialami permasalahan-permasalahan anak muda, terutama anak muda yang ngikutin komunitas ini, apa ini permasalahan ini? Sebelum nanti kita melanjutkan terkait seberapa pentingnya ini, sebelum kita membahas terkait seberapa pentingnya ini, permasalahannya apa ini yang biasanya untuk sharingnya di komunitas ini Kak Husen?
1: Okay. Jadi kalau beberapa kebetulan komunitas kita ini belum terlalu lama, yeah. Jadi emang baru banget kita bangun selama kurang lebih 3 bulan ini gitu. Yeah. Jadi memang aktivitasnya pun belum sebanyak komunitas-komunitas lainnya ya. Yeah. Tapi mungkin yang bisa sedikit sharing adalah komunitas ini diisi oleh kebanyakan orang-orang yang memang biasanya sudah bekerja, yeah. Atau mungkin mahasiswa-mahasiswa level atau semester akhir ya, yeah. Yang mungkin lagi skripsian atau mungkin nunggu wisuda terus bingung nih mau habis kuliah ngapain gitu, mm. Atau mungkin orang-orang bekerja yang kok kerja ternyata capek banget ya, kok ternyata pressure di kantor nih berat juga ya, mm. Atau mungkin orang-orang yang dalam relasi sosialnya atau sosial relasi romantisnya juga sedang nggak baik gitu ya, atau mungkin putus cinta lah kalau dikatakan kayak gitu. Jadi biasanya dari aktivitas yang ada kita saling sharing sih, kan biasanya kita ada aktivitas sporty ya, kayak kemarin terakhir kita sempat ngadain aktivitas pedal bareng, jadi selain kita tuh main pedal, kita juga ada sesi sharing bersama sih, jadi di situ kita saling cerita nih terkait dengan, karena di situ ada orang yang bekerja di berbagai bidang yang berbeda, akhirnya kita saling sharing juga, oh kalau pressure di kantor bidang X tuh kayak gini nih, di bidang Y kayak gini nih, terus kalau mahasiswa tuh tanya nih kak, kira-kira kalau habis lulus dengan kondisi kayak gini kita baiknya gimana ya? Nah di situ aktivitas-aktivitas atau mungkin diskusi yang kita lakukan itu secara tidak langsung atau tidak sadar itu membuat kita jadi punya insight gitu, atau apa namanya, aktivitas itu tuh membuat kita ngerasa jauh lebih baik gitu sih. Jadi biasanya selain kita sharing session untuk peer community ya, kita juga adain aktivitas seperti volunteer gitu. Jadi kemarin di bulan puasa kita juga sempat ngadain volunteer bersama adik-adik panti dengan harapannya tadi sih, harapannya si Good Space ini selain bisa memberikan ketenangan batin untuk orang-orang yang tergabung dalam komunitas itu, juga bisa memberikan dampak untuk orang di sekitarnya. Jadi kita juga berharap gerakan atau setiap aktivitas yang kita lakukan itu bisa bermanfaat juga untuk orang di sekitar kita.
0: Baik, Kak Asnana, ini tema kita ini dan pembahasan ini sangat menarik juga ya di malam hari ini. Nah ini berarti terkait dua komunitas tadi juga sama-sama berkaitan dan relate terhadap fenomena-fenomena permasalahan anak muda sekarang ini ya, terutama terkait ibaratkan galau ataupun bingung nih terkait karir dan juga nanti masa depan itu mau kemana, mau gimana gitu ya Kak Asnana.
1: Iya betul banget nih, quarter life crisis ya kalau istilah mungkin anak muda zaman sekarang gitu ya.
0: Baik, karena memang saya pernah baca-baca ini terkait nanti tantangan ke depan dan juga ke depannya ini emang yang akan terjadi di antaranya juga permasalahan ekonomi nih Kak Asna. Baik Kak Asna. Nah ini kita kembali lagi terkait di komunitas ini. Nah ini seberapa penting komunitas dalam kehidupan seseorang ini? Karena kan juga terkadang orang ini ingin berbagi pengalaman ataupun bercerita, ini kan juga melihat-melihat ya untuk sharingnya. Ini gimana ini Kak Asna?
1: Oke, kalau mungkin ya kita lihat dari psikologi dulu gitu ya. Komunitas ini tuh sebenarnya apa sih gitu? Komunitas ini kan kalau kita lihat gitu ya, sebagian dari lingkungan sosial atau tempat masing-masing individu untuk berinteraksi atau mungkin membangun relasi dan juga mendapatkan atau memiliki jadi ruang ruang aman untuk kita terus berinteraksi gitu. Nah, dan juga kalau kita lihat dari kacamata psikologi gitu ya, Kak Fauzi gitu, bahwa pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial ya, dimana sebenarnya kita tuh punya kebutuhan terkait berinteraksi atau berelasi atau berinteraksi dengan orang lain gitu. Sehingga kalau ditanya seberapa penting sih komunitas ini gitu ya, setidaknya komunitas itu memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan seseorang, baik secara sosial ataupun emosional. Karena kalau misalkan komunitasnya sehat, itu tuh membuat seseorang merasa diterima, didengar, didukung juga gitu ya. Kayak tadi mungkin Kak Fauzi cerita gitu kan, kadang kita juga sebagai manusia pengen punya tempat cerita tanpa dihakimi, pengen punya tempat bertumbuh tanpa harus dilihat selalu sempurna dan lain sebagainya gitu. Nah, dengan adanya komunitas yang tepat gitu, sehingga harapannya ketika kita join di komunitas itu bisa membantu kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada tadi gitu ya. Bahkan mungkin kalau kita lihat lagi ya di penelitian psikologi itu juga dijelasin gitu, bahwa adanya dukungan sosial terus juga rasa keterhubungan ya atau keterikatan gitu dengan orang lain atau lingkungan kita itu tuh ada relevansinya nih terhadap kesehatan mental dan juga psychological well-being atau kesejahteraan psikologis kita sebagai individu gitu. Jadi harapannya nih komunitas bukan hanya tempat yang ngumpul rame-rame gitu ya, tapi jadi juga ruang untuk memberikan rasa aman dan juga bertumbuh untuk jadi lebih baik gitu. Jadi kalau penting atau enggak, tentunya kalau komunitasnya positif dan komunitas yang tepat itu bisa sangat membantu kita dan penting untuk kehidupan kita dalam bersosialisasi gitu sih Kak Fauzi.
0: Baik, baik Kak Asna, ini di malam hari ini sudah ada pertanyaan ini dari Mas Budi di Sumberbendo. Selamat malam Kak Asna dan juga Kak Fauzi. Nah, ini saya ingin bertanya, bagaimana cara menciptakan lingkungan komunitas yang membuat setiap orang merasa diterima dan dihargai ini? Karena kan komunitas ini kan tempat sharing, tempat tumbuh bersama. Nah, ini pengennya juga dihargai dan juga diterima ini. Gimana nih Kak Asna?
1: Oke, tadi ya kalau misalkan kan komunitas, gimana caranya kita bisa dapat atau mungkin join di komunitas yang nerima kita gitu ya. Tentunya tadi sih kita perlu screening juga nih ketika kita mau join ke dalam satu komunitas. Kita biasanya sih lakuin screening dulu ya, komunitas ini tuh polanya seperti apa. Kan komunitas di lingkungan kita pasti banyak banget ya, komunitas ada komunitas A, B, C, D dan lain sebagainya. Coba deh kita lihat dulu nih ke diri kita dulu, kita tanya kira-kira kebutuhan yang terbesar kita saat ini dalam berelasi itu apa gitu. Jadi sehingga kita tuh tahu nih, oh iya ternyata saat ini aku ingin berkembang di bidang X katakanlah ya, sehingga kita bisa nih cari referensi komunitas-komunitas di bidang X itu ada apa aja sih gitu. Nah, terus dari situ kita juga bisa lihat ya, kan biasanya kan komunitas kan ada aktivitasnya nih. Nah, dari situ kita bisa ngelihat nih mungkin orang-orang di dalamnya itu ada siapa aja, terus aktivitas yang dilakukan itu linear nggak nih dengan apa yang kita butuhkan, terus value-value dalam komunitas itu sesuai nggak ya sama value yang ingin kita cari atau ingin kita bangun dalam diri kita gitu. Jadi nggak berarti komunitas yang besar atau mungkin komunitas yang nggak terkenal gitu adalah komunitas yang paling bagus atau paling buruk gitu ya. Jadi kalau kita ingin menciptakan lingkungan yang positif, yang suportif, kita harus lihat dulu juga value yang ingin kita capai atau yang kita pegang apa, sehingga kita bisa menyamakan nih dengan komunitas yang ingin kita joinkan. Dan tentunya yang nggak boleh dilupa adalah kadang kita suka berekspektasi ya bahwasanya orang lain yang harus menerima kita, orang lain yang harus nggak boleh ngejudge kita gitu ya. Tapi kita juga lupa kadang justru kita menjadi orang yang juga nggak bisa mendengarkan orang lain atau mungkin gampang ngejudge orang. Jadi juga perlu juga untuk kita refleksi diri dulu, kita seperti apa dan kita butuh komunitas yang bagaimana gitu sih Kak Fauzi.
0: Baik, baik Kak Asna. Nah, ini perbincangan di malam ini semakin menarik. Ini ada pertanyaan lagi nih, Mas Aris nih di Gedang Sewu. Selamat malam Kak Hasna dan juga Mas Kak Fauzida. Ini apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk menjaga solidaritas dan rasa saling percaya dalam komunitas, selain tadi untuk mengajak hangout pedal tadi, apa aja nih Kak Hasna?
1: Oke, jadi yang pertama pasti dalam satu komunitas atau dalam satu lingkungan adalah komunikasi juga penting ya. Jadi kadang kita harus mengkomunikasikan nih, mungkin agendanya tadi kita punya komunitas nih, yeah, kita pengen ngadain sekarang mungkin trennya lagi pedal gitu ya, jadi kita bisa nih sharing aja gitu, gimana kalau misalkan komunitas kita ngadain main pedal. Nah kita juga jelasin nih goals pedalnya nih apa sih, apakah sekedar untuk FOMO-FOMO-an atau ada sesuatu yang ingin kita cari nih dari aktivitas tersebut gitu, yeah. Jadi kalau bisa kita juga jabarin nih goals dari aktivitas yang ingin kita lakukan itu seperti apa, sehingga orang-orang dalam komunitas itu bisa menerima agenda atau tadi ya ajakan kita untuk melakukan hal itu. Dan kita jabarin nih misalkan, oh oke, dengan kita pedal mungkin kita bisa mengeluarkan stres kita gitu, yeah, ya, atau bisa jadi stress release kita karena kan di situ adalah aktivitas sport misalkan, yeah. Atau mungkin kita mungkin punya rasa penasaran main pedal tuh gimana, sehingga dengan kita main pedal bareng-bareng rasa penasaran kita terpenuhi atau lain sebagainya. Jadi yang pertama pasti dikomunikasikan dulu, yeah, gitu ya, terkait dengan apa rencana, apa yang ingin kita lakukan, aktivitasnya apa, goalsnya apa, dijelaskan. Dan tentunya nggak perlu ada pemaksaan di situ, karena pastinya komunitas yang baik adalah komunitas yang bisa saling menghargai, menerima, dan juga saling support gitu, yeah. Mungkin nggak semuanya mau main pedal bareng, yeah, tapi mungkin ada beberapa yang mau juga gitu. Jadi yang penting pasti awalnya adalah komunikasi, dan kita menyampaikan goals dan harapannya nanti aktivitas itu tuh bermanfaatnya gimana gitu, yeah.
0: Baik, baik, Kak Hasna, ini ada pertanyaan lagi nih dari, yeah, okay, di Badas. Selamat malam Kak Hasna dan juga Kak Fauzina. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengajak anggota komunitas untuk aktif berkontribusi menciptakan suasana yang positif ini? Tentunya tadi kan untuk aktif dan ikut kontribusi kan menciptakan suasana yang senang dan juga nyaman di dalamnya. Ini diantaranya apa aja nih selain tadi Kak Hasna?
1: Oke, jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang positif gitu, yeah, ya? Lingkungan positif itu karena orangnya banyak. Kalau misalkan kita ingin menciptakan, hal termudah yang bisa kita lakukan adalah mulai dari diri kita sendiri dulu, hmm. Jadi kalau tadi ya kita lihat dari hasil riset psikologi juga bilang bahwa lingkungan itu mempengaruhi kita secara emosional ataupun sosial gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan kita pengen punya komunitas atau lingkungan yang positif, yeah, satu hal yang perlu kita tanya adalah ke diri kita dulu gitu. Apakah, yeah, kita sudah menjadi orang yang cukup positif seperti ada yang kita seperti yang kita harapkan gitu, yeah. Kalau ternyata, oh ternyata belum, nah mulailah dari diri kita sendiri dulu. Karena tadi ya, hal kecil yang dimulai dari diri sendiri itu secara tidak langsung juga akan mempengaruhi orang di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan, oh kita pengen nih punya lingkungan yang lebih positif lagi, coba kita lihat dulu, kita sudah seberapa positif sih untuk lingkungan kita. Atau mungkin kita pengen nih punya lingkungan yang suportif, nah kita juga bisa lihat nih sudah seberapa suportifkah kita sebagai bagian dari komunitas kita, hmm. Kalau misalkan ternyata, oh iya ya, aku belum sesuportif itu, aku belum mungkin sepengertian itu, nah kita bisa mulai dari kita dulu, yeah, baru nanti ketika orang lain melihat gitu ya, secara tidak sadar mereka, oh iya ya, kok ternyata si A ini lebih positif, terus kayaknya kok orangnya jadi lebih adem dan apa lain sebagainya, sehingga secara tidak sadar budaya itu nantinya akan terbentuk gitu dalam komunitas tersebut, hmm, gitu Kak Fauzi.
0: Baik Kak Hasna, berarti untuk menciptakan suasana tadi dimulai dari kita sendiri, membawa suasana yang positif agar nanti sekitar juga ikut positif gitu ya Kak Asna ya.
1: Betul.
0: Baik Kak Asna, ini kembali lagi bahasin kita lagi terkait nah ini bagaimana ini membedakan komunitas yang sehat dan kurang sehat ini Kak Asna ini.
1: Oke, komunitas sehat dan kurang sehat ya. Gitu ya. Balik lagi, kalau menurut saya pribadi ya, komunitas sehat atau tidak sehat itu bukan ditentukan dari seberapa besar atau terkenal komunitasnya, ya. Tapi dari bagaimana lingkungan yang tercipta di dalam komunitas itu sendiri gitu ya. Jadi kayak tadi nih, komunitas yang sehat tuh yang kayak gimana sih? Misalnya komunitas yang bisa memberikan ruang untuk saling mendukung, terus tidak menghakimi. Kadang kan kalau kita kumpul-kumpul gitu ya, kadang tuh ada salah beberapa perkumpulan atau komunitas yang kadang bullying tuh jadi hal yang biasa gitu ya. Nah iya, nah makanya kita harus tadi sih menyamakan, ketika kita join dalam satu komunitas, kita harus menyamakan value kita dengan lingkungan kita. Kira-kira kalau kita join sama komunitas ini, value kita sama atau enggak sih? Ketika aku di komunitas ini, apakah aku merasa didengar, apakah aku merasa dihargai, atau justru aku malah merasa tidak nyaman dan menjadi bukan diri aku gitu. Jadi tentunya kalau kita ngomong tentang komunitas yang sehat adalah komunitas yang tadi ya membuat kita nyaman untuk menjadi diri kita sendiri dan membawa kita untuk ke arah yang lebih positif gitu. Pak Fauzi. Nah, terus juga tadi ya, kalau misalkan kita join di komunitas, ternyata komunitasnya udah cukup positif nih. Secara tidak sadar, pasti kita juga ada keinginan untuk menjadi orang yang lebih positif lagi atau bisa improve lagi gitu ya. Karena tadi teman-teman kita udah positif, teman-teman kita udah baik nih. Nah, sehingga kita juga ada kecenderungan, keinginan untuk menjadi lebih baik karena kita merasa bagian dari komunitas tersebut. Nah, terus kalau kebalikannya ya, kalau komunitas yang kurang sehat tuh yang kayak gimana sih gitu ya? Bukan berarti komunitas ini buruk atau mungkin aktivitasnya mungkin komunitasnya kelihatannya sehat nih atau komunitasnya aktivitasnya sehat nih, tapi ternyata di dalamnya tuh banyak pressure-nya gitu ya. Di dalam komunitas itu kadang kita saling comparing, terus mungkin secara nggak sadar saling membuli, saling menjatuhkan dan lain sebagainya, sehingga ada perasaan tidak nyaman atau mungkin takut dihakimi ketika kita harus berkumpul dengan komunitas tersebut gitu. Jadi kita juga harus bisa memasang boundaries gitu ya. Ketika komunitas ini kayaknya gak cukup sehat untuk kita, gak salah juga kalau misalkan kita mencari komunitas atau lingkungan yang lebih positif, yang lebih linear sama value dan harapan kita untuk menjadi versi terbaik diri kita gitu. Kak Fauzi.
0: Baik Kak Asna, nah ini di komunitas founder Piati dan juga Kospes ini rata-rata ini dari mahasiswa atau karyawan ini Kak Asna?
1: Oke, kalau untuk, jadi kebetulan komunitas kita itu ngumpulnya itu orang itu nggak selalu sama sih Kak Fauzi. Jadi kan kita kan komunitas ini tuh biasanya ketika ada event-event ya. Jadi kalau misalkan ditanya banyak mahasiswa kah atau karyawan kah atau mungkin ibu rumah tangga kah, kita campuran karena memang kita nggak membedakan sih, nggak harus usia sekian, nggak harus kerja ini. Yang penting tadi ketika kita merasa perlu ruang untuk didengar, kita punya rasa untuk terus bertumbuh. Nah, Good Space ini menyediakan ruang itu untuk kita sama-sama improve jadi versi terbaik diri kita sendiri gitu. Jadi bahkan ya sebenarnya kalau mau cerita sedikit ya, sebenarnya Good Space ini tuh awalnya Girl Space Kak. Jadi awalnya khusus cewek nih komunitas ini. Jadi cuma seiring berjalannya waktu, terus kita juga ketemu sama banyak orang, berdiskusi sama teman-teman juga, kayaknya komunitas ini enggak nggak cuma bisa mengotakkan satu gender aja deh. Yeah. Kayaknya komunitas ini juga bisa lebih growing kalau misalkan kita juga nggak memandang gender gitu. Akhirnya dari nama Girl Space ini kita ubah jadi Good Space ya tadi sih, dengan harapannya ini adalah space, ruang untuk menjadi setiap anggotanya, setiap yang melakukan aktivitas di dalamnya itu jadi versi terbaik untuk dirinya dan juga berdampak untuk lingkungannya. Yeah. Gitu Kak Fauzi.
0: Baik Asna, karena kan kalau komunitas itu tidak ada orangnya di dalamnya, berarti kan bukan komunitas. Nah ini rata-rata kan setiap anggota yang ingin bergabung itu kan biasanya kan melihat dulu ini latar belakangnya apa yang di sini. Nah, ibu rumah tangga kah, SMA kah, ataupun dari kalangan karyawan kah? Karena kan juga kan ketika nanti tidak tahu ini di dalamnya orangnya dari kalangan apa, ini kan masih ragu inilah. Berarti kan untuk di komunitas ini tidak hanya dari kalangan pekerja, tapi semuanya yang ingin sharing, yang ingin berbagi pengalaman di dalamnya, boleh ya untuk mengikuti.
1: Iya, jadi kita nggak membatasi satu pekerjaan ya, atau satu identitas, tapi setiap orang yang ingin bertumbuh jadi versi terbaik, untuk orang yang butuh ruang untuk didengar dan diterima, Good Space ini hadir untuk kita semua, gitu Kak Solji.
0: Baik, Asna, karena kan juga untuk permasalahan kehidupan itu kan nggak cuma pekerja, ibu rumah tangga, dari kalangan mahasiswa juga kan ada permasalahan-permasalahan yang ingin di-sharing di dalam komunitas ini. Baik Kak Asna, ini tak terasa ini kita dialog kita di malam hari ini di penghujung gaya komunitas ini. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak Asna, terakhir ini. Selamat malam Kak Asna dan juga Kak Fauzi. Nah ini bagaimana ini menjaring ataupun mengajak komunitas ini untuk bergabung ini Kak Asna? Ini awal mulanya selain tadi dari 4 orang berapa orang tadi kok bisa ada komunitas lain yang ikut itu gimana ini? Open recruitment kah ataupun dari mulut ke mulut kah gitu kah?
1: Oke. Jadi kayak tadi ya Kak Fauzi dan sorry Kak, siapa tadi yang tanya?
0: Tadi Anas ini di Badas sih.
1: Kak Anas ya. Jadi gimana cara menjaring biar orang join dalam satu komunitas gitu ya. Balik lagi ke tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengenalkan dulu komunitas kita itu ada gitu ya. Gimana caranya orang akan bergabung ke komunitas kita kalau orang nggak tahu komunitas kita tuh ada gitu. Jadi yang pasti yang pertama kita kenalin komunitas kita, terus mungkin value dari komunitas kita tuh apa, terus visi misinya apa dan lain sebagainya, sehingga nanti dari situ akan menjaring orang-orang yang memang satu visi dan misi sama kita gitu ya. Jadi biasanya kalau mungkin Good Space sendiri kita berawal dari mengenalkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Mungkin kayak tadi Kak Fauzi juga nanya nih ya, anggotanya nih siapa sih gitu. Nah biasanya anggota kita tuh tergantung event kita Kak. Jadi kalau misalkan Kak Pedel nih anggotanya siapa sih gitu ya. Tadi biasanya memang orang-orang yang pengen pedal tapi nggak punya temen nih. Nah ternyata si Good Space nih kalau kita join di Good Space, oh kita jadi ketemu teman baru dan bisa pedal bareng gitu. Nah terus juga misalkan volunteer nih, nah itu juga akan ada dari berbagai kalangan gitu ya. Jadi kita juga mungkin perlu juga nih kira-kira kita ingin membentuk komunitas yang seperti apa sih gitu, kebutuhan kita tuh komunitas yang kayak apa sih, itu akan jauh lebih baik ketika kita bisa menyampaikan dan memberikan informasi selengkap mungkin, sehingga nanti akan bisa membuat orang jadi tertarik untuk join di komunitas kita gitu sih. Dan pastinya juga karena komunitas itu kan kumpulan dari berbagai orang ya.
0: Yeah.
1: Jadi pasti orang juga nggak pengen nih salah masuk komunitas gitu. Jadi bagaimana kita mengenalkan dan menyampaikan apa yang ada atau value apa yang ada di komunitas kita, itu juga cukup penting sih, Kak Fauzi dan Kak Anas.
0: Baik, terima kasih Kak Asna atas kali presentasinya di malam hari ini. Ini boleh diberikan closing statement terkait tema kita di malam hari ini. Boleh berikan himbauan ataupun sekedar informasi terkait tema kita di malam hari sebagai penutup di program Kali Komunitas di malam hari ini, Kak Asna. Silakan Kak Asna.
1: Oke, terima kasih Kak Fauzi. Jadi kalau kita lihat lagi ya, tema kita malam ini kan membangun komunitas positif sebagai ruang aman untuk bertumbuh gitu ya. Jadi komunitas yang besar itu juga dimulai dari hal-hal kecil gitu. Jadi setidaknya kita bisa menjadi ruang tumbuh yang aman, positif buat diri kita sendiri, sehingga kita bisa memberikan dampak juga ke orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang banyak belajar untuk bisa pandai berbicara, pandai public speaking dan lain sebagainya, kita juga gak boleh lupa untuk jadi orang yang pandai untuk atau belajar untuk mendengarkan. Sehingga dari skill itu harapannya kita bisa membawa perubahan untuk diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita gitu. Terus juga mungkin pesan buat teman-teman pendengar RRI Kediri, kita tuh gak perlu nunggu sempurna untuk mulai berproses atau berkembang. Terus juga gak perlu jadi seseorang dulu untuk mulai belajar, dan kita juga gak harus sendiri atau ngerasa sendiri untuk menjalani kehidupan ini. Jadi carilah tempat atau ruang aman yang bisa menerima kita, sehingga kita bisa menjadi versi terbaik untuk diri kita sendiri.
0: Baik, terima kasih Kak Asna atas partisipasinya di Galeri Komunitas ini. Telah memberikan informasi pada pendengar, dan semoga apa yang disampaikan tadi ya sangat bermanfaat bagi kita semua dan juga pendengar di RRI Kediri. Dan nanti di lain kesempatan kita bisa jadwalkan ulang ya, agar dapat mengedukasi terhadap pendengar kita, dan juga sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua, Kak Asna.
1: Iya, terima kasih.

Tuntas. Baik benar ya, tuntas sudah Galeri Komunitas di malam hari ini, edisi Minggu 24 Mei 2026 ya. Telah disampaikan oleh Kak Dwi Asna Latifani Dadilah ya, founder Bihati dan juga Godspace. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergeser di musik tepi zaman. Pendengar jangan kemana-mana, masih tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

Selamat malam pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Ketirikanan Informasi dan Inspirasi. Nah, di musik tepi zaman malam hari ini ya, edisi Minggu 24 Mei 2026 ya, genre Indonesia dari Epit GAD. Dan bagi pendengar yang ingin request bisa di line telepon di 0354-310108 dan juga di nomor simpati kami di 081-2346-00289 dan juga nomor MT kami 085-72535-2550. Dan baik pendengar ya, di malam hari ini sudah ada

0: Selamat malam. Musik tepi zaman.
1: Musik tepi zaman hadirkan memori yang bagikan kenangan.
0: Iya, ini dengan Pak Munoto ya.
1: Betul sekali, Pak Bogi.
0: Iya, apa kabar Pak Munoto? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Munoto gimana Pak Munoto di malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, sekeluarga.
0: Iya, baik Pak Munoto di malam hari ini. Musik tepi zaman ini kan membahas terkait tentang Ebit GAD. Nah ini mau request lagu apa yang dari Ebit ini?
1: Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah. Oh iya, baik ya. Titip rindu buat ayah ya.
1: Iya.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Salamnya
0: ini?
1: Salamnya buat Litu, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Tarji. Ada Bani, Bu Sita,
0: ya.
1: Pak Tioko, terus ada Pak Slamet, yang Purbo, Pak Mariono, Pak Karyoto, Mbak Hugeng, ada Bu Rini, Bu Siti Aisyah,
0: ya.
1: Terus ada Pak Sitianto, Jimbandan, ada Bung Freddy sekalian Putri, ada
0: ya.
1: Bu Eti, Pak Zainal Abidin, ada Mbak Fina-Fina, Kak Diona, Bu Parija, ada Pak Wiji di Tokyo,
0: ya.
1: Ada Pak Ahmad Irwan di Garut, ada Kak Junda di Bogor,
0: ya.
1: Dan semua tanpa terkecuali

0: hilang, ketinggalan.
1: Iya.
0: Buat Mas Fauzi, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar ya, ini selanjutnya ini ada penelpon lagi ya. Ada Pak Tarsiah, kita sapa dulu. Selamat malam musik tepi zaman.
2: Selamat malam musik tepi zaman. Abadikan memori, abadikan kenangan.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Tarsi ini di malam hari ini?
2: Kabarnya di luarannya karena tadi saya
1: sempat berbicara. Iya. Baik Pak Tarji, di malam hari ini mau request lagu apa ini sebelum kirim-kirim salam ini?
2: Saya iya.
1: Mas. Apa? Dari Epit GAD ini. Apa?
2: Ada Menjaring Matahari.
1: Menjaring Matahari, menjaring. Ada Menjaring Matahari ya. Ya. Iya. Salamnya?
2: Salamnya untuk Pak Munata tadi.
1: Iya.
2: Kita kenal tadi di Jakarta.
1: Iya.
2: Kita kenal aja di Cipun datangnya sini. Hadirnya Epic Sehati.
1: Iya.
2: Tetap bisa diingat berkah barokah.
1: Amin. Iya.
2: Mas Fauzi mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga.
1: Amin, amin. Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar ya, ini sedikit informasi ya terkait Abid DAD, Abid GAD dengan nama Abid Gofar bin Abdul Jafar atau lebih dikenal dengan Abid GAD, lahir pada 21 April 1954. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, berwarga Indonesia. Abid dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka cerita kelompok tersisir. Lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country dan soft rock serta dikemas dalam format balada pada awal karirnya. Ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tapi ada juga lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, legasi keluarga. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaruan pada dunia musik pop Indonesia. Semua lagu tulisnya sendiri, ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Aradi dan Mengarungi Keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Abid GAD sendiri diambil dari pengalaman saat kursus bahasa Inggris. Sang guru yang merupakan orang asing kesulitan memanggilnya Abid Gofar. Dengan logat bulenya, Abid selalu dipanggil Abid karena dalam bahasa Inggris A dibaca E.

0: Baik pendengar ya, ini ada penelpon lagi. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Musik tepi zaman.
1: Selamat malam. Musik tepi zaman.
0: Abadikan memori.
1: Abadikan memori, hadirkan
0: kenangan.
1: Kenangan.
0: Yang berbahaya di Tulungagung ini ya.
1: Iya, betul sekali, ya, Mas.
0: Ini tumben ini suaranya clear ini.
1: Mantap, gak clear.
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Iya.
0: Yang berba di malam hari ini mungkin bisa atau cerita terkait tentang Ebit GAD mau disampaikan nggak ini terkait Ebit GAD ini?
1: Nanti requestnya anulah ya Mas.
0: Apa?
1: Untuk kita renungkan Mas ya.
0: Untuk kita renungkan, untuk kita
1: iya, renungkan. Dari Ebit.
0: Ya atau nah nanti salam-salamnya?
1: Ya salamnya. Tadi ada Bapak Munoto, Bapak Munoto tadi ya.
0: Iya Pak Munoto.
1: Salam, terima kasih. Matur suwun Bapak Munoto. Semoga sehat selalu sama keluarga. Juga ada Tarsi tadi ya. Selamat malam, sehat selalu sama keluarga juga. Kalau Pak untuk tadi yang sudah kumpul tadi siapa Mas?
0: Tadi ada Pak Munoto dan juga Pak Tarsi.
1: Yang kumpul tadi lah, yang pertama tadi.
0: Tadi Pak Munoto.
1: Oh Pak Munoto tadi ya sudah komplit tidak ya. Terus pokoknya semua aja pendengar Ikris selamat malam, tetap semangat.
0: Iya.
1: Sehat selalu semuanya begitu. Terima kasih Mas Fauzi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar ya, di malam hari ini ada masuk lagi ya dari Ayu Febria dari Blitar Kota selama bukan dari ini ada Ibu Rahayu ya, selamat malam Ibu Rahayu bagian Tulungagung musik tepi zaman hadirkan memang berikan kenangan untuk meminta lagunya untukmu kekasih dari Ebit, salamnya buat semua, semoga sehat selalu dan bahagia. Baik, terima kasih juga Bu Rahayu ya di Tulungagung. Baik pendengar ya, selanjutnya lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Munoto, Pak Tarji, Bu Rahayu dan juga Eyang Purba. Selamat mendengarkan.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya di musim tepi zaman ya. Berikan memori, berikan kenangan. Dan di malam hari ini ya, ada wasa masuk dari Pak Mariano Julungagung. Musim tepi zaman, berikan memori, berikan kenangan. Ya, minta diputar lagu pop, masih ada waktu ya. Dinyanyikan oleh Ebit GAD. Saya buat Pak Selamat, Pak Sukaji, Yang Purbo, Pak Munoto, Bobani, Pak Sjoko, Pak Jalabidin, Pak Kusejul, dan Pak Sugian. Senang semua pendengar Pro 1 RKDD. Baik, terima kasih buat Pak Mariano ya. Nanti lagunya ditunggu.

Baik mana dia? Ebit GAD memiliki suara khas dengan lengkingan yang unik. Soalnya selalu membuat para pendengarnya tersentuh. Selain itu, ia juga selalu bermain gitar setiap kali tampil menyanyi. Ketertarikan Ebit GAD dimulai saat belajar gitar dari sang kakak Ahmad Mokodam. Ia kemudian belajar gitar dengan Kusbini, tokoh musik keroncong di Yogyakarta. Bagi Ebit, bermain gitar adalah hobi. Bahkan meski sudah menggelar pentas seni dan musikalisasi puisi, Ebit masih belum tergerak untuk jadi penyanyi. Jalan hidup Ebit berubah ketika banyak dorongan orang terdekatnya untuk jadi penyanyi dan masuk industri musik. Setelah didorong oleh para sahabat dan temannya satu kos, Ebit akhirnya memulai jalan menjadi penyanyi. Puncak pada tahun 1979, ia berhasil diterima oleh perusahaan rekaman Jackson Records usai berkali-kali ditolak label rekamannya. Tepatnya pada bulan Mei 1979, Ebit merilis album pertamanya, Camellia. Meski sempat tidak mau, tapi Ebit pindah ke Jakarta untuk merintis karir sebagai penyanyi dan merilis album-album lainnya. Karirnya semakin bersinar pada tahun 1979 sampai 1983. Ia mendominasi musik pop. Bahkan ia melakukan rekaman dengan label asal Amerika Serikat, Capitolist Records. Ketika kondisi Indonesia memburuk pada tahun 1990-an, Ebit sempat terlihat dari dunia musik. Ia baru muncul dengan karya baru lagi pada tahun 1995. Salah satu karya yang berkesan adalah album Kita Untuk Mereka yang dinyanyikan bersama 57 musik. Album ini ditunjuk untuk menunjukkan kepedulian pada korban tsunami 2004.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Baik benar ya, kita lagi di musik tepi zaman ya. Dan di malam hari ini ya, kita lanjut lagi terkait bahasan dengan Ebit Gade. Dan lagu-lagu milik Ebit punya ciri yang membedakan dengan lagu-lagu penyanyi lainnya. Ebit ternyata cukup konkers dengan isu sosial, alam dan lingkungan, ketuhanan serta kemanusiaan. Berkarir selama hampir 45 tahun, Ebit sudah mengeluarkan sekitar 22 album yang berhitung dengan puluhan album kompilasi, album bersama dan lagu dari album lain. Dan Ebit Gade ya belum lengkap kalau tidak membahas penghargaan yang pernah diraih sebagai penyanyi lawas yang disegani serta memiliki banyak karya hits. Ebit berkali meraih penghargaan dan pertama 18 Golden dan Platinum Record dari Jackson Record dan label lainnya dari album Camellia hingga Issue, dan 2 biduan pop kesayangan Puspen Abi tahun 1979 dan 1984. Menjabat lagu kesayangan angket musikal Indonesia 1980 hingga 1985, pergaan diskotek Indonesia 1981, 10 lagu terbaik Asiri 1980 hingga 1981, pergaan lomba cipta lagu pembangunan 1987, penyanyi kesayangan siaran radio ABRI 1989 hingga 1992, Best Award tahun 1980 hingga 1988, dan penyanyi solo dan balada terbaik Anugerah Musik Indonesia 1997, lagu terbaik Amish Rap Award tahun 2000. Dan lama tak dengar mengeluarkan album Ebit Gade membuat para penggemarnya gembira. Pasalnya ia akan tampil pesta pora dan pertunjukan musik digelar selama 3 hari berturut dan diisi dengan banyak penyanyi. Tahun 2024 ini pesta pora akan diadakan pada Jexpo Kemayoran.

Dan benar ya, setelah kita dengarkan satu lagu dari Ingin Ku Petang.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik penonton, kita lanjut lagi di musik tepi zaman. Nah, di malam hari ini sudah ada masuk lagi ya dari Bu Rindy Wates. Selamat malam. Musik tepi zaman hadirkan memori, berikan kenangan. Minta diputarkan lagu nyanyian hati dari Ebit GAD. Terima kasih, sehat selalu baik. Juga Bu Rindy ya. Terima kasih juga buat Bu Rindy dan semoga sehat selalu ya. Nanti lagunya ditunggu ya, nyanyian hati.

Setiap tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih BTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya, kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik benar ya, tentu sudah musik tapi zaman kali ini ya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan saya mau ucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Pak Munoto, Pak Tarji, Bu Rahayu, Eyang Purba, dan juga Pak Mariano, dan juga Ibu Rini. Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan berisi di Harmoni Kediri Malam. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tapi 101,21 RRI Kediri.

Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

Baik, benar ya. Di Harmoni Kediri malam hari ini ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi Indriani ya. Di tengah derasnya arus perubahan dan persaingan dunia pendidikan, muncullah sosok muda yang menyalin harapan baik generasi bangsanya. Ia adalah Indriani P, mahasiswi asal Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk bermimpi besar. Lahir dari keluarga nelayan sederhana, Indriani tumbuh dengan tekad kuat untuk mengubah nasib lewat pendidikan. Saat banyak remaja sebayanya yang menyerah karena faktor ekonomi, ia justru menjadikan tantangan itu sebagai bahan bakar untuk melangkah maju. Dari tekad dan mimpi itulah lahir Posternesia, platform pendidikan digital yang kini dikenal luas di seluruh Indonesia. Lahirnya Posternesia pada tahun 2020, Indriani menyadari kesenjangan akses informasi beasiswa di kalangan pelajar daerah. Beasiswa cerdas tak tahu cara mendaftar beasiswa atau menulis esai yang menarik. Dari keberitaan itu, ia mendirikan Posternesia, sebuah wadah edukatif yang membantu pelajar Indonesia belajar berkembang dan meraih mimpi mereka.

0: Bu Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Bagaimana dia? Kita lanjut lagi terkait poster Indonesia menawarkan berbagai program unggulan ya. Dan bahasa Indonesia, kursus bahasa Inggris online dengan pendekatan interaktif dan metode digital modern. Bimbingan beasiswa membantu siswa menyiapkan dokumen dan strategi lolos seleksi nasional maupun internasional. Perubahan bimbingan meraih mimpi untuk menemukan potensi diri dan membangun kepercayaan diri. Beasiswa Poster Indonesia yang memberikan dukungan finansial langsung bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu. Kini Poster Indonesia telah menjangkau 34 provinsi di Indonesia menjadi simbol semangat belajar dan bukti bahwa teknologi bisa menjadi jembatan menuju kesempatan yang lebih luas. Poster Indonesia di era digital belajar bahasa Inggris ala Kasisius melalui akun Instagram resminya Poster Indonesia memperkuat kehadiran sebagai startup pendidikan digital yang progresif dengan tagline uniknya Mari Kasisius berbahasa Inggris. Bapak ini mengajarkan anak muda Indonesia untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri dan gaya yang fun. Kini dengan lebih dari 12,6 ribu pengikut atau ratusan konten edukatif, Poster Indonesia rutin bagian tips belajar, motivasi beasiswa hingga info kelas daring. Melalui situs resmi posternesia.com, siapapun bisa mendaftar khusus, mengikuti kelas online dan berinteraksi dengan pengajar profesional yang mengajar menggunakan metode digital terbaik. Pendekatan yang modern, inklusif, dan kreatif menjadikan Bahasa Indonesia bukan hanya tempat belajar bahasa, tapi juga wadah pengembangan diri untuk generasi muda Indonesia. Dedikasi Indriani dalam membangun pendidikan digital tak luput dari perhatian publik. Pada tahun 2023 ia meraih penghargaan bergengsi Satu Indonesia Award di bidang pendidikan. Penghargaan ini mengakui kontribusinya dalam menciptakan dampak sosial melalui akses pendidikan inklusif dan bimbingan beasiswa. Capaian ini menegaskan bahwa perjuangan Indriani dan tim Poster Indonesia bukan sekedar proyek startup, melainkan gerakan nasional untuk memajukan pendidikan dari Sulawesi Tenggara untuk Indonesia.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Doa tidak mampu mengembalikan mereka yang kita cintai, tapi mampu memberi kebahagiaan kepada mereka. Doa tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat kesempatan datang kembali. Doa tidak selalu memperbaiki hati yang hancur, tetapi doa mampu mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Negeri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Yeah.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Senin 25 Mei 2026, kembali Pro 1 RRI Kediri menyapa Anda dalam Kediri pagi ini. Tentunya kami siapkan beragam informasi juga program untuk menemani Anda beraktivitas pagi hari ini. Di antaranya ada Mutiara Pagi yang akan kami hadirkan sesaat lagi hingga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu dilanjutkan dengan Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 6, juga ada Kediri pagi ini pukul 6 lewat 30, dilanjutkan dengan mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Kediri menyapa akan hadir selama kurang lebih 1,5 jam ya, dimulai dari pukul 7 lewat 30, dan pukul 8 nya nanti ada dialog Kediri menyapa bersama dengan Ibu Faizah Amali, dosen manajemen Universitas Bahauddin Mudari Madura ya. Kita akan ngobrol tentang kesehatan mental pada remaja yang bisa Anda simak selama kurang lebih 1 jam, pukul 8 hingga pukul 9. Lalu Kediri pagi ini akan ditutup dengan program Pro 1 yaitu Halo RRI, yang Anda bisa berbagi informasi ataupun juga melaporkan keluh kesah dan juga informasi-informasi lainnya yang ada di daerah ataupun juga di wilayah Anda. Baik pendengar, kita akan ikuti segera ya di kesempatan pagi hari ini kajian Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Ustazah Rohma Istiqomah SSMPDI yang merupakan Kaprodi MPI dan di STAI Ma'had Ali Al-Hikam Malang ya. Bagaimana pagi hari ini kita akan membahas rezeki tak selalu tentang uang. Namun sebelum kita awali pagi hari ini dengan mukaddimah dari Ustazah Rohmah, kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran ya di kesempatan kali ini. Lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar pagi hari ini, kajian Mutiara Pagi kembali hadir menyapa Anda, kembali hadir menemani Anda untuk edisi hari Senin 25 Mei 2026. Sudah terhubung bersama kami tentunya di kesempatan pagi hari ini ada Dr. Ustazah Rohmah Istiqomah SSMPDI yang merupakan Kaprodi MPI dari STI Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 6 kita akan membahas rezeki tak selalu tentang uang. Nah, baik, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah Rohmah.
2: Waalaikumsalam Mas Rifki.
1: Kabar baik ya pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Malang gimana cuacanya, cerah ya?
2: Alhamdulillah dari kemarin cerah Mas.
1: Cerah ya. Baik Ustazah Rohmah, rezeki memang tidak selalu tentang uang ya. Banyak hal lain yang diberikan oleh Allah berupa bentuknya yang lain, bukan hanya uang. Nah, seperti apa pembahasan lebih lanjutnya? Mungkin kami persilakan untuk mukaddimahnya kepada Ustazah Rohmah.
2: Terima kasih Mas Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pagi hari ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan kesempatan untuk kembali menikmati indahnya pagi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Kediri yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan berbicara terkait sesuatu yang tentunya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang rezeki. Nah, jadi tema kita pada pagi hari ini itu rezeki yang selalu tentang uang. Jadi rezekinya itu tidak selalu tentang uang gitu ya. Mendengar kata rezeki nih, kebanyakan orang itu langsung ya membayangkan bahwa rezeki itu berupa uang, berupa pekerjaan yang mapan, usahanya yang lancar, rumahnya besar, atau kendaraan yang dia itu mempunyai kendaraan yang mewah. Padahal dalam pandangan Islam, rezeki itu sebetulnya jauh lebih luas daripada sekedar materi. Ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya penuh kegelisahan.

0: ada juga nih yang terlihat sukses nih di mata manusia ya, tapi sebenarnya dia sulit tidur karena dia pikirannya itu tidak tenang gitu. Tapi sebaliknya nih, ada juga orang yang hidupnya sederhana, tetapi hatinya dia mempunyai hati yang damai, keluarga yang hangat, terus dan juga hidupnya itu terasa cukup. Nah, itulah rezeki yang kadang tidak disadari oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit terdapat rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini itu mengajarkan bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Manusia itu memang diperintahkan untuk bekerja dan juga berusaha. Nah, tetapi jangan sampai hati kita itu dipenuhi kecemasan seolah-olah semua bergantung pada kekuatan diri sendiri. Jadi dia berusaha bekerja tapi lupa dengan berdoanya. Jadi kadang juga manusia itu terlalu takut kekurangan, jadi khawatir banget gitu, khawatir sekali bahwa masa depan atau besok saya makan apa ya, saya anu nih uangnya kurang misalkan, aduh besok gimana ya. Nah, itu karena terlalu khawatir sampai lupa bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluknya. Bahkan nih, bahkan semut yang keluar dari sarangnya pun itu juga akan diberi rezeki, akan diberi makan oleh Allah gitu. Apalagi nih kita sebagai manusia yang mau berikhtiar dan juga berdoa. Nah, seringkali kita juga hanya menghitung rezeki itu dalam bentuk uang gitu. Padahal pagi hari ini kita masih membuka mata dengan sehat, bisa menghirup bangun pagi ya. Bangun pagi itu suatu kenikmatan, membuka mata, bisa menghirup udara lagi, bisa berjalan, masih mendengarkan suara orang-orang yang kita sayangi, itu adalah rezeki yang luar biasa. Artinya Allah itu memberi kesempatan kita gitu, untuk beribadah pada hari ini, memberi kesempatan kita lagi, memberi rezeki kita lagi, yaitu berupa kehidupan kita. Kita masih hidup hari ini, itu kan tentunya juga sebuah rezeki. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang merasa aman di rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini sangat dalam maknanya gitu. Kadang kita merasa hidup kita itu kurang, padahal Allah sudah memberikan tiga nikmat besar sekaligus. Yang pertama, rasa aman, kesehatan, lalu juga makanan yang cukup. Nah, jika tiga hal itu sudah kita miliki, sebenarnya kita sudah termasuk orang yang kaya dalam pandangan Rasulullah SAW. Namun manusia ini seringkali gitu lupa mensyukuri nikmat, lupa bersyukur nikmat yang sederhana karena terlalu sibuk melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi melihat orang lain, wah gitu, hidupnya enak, mewah. Jadi kita lupa bersyukur. Padahal kita sendiri hidup sederhana pun segala kebutuhan tercukupi itu juga berupa rezeki. Apalagi ya di zaman sekarang gitu, media sosial itu kan membuat manusia itu merasa hidupnya kurang gitu. Sering sekali seperti itu karena melihat orang lain, akhirnya kita merasa hidup kita itu jadinya kurang. Kita melihat orang lain bepergian ke tempat indah, jalan-jalan ke pantai misalkan, membeli barang-barang mahal, barang-barang mewah, memamerkan kesuksesannya. Nah, karena kita sering melihat seperti itu, hal-hal yang seperti itu gitu, tanpa sadar hati itu mulai membandingkan diri membandingkan diri karena kita belum tidak seperti mereka. Akhirnya kita merasa kecil, kita merasa putus asa, kita merasa tidak bersyukur gitu. Akhirnya kita merasa tertinggal, padahal belum tentu kehidupan yang terlihat bahagia itu di sosial media itu benar-benar seindah kenyataannya. Islam mengajarkan bahwa ukuran kekayaan itu bukanlah banyaknya harta. Jadi banyak harta itu bukan sebuah ukuran ya dalam sebuah kekayaan. Tetapi kekayaan itu merujuk kepada ketenangan hati. Rasulullah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arab, walakinnal ghina zinan nafas." Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hati, kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kaya hati yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang itu mampu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ada orang yang penghasilannya sederhana tetapi hidupnya tenang. Sebaliknya ada juga nih yang orang mempunyai penghasilan banyak gitu, hartanya melimpah tetapi hatinya selalu kurang. Karena rasa cukup itu tidak datang dari banyaknya uang, melainkan dari hati yang penuh syukur. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan menambah nikmat kepada kalian. Nah, menariknya nih ya, Allah itu tidak mengatakan bahwa nikmat itu hanya bertambah dalam bentuk uang. Bisa jadi nikmat itu bertambah dalam bentuk kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang, urusan yang dimudahkan, atau dijauhkan dari musibah gitu. Nah, semua itu adalah rezeki yang sangat mahal. Kadang manusia itu memang hanya fokusnya meminta tambahan harta gitu. Padahal sebetulnya yang lebih ia butuhkan adalah keberkahan hidup. Sebab ada orang yang penghasilannya kecil tetapi terasa cukup, sementara ada yang penghasilannya besar justru hidupnya terasa sempit karena tidak ada keberkahan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, seringkali rezeki itu datang dalam bentuk yang tidak disangka-sangka gitu. Misalkan nih, dipertemukan dengan orang baik itu juga rezeki. Memiliki pasangan setia itu juga rezeki. Diberi anak yang sehat dan soleh, itu juga rezeki. Bahkan nih, ketika kita sedang menghadapi masalah, lalu Allah memberikan kekuatan hati untuk bertahan, itu pun rezeki. Jadi tidak semua nikmat yang dihitung dengan angka itu adalah rezeki. Ada nikmat yang ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Jadi rezeki itu ya bukan soal uang, tapi ketenangan hati juga sebuah rezeki. Para pendengar setia RRI Kediri yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa melihat ya. Jadi rezeki itu bukan materi, bukan sebuah materi saja. Bahkan ketika diberi cobaan oleh Allah, ketika sedang sakit, itu juga sebuah rezeki. Karena dengan sakit itu kan kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita bisa berdoa lebih banyak lagi, ibadahnya juga lebih khusyuk. Seperti kisahnya Nabi Ayub, gih, beliau diberi diberikan sakit selama bertahun-tahun, itu sakitnya pun tidak dirasakan oleh kaum sebelumnya dan tidak akan dirasakan oleh kaum setelahnya. Itu berarti betapa penyakitnya itu cuma yang merasakan itu Nabi Ayub. Dan dengan cobaan seperti itu, dengan ujian seperti itu, Nabi Ayub malah lebih mendekatkan diri kepada Allah, malah bersyukur gitu. Nah, bahkan Nabi Ayub sendiri meminta kesembuhan itu bukan karena pengen sembuh gitu, tapi karena beliau itu sudah merasa terganggu dengan penyakitnya sehingga beliau tidak maksimal dalam beribadahnya. Nah, makanya ujian itu bukan hanya harta. Rezeki itu bukan hanya harta, tetapi ujian pun itu termasuk rezeki juga. Jadi jangan malu jika balik lagi ya. Jadi jangan malu jika hidup kita itu sederhana dalam pandangan Allah. Kemuliaan manusia itu tidak diukur dari hartanya, tetapi melihat dari takwaan seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi jangan minder jika rumahnya kecil. Jangan merasa rendah diri jika pekerjaan kita biasa-biasa aja gitu. Bisa jadi di mata manusia kita itu sederhana, tetapi di sisi Allah kita mulia karena kesabaran kita, kejujuran kita, dan juga rasa syukur yang kita miliki. Itu saja mukadimah dari saya, Mas Ruki, nggih.
1: Nggih, Ustazah Rohma, baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi kedua tanya jawab. Pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di kesempatan berikutnya melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui pesan WA ataupun juga SMS di 0812 3460. Masih membahas mengenai rezeki tidak selalu tentang uang ya. Kita akan jeda sejenak nanti Anda boleh bergabung di kesempatan berikutnya, tetap di Pro 1 RRI Kediri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila. Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam kajian Mutiara Pagi edisi Senin 25 Mei 2026 bareng sama Rifki Royan, juga bersama dengan Ustazah Rohmah Istiqomah. Rezeki tak selalu tentang uang, tadi sudah dibahas di kesempatan pertama dalam mukadimah bersama Ustazah Rohmah. Banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan atau kita pelajari ya tadi, bagaimana memang rezeki yang Allah berikan tidak hanya berupa materi tapi hal lain juga. Yang menarik Ustazah Rohmah tadi dikatakan di kesempatan terakhir tadi bahwa yang perlu sebenarnya kita tingkatkan adalah tentang ketakwaan kita. Mungkin harta kita boleh sedikit atau uang kita boleh sedikit, tapi ketakwaan kita harus tinggi ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ketakwaan yang besar kepada Allah juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan juga apakah dengan kita benar-benar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, nantinya juga rezeki yang datang kepada kita akan semakin bertambah, berlimpah, atau seperti apa? Boleh penjelasannya, Ustazah Rohmah?
4: Jadi sebetulnya apapun bentuknya yang kita peroleh itu adalah rezeki, termasuk ketakwaan. Ketakwaan itu kan berangkat dari apa yang kita dapatkan gitu. Apa yang kita dapatkan, baik itu hal yang enak ataupun yang tidak enak ya. Jadi kita tetap bertakwa gitu. Nah, selama kita bertakwa, ibadah kita juga ditingkatkan, berdoa kita juga tingkatkan juga gitu. Insya Allah rezeki itu juga akan diberikan oleh Allah, karena Allah itu
3: Maha.
4: Sudah menjamin akan menjamin orang-orang yang bertakwa bahwa hidupnya itu pun akan akan ada ketenangan gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan hanya jadi ikhtiarnya itu jangan hanya berdoa saja, berdoa tanpa usaha itu kan ya sama aja kayak mendorong mobil mogok gitu. Kita berdoa tapi usahanya tidak ada, jadi itu juga harus dibarengi dengan usaha, baik itu kita bekerja lebih rajin, kita berperilaku baik kepada orang lain. Nah, itu juga kan usaha gitu, Mas.
3: Jadi dengan kita meningkatkan ketakwaan juga nantinya, nah, Allah akan membarengi, memberikan rezeki juga ya kepada kita.
4: Betul.
3: Baik. Nah, berarti dengan seperti itu kita juga sebagai manusia harus bisa meningkatkan ketakwaan juga tentunya dibarengi dengan usaha dan juga berdoa. Terakhir mungkin Ustazah untuk menutup jumpa kita di kesempatan pagi hari ini, closing statementnya ataupun juga hal apa yang mau disampaikan untuk menutup kajian Mutiara pagi.
4: Jadi pada pagi hari ini mari kita renungkan bersama. Mungkin selama ini kita terlalu lelah mengejar dunia sampai lupa menikmati nikmat yang sudah ada di sekitar kita. Kita sibuk mengejar apa yang belum dimiliki, tetapi lupa bersyukur apa yang sudah Allah titipkan. Padahal bisa jadi yang paling kita butuhkan bukan tambahan harta, melainkan tambahan sabar, tambahan kesehatan, tambahan ketenangan, dan tambahan keberkahan hidup. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin. Yang tidak hanya melihat rezeki dari banyaknya uang, tetapi juga dari luasnya hati, sehatnya tubuh, hangatnya keluarga, dan juga tentunya tenangnya jiwa. Semoga Allah melapangkan rezeki kita semua dan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rohmah untuk waktunya pagi hari ini di kajian Mutiara Pagi. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semua.
4: Amin, amin ya Allah.
3: Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah Rohmah.
4: Terima kasih Mas.
3: Terima kasih. Baik pendengar, itu tadi kajian Mutiara Pagi edisi hari Senin 25 Mei 2026. Bagaimana rezeki yang datang kepada kita, rezeki yang kita dapatkan, yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya tentang uang, tapi juga bisa berupa hal lainnya seperti kesehatan, keluarga yang baik, anak yang soleh-soleha, ketakwaan dalam hati kita, sehingga rezeki tidak hanya dihitung dari uang atau harta yang kita dapatkan saja. Demikianlah sesi kajian Mutiara Pagi edisi Senin 25 Mei 2026. Terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkannya pagi hari ini. Jangan lewatkan kajian Mutiara Pagi setiap hari di Pro 1 RRI Kediri pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita, dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Menjelang Idul Adha 2026, Disnak pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Farida Usnia melaporkan.
2: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dokter Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
3: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib, hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
4: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana secara tampilan fisik, ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas, ya, kalau terengah-engah nafas, ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
2: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UWKS Dr. Hewan Yoga Pratama D menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Oni Arianto.
5: Dokter hewan sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Hewan FKH Universitas Airlangga UNER Surabaya Nusdianto Triakoso menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak. Menurut Nusdianto, peternak wajib menjalankan prosedur pemeriksaan sebelum hewan dipindahkan ke daerah lain. Ia menjelaskan setiap pengiriman hewan wajib disertai surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Surat tersebut diterbitkan setelah dokter hewan melakukan pemeriksaan di daerah asal peternak.
6: Sebetulnya begini, kalau dari ketentuan itu mau nggak mau mereka kan harus melakukan itu, maksudnya ada SOP-nya sudah. Jadi sebelum hewan tadi itu dibawa dari satu tempat ke tempat lain, mereka harus minta keterangan, namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, dari tempat di mana dia tinggal atau berdomisili di situ, ada dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Oleh mereka diperiksa itu si hewan-hewan sebelum dibawa ke kota lain, misalkan dari Banyuwangi ke Surabaya.
5: Selain pemeriksaan di daerah asal, pengawasan juga dilakukan saat hewan tiba di Surabaya. Tim dokter hewan, paramedik, dan mahasiswa kedokteran hewan rutin turun langsung membantu pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Ia berharap kesadaran peternak terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan terus meningkat. Dengan demikian, pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dapat berlangsung aman dan hewan kurban tetap terjamin kesehatannya. Oni Arianto melaporkan.
0: Menjelang Idul Adha 2026, Disnak pastikan Kabupaten Jombang bebas dari kasus PMK. Informasi yang disampaikan Ana Kusuma.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
8: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
7: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
9: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
10: Iya.
9: Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
7: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Tuban menjadwalkan vaksinasi tahap 2 sebanyak 10.000 dosis. Langkah ini sebagai upaya pencegahan PMK menjelang Hari Raya Kurban. Witra Adila melaporkan.
11: Guna mengantisipasi lonjakan permintaan dan perpindahan ternak termasuk untuk penanggulangan penyakit mulut dan kuku, Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban menegaskan bahwa pihaknya tengah bersiap mendistribusikan 10.000 dosis vaksin tahap 2 dalam persiapan Hari Raya Idul Adha. Ini juga merupakan salah satu langkah untuk memastikan ketersediaan dan keamanan hewan kurban. Medik veteriner ahli muda Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tuban, Elizabeth Septi Husmaning Tias menyampaikan bahwa stok ternak kurban di wilayah Kabupaten Tuban ini sangat melimpah, mengingat Tuban merupakan salah satu daerah penopang yang menjadi rujukan bagi daerah lain untuk mengambil hewan kurban. Aspek proteksi kesehatan juga menjadi prioritas utama.
12: Sudah dari provinsi, dari APBN itu kan sudah gelontorkan vaksin, kemudian didistribusi ke Kabupaten Tuban, kemudian kita juga sudah distribusikan ke wilayah-wilayah ke seluruh pelosok Kabupaten Tuban ya. Nah, dari situ itu nanti petugas kita akan melakukan vaksinasi terutama ke kantong-kantong penampungan ternak kurban. Kasihkan 15.000, terus yang menjelang Idul Adha ini 10.000.
11: Melalui pengetatan SOP dan penyuntikan vaksinasi tahap 2 ini, Pemkab Tuban berharap agar para peternak dapat berniaga dengan tenang sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang akan melaksanakan Hari Raya Kurban. Dari Tuban, Wita Adila melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia. Oni Arianto kembali melaporkan.
5: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk penanganan kasus tuberkulosis di Indonesia. Bekerjasama dengan sejumlah akademisi Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga UNER Surabaya saling bahu-membahu dalam penuntasan kasus TBC di Indonesia. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus minggu siang menyebut kasus tuberkulosis di Indonesia menempati posisi kedua di seluruh dunia di bawah negara India. kasus tuberkulosis masih menjadi tantangan besar di sektor kesehatan nasional. Karena itu penguatan sistem kesehatan menjadi program prioritas dari pemerintah.
10: Pemerintahan ini adalah pemberantasan tuberkulosis. Indonesia kan negara nomor 2 kasus TBC di dunia. Sekarang kita nomor 2 di dunia, India nomor 1. Tapi kalau per 100 ribu penduduk kita lebih banyak dari India. India nomor 1 karena penduduknya 1,5 miliar. Kita cuma hampir 300 juta. Kalau kita penduduknya sama banyak, kita lebih banyak dari India. Kita ada nomor 1 di dunia, kalau per 100 ribu penduduk. Oleh karena itu Presiden menugaskan saya, maka saya datang ke berbagai daerah, kemudian saya juga ahli paru, saya mensosialisasikan program itu.
5: Wamenkes juga menambahkan bahwa sinergitas Kementerian Kesehatan dan Kemendikti Saintek juga terus diperkuat untuk mendukung riset serta pelayanan kesehatan nasional. Wamenkes juga mendapatkan mandat untuk penanganan bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama dengan BPBD Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ani Asana melaporkan.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah regulasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Alhamdulillah, di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat, karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRB Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BPBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Kabupaten Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Cantia melaporkan.
16: Jombang tengah menghadapi persoalan lingkungan yang kompleks, mulai dari masifnya alih fungsi lahan produktif hingga peningkatan volume sampah yang signifikan setiap tahunnya. Nuzul, Koordinator Edukasi dan Kemitraan Sanggar Hijau Indonesia, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan untuk kebutuhan industri dan hunian telah menyebabkan hilangnya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Nuzul, fenomena ini berdampak langsung pada hilangnya area resapan air dan memicu bencana banjir tahunan. Ia menyoroti bahwa penanganan pemerintah saat ini masih cenderung menggunakan pendekatan teknis seperti betonisasi, alih-alih mengedepankan pendekatan ekologis.
17: Soal alih fungsi lahan, kemudian yang menyertainya, itu pemerintah harus secepatnya ini untuk memoratorium perizinan-perizinan alih fungsi lahan yang terutama untuk komersil dan juga perlu mengkaji ulang untuk jangka panjangnya.
16: Selain masalah lahan, persoalan sampah di Jombang juga dinilai mengkhawatirkan. Nuzul menyoroti bahwa pengurangan sampah di tingkat hulu atau Tus belum berjalan masif. Meskipun telah ada peraturan Bupati nomor 56 tahun 2023 tentang pembatasan plastik sekali pakai, penegakan hukumnya dinilai masih minim. Ia menekankan pentingnya langkah preventif dari masyarakat seperti membiasakan membawa wadah sendiri dan mengolah sampah rumah tangga secara mandiri untuk mencegah timbulnya sampah sejak dari hulu. Cantia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mendorong sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian dan peningkatan sektor industri. Andri Santoso melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini terus mendorong sinkronisasi pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya terkait perlindungan lahan pertanian dan penataan ruang wilayah. Dalam keterangannya, Bupati Mojokerto Muhammad Albara kemarin mengatakan pemerintah daerah menyebut proses pemenuhan 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B dari total lahan baku sawah saat ini masih berlangsung bersamaan dengan penyelesaian revisi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Mojokerto. Revisi RTRW tersebut dinilai sangat dinantikan para investor mengingat pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Mojokerto saat ini terus berkembang pesat. Selain itu, posisi Kabupaten Mojokerto yang berdekatan dengan Surabaya juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pelaku investasi untuk menanamkan modal di wilayah Kabupaten Mojokerto.
19: Bahkan bagi kami dalam memastikan arah pembangunan Kabupaten Mojokerto tetap berjalan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan yang tengah berproses persetujuan pemenuhan 87% lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B dari lahan baku sawah, serta penyelesaian revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah RTRW Kabupaten Mojokerto. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh para investor hingga sampai saat ini, karena kita ini daerah yang pertumbuhan industrinya sangat baik dan banyak yang kemudian ingin berinvestasi di Kabupaten Mojokerto karena daerah kami dengan Surabaya cukup dekat.
18: Revisi RTRW tersebut juga dinilai sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor industri dan perkembangan Kabupaten Mojokerto ke depan. Dari Mojokerto, Andri Santoso melaporkan.
0: Mendengar Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Ferry Susanto melaporkan.
20: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
21: Jadi pelaku

0: konsultasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
1: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
0: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: KAI 27 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk tingkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Ayu Citra melaporkan.
3: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
4: Kami bersama-sama dengan semacam ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari Gensi ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya kereta apian di perlintasan sidang maupun yang di belakang maupun di belakang.
3: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
5: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
3: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daop 7 Madiun. Kemudian menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
2: Polres Lamongan ungkap 29 kasus narkoba selama bulan Mei. Waspadahi puluhan kecamatan lokasi transaksi jual beli dan sita ratusan ribu pil ekstasi. Farin Regi melaporkan.
6: Satres Narkoba Polres Lamongan berhasil mengungkap 29 kasus peredaran narkotika dan obat keras dalam operasi terbaru yang digelar selama Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 40 tersangka. Kapolres Lamongan, AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, dari total kasus yang diungkap, terdiri atas 27 kasus narkotika dan 3 kasus peredaran obat keras daftar G. Polisi menyita berbagai barang bukti, diantaranya 80,96 gram sabu, 9 butir pil ekstasi, serta 143.720 butir obat keras. Kapolres menjelaskan 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan, sebanyak 17 kecamatan, tercatat menjadi lokasi pengungkapan kasus narkoba.
7: Sekali lagi, ini adalah komitmen kami dari Polres Lamongan, sebuah sinyal genderang perang bagi seluruh pengguna narkoba dan pelaku peredaran narkoba agar menghentikan aksinya atau kami tangkap dan kami hadapkan pada hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Rekan-rekan, sebagaimana saya sampaikan tadi, ada 3 kasus menonjol ya dalam beberapa perkara ini. Yang pertama adalah hasil pengungkapan tanggal 4 Mei tahun 2026, yaitu peredaran kokerbal.
6: Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, serta Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman mulai 12 tahun penjara hingga pidana seumur hidup, disertai denda miliaran rupiah. Farin Reki melaporkan.
8: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature di tengah gemuruh dukungan ribuan bonek di Stadion Gelora Bung Tomo.

0: Persebaya Surabaya terus membuka ruang bagi semua reporter, maksud kami semua supporter, untuk merasakan atmosfer pertandingan, termasuk para bonek penyandang disabilitas netra. Selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
1: Riuhnya suara bonek yang menggema sepanjang pertandingan kala Persebaya jumpa PSVS Biak di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya turut dirasakan oleh 3 bonek istimewa. Mereka adalah bonek tunanetra Dewa serta kakak beradik Brian dan Adi. Pergerakan bola, posisi pemain hingga arah serangan diterjemahkan melalui papan taktik yang bisa diraba. Di atas permukaan sederhana itu, alur permainan hidup mengalir dari sisi ke sisi, berpindah dari kaki ke kaki, dibantu narasi suara para pendamping yang terus membisikkan jalannya pertandingan. Ketika gol tercipta, ketiganya larut dalam euforia. Mereka berdiri, bersorak, merayakan momen yang sama dengan puluhan ribu bonek lainnya. Bagi Dewa, ini adalah kali kedua ia datang merasakan langsung atmosfer stadion. Setiap kedatangannya selalu menghadirkan rasa haru, terutama saat tim kebanggaannya kembali menemukan performa terbaik.
2: Oke, artinya menunjukkan bahwa gini loh, pergerakan bola itu seperti ini, dari kanan ke kiri, atau mungkin ternyata kalau mau tendangan pojok itu dari sisi ini. Intinya memang bagi tunanetra itu bukan hanya visual ya, tapi bagaimana kita bisa diraba alat yang apa, lapangan itu seperti apa. Alhamdulillah lapangan papan tadi ya, kalau nggak salah ya, itu bisa sedikit memahamkan kami bahwa gini loh pergerakan bola itu, dan gini loh sisi lapangan itu sebenarnya.
1: Sementara itu pendamping para bonek tunanetra Azel Raul Reginal mengaku menjalankan peran sebagai penterjemah pertandingan menjadi pengalaman pertama dan tidak mudah. Namun dengan alat sederhana tersebut, para pendamping mampu memahami cara kerja sehingga memudahkan selama pertandingan berlangsung.
3: Teman-teman bonek tunanetra dan difasilitasi alat untuk menginterpretasikan bagaimana kondisi permainan di lapangan sebenarnya. Jadi kami dipinjami oleh Persebaya alat bagaimana teman-teman bonek tunanetra mengerti bola posisi ada di mana. Kami nggak pernah mengajar seperti ini, cuma kami diberi kesempatan untuk acara seperti ini tadi.
4: Ini baru
3: tahun ribu udah beberapa kali, tapi untuk yang dipinjami alat baru pertama kali ini. Ini mungkin gebrakan baru dari Persebaya yang infonya untuk berikut-berikutnya akan ada seperti ini lagi. Jadi mereka kan tunanetra, mereka hanya mendengar saja, maksudnya itu mengandalkan indera pendengaran saja. Jadi meskipun mereka dari rumah, apa ada permainan Persebaya di TV, mereka mendengarkan komentator, bola posisi ada di mana, itu mereka mendengarkan dari komentator.
1: Meski memiliki keterbatasan, kecintaannya kepada klub kebanggaan arek-arek Surabaya itu tetap terjaga. Dengan bantuan teknologi pembaca layar di ponselnya, Dewa mengikuti setiap perkembangan tim, membaca berita, dan menyerap informasi sepak bola dari berbagai sumber. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, Dewa melihat Persebaya sebagai klub yang terus bertumbuh. Menyaksikan dengan caranya sendiri bagaimana talenta-talenta muda bermunculan dan mengisi skuad bajul ijo dari musim ke musim. Di balik semua itu, ada harapan yang sederhana namun bermakna besar. Dewa ingin lebih banyak ruang dibuka, lebih banyak kesempatan diberikan, agar teman-teman penyandang disabilitas bisa merasakan atmosfer stadion secara langsung.
0: Pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh reporter Agustin Irdiani, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Dalam kesempatan Kediri pagi ini bersama Rifki Royan, gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga segala aktivitas Anda berjalan dengan baik dan juga lancar, dan juga hal-hal yang ingin dikerjakan hari ini juga bisa berjalan dengan lancar ya. Di kesempatan pagi hari ini kami hadirkan beragam informasi seputaran Kediri Raya ya, untuk hari Senin 25 Mei 2026. Kami kabarkan terlebih dahulu informasi cuaca di Kediri hari ini. Khususnya untuk di kota Kediri, diperkirakan didominasi oleh kondisi cuaca yang cerah dan juga hingga cerah berawan sepanjang hari ini. Suhu udara saat ini berada di angka 26 derajat dengan kelembapan tinggi mencapai 88%. Pagi hari ini kemungkinan perakiran cuaca di daerah kota Kediri cerah berawan, untuk siang harinya berawan hingga cerah dengan suhu maksimal mencapai 30 derajat sampai 32 derajat Celsius. Malam harinya nanti udara kabur hingga cerah berawan dengan suhu menurun hingga 23 derajat Celsius. Untuk peluang hujan sangat rendah ya di kota Kediri, berkisar antara 0 hingga 21% pada sore hari. Secara keseluruhan cuaca hari ini memang cukup mendukung untuk Anda beraktivitas di luar ruangan ya, terutama bagi Anda yang punya kegiatan di luar ruangan, karena tidak ada indikasi hujan lebat di wilayah kota Kediri. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Kediri secara umum juga hampir sama dengan kota Kediri, tentunya dinominasi dengan kondisi cuaca yang cerah hingga cerah berawan. Tapi kabupaten tentunya memiliki variasi suhu yang sedikit lebih sejuk di beberapa kecamatan. Nah, pagi hari ini kondisi cuaca di Kabupaten Kediri cerah berawan ya, dengan suhu berkisar antara 22 hingga 24 derajat Celsius. Sedangkan siang nanti cuaca akan melebar menjadi cerah hingga berawan dan di sebagian besar wilayah Kabupaten Kediri, tentunya dengan suhu maksimal antara 29 hingga 31 derajat Celsius ya, cukup panas nantinya. Malam hari nanti langit cenderung cerah berawan dengan suhu udara yang cukup sejuk, menurun juga ya untuk suhunya di antara 21 hingga 23 derajat Celsius di beberapa area seperti daerah Papar dan juga Grogol. Untuk potensi hujannya sangat minim di sebagian besar wilayah dataran rendah terutama ya. Namun nanti juga Anda untuk pagi hingga siang masih bisa beraktivitas dengan lancar ya, dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Namun biasanya sore hari pun di bulan Mei ini masih ada turun hujan gitu ya. Nanti kita update lagi informasi-informasi lainnya pendengar, tentunya hanya di Kediri pagi ini di Pro 1 RRI Kediri.
2: Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
5: Balik lagi di Kediri pagi ini pendengar ya. Kepolisian Resor Kediri mengamankan 3 orang di Kabupaten Kediri terkait pembuatan konten horor menyerupai pocong yang meresahkan masyarakat di media sosial. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan bahwa penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan terkait warga yang berpakaian menyerupai pocong dan juga membuat keresahan. Dijelaskan bahwa ketiga orang tersebut pendengar masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami peran masing-masing dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, para pelaku pembuat konten tersebut juga karena mengikuti tren serupa yang sebelumnya viral di media sosial di daerah lain. Polisi juga belum mengungkap identitas ketiga orang tersebut karena masih dalam proses penyelidikan. Joshua mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuat konten yang dapat menimbulkan keresahan serta juga bijak dalam menggunakan media sosial. Sementara itu, pendengar, Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi serta tentunya mewaspadai penyebaran berita bohong di media sosial. Sebelumnya pendengar, media sosial dihebohkan dengan adanya penangkapan warga yang disebut berpakaian mirip pocong di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Warga sempat diintegrasi juga oleh warga sekitar dan tentunya hingga saat ini ya masih dalam pemeriksaan kepolisian.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buat bukanlah Kediri pagi ini, nanti Anda bisa mengikuti warta berita sentral tepat pukul 7 dari Pro 3 Jakarta. Lalu kami akan hadirkan Kediri Menyapa pukul 7:30 tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
3: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
1: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz.